0: Laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Beri arahan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurai Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting. Adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blurai Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fritz selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya. Terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang. Kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana. Paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh. Nggak kurang bersih. Paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, dan Sumna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar.

0: Ingat, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Sarai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendang lagi kanan, gol! Gagal 24 Guri Kaisa Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain

0: cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 RRI Palu pendengar, terima kasih ya. Masih bersama Pro 1 untuk pagi ini ya. Di pagi yang begitu cerah, matahari yang bersinar begitu kemilau di hari ini, di akhir bulan Juni 2026. Dan saya hari ini masih juga bersama dengan Amal Fajrin yang masih akan menemani kebersamaan kita untuk Palu pagi ini, di mana pagi ini kita akan kembali mengikuti jalannya pertandingan pesta bola dunia untuk babak 32 besar. Kita akan mengikuti pertandingan tim Belanda versus Maroko. Seperti apa nanti pertandingannya, Anda bisa dengarkan di Pro 1 RRI Palu, Pro 3, dan juga di seluruh Pro 1 Indonesia. Oke, baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kita akan bergabung untuk mengikuti jalannya siaran langsung pertandingan pesta bola dunia babak 32 besar Belanda versus Maroko. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: kesempatan yang mereka sudah antisipasi begitu ya, ketemu lagi sama Belanda, ketemu lagi sama Maroko, begitu kali ya kira-kira ya, yeah, komentarnya ya.
1: Yeah, Ronald Koeman sendiri bilang ini pertandingan yang terlalu dini bagi keduanya, ini pertandingan yang bakal atraktif menurut Koeman, karena Koeman sendiri juga menjanjikan bakal bermain menyerang melawan Maroko. Sementara pelatih Mohamed Ouahbi sendiri juga menyebutkan pertandingan melawan Belanda ini membutuhkan solusi lain. Memang Maroko bisa tampil bagus di 3 laga fase grup, tetapi melawan Belanda adalah hal lain. Begitu kata Mohamed Ouahbi yang menjelaskan.
0: Karena memang orangnya juga salah satu favorit juara edisi kali ini ya di Piala Dunia ya. Tapi kita tahu bahwa Belanda tidak pernah menjuarai Piala Dunia meskipun sudah 3 kali masuk final. Benar ya Bung Nova ya?
1: Makanya banyak yang nyebut juga Belanda itu juara tanpa mahkota.
0: Gitu. Tapi Maroko juga ternyata dianggap sebagai salah satu calon juara baru di luar 8 negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia. Menurut Anda kesempatan ini bisa menjadi satu momen?
1: Iya, bisa jadi sebuah momen besar apabila Maroko bisa mengulang capaian tahun lalu, selangkah demi selangkah bisa melewati babak gugur ya. Kemudian kemarin juga kalahnya juga tidak banyak-banyak banget pas di semifinal tahun lalu. Dan dengan kualitas squad yang tidak jauh beda, dengan ada 9 alumni Piala Dunia 2022 dan pemain-pemain di usia emas serta ada pemain-pemain baru, bukan tidak mungkin Maroko bakal menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia, tepatnya di Piala Dunia kali ini.
0: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua sudah tidak sabar untuk mengikuti jelang pertandingan sesaat lagi. Dan juga para wasit saat ini sudah berkumpul. Saya akan serahkan kepada dua rekan saya yang juga sudah hadir di studio, ada Bung Indra Firgiantara dan Bung Tomo Hakim. Selamat pagi kawan-kawan.
2: Ya, selamat pagi kakak.
3: Pagi kakak Risti.
0: Iya, terima kasih pagi hari ini sudah menambah semangat baru nih ya, karena lumayan dari tadi pertandingan beruntun yang cukup

0: Halo dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat, Indra ya.
1: Ya, Timnas Pusat akan disaksikan Timnas Cabang.
0: Timnas Belanda pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek. Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberg, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobbey. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa aja, Ndra?
1: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga bacanya. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Yeah. Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Van Hek, masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk, mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi. Bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek ini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan kepada siapa akan diberikan, kembalikan lagi ke belakang kepada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen, penjaga gawang, balikan lagi ke depan. Kini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg, yang mencoba menyambut bola, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Mickey van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, sodorkan kepada Nathan Ake, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Hek, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake ini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba mencari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan di mana keriuhan dari Stadion Montreux di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjuru kini pertama bagi Timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville dan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Brahim Brobbey juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk tidak ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan, dikejar kini oleh Ryan Gravenberg, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau. Bagaimana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Timnas Belanda. Bim Oranye di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko. Dorkan saja ke belakang kepada Van Heek. Masih Van Heek pendek saja memainkan bola kepada Virgil van Dijk di kanan tengah. Angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana. Namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie. Tadi perebutan di sana masih Brian. Oh, terjadi perebutan. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui. Sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam. Masih memainkan bola. Ada Chadi Riyad. Masih memainkan bola menatap ke depan. Alirkan saja kepada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya. Nomor punggung 24 tadi, Neil. Mundur lagi ke belakang. Issa Diop. Lakin lagi kepada Neil. Melebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari cerah. Angkat langsung ke depan, mencari Akraf Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi tim Oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan? Di sana juga ada Summerfield. Nampak jauh ke depan saja. Lemparan dihalau saja oleh Mazui tadi. Sodorkan lagi, mencoba dikejar oleh Graham Robby, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya karena memang bola jauh meninggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini Ayub Wadi dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi. Ada Brahim Diaz, sodorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda. Ada Verbruggen, sodorkan kepada Van Heek. Van Heek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Robby. Dibayangi ketat oleh pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop. Ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi. Mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brian Robby, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Duffenberg, lepaskan tendangan namun membentur lagi. Ada lagi pemain Belanda lainnya, sodorkan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko. Dapat direbut lagi oleh Summerfield. Terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba melakukan serangan di sektor sebelah kiri. Ada Van Heek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Masih Denzel, namun membentur tadi, terjatuh dan bukan pelanggaran. Masih terjadi perebutan. Ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi, Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan. Kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan. Bukan pelanggaran tadi, ada salah satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield kini menguasai bola, mencoba melewati Mazui, namun kembali terjatuh. Kita lihat, kita nantikan. Ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi. Nampaknya Van Heek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor punggung 11, Ismail Saibari, nampaknya sedikit bersedikit tegang, terjadi benturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Wasit memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Wilton Pereira, berikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Heek untuk lebih bermain fair di pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di daerah pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola? Ada Ayub tadi sisi kanan mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop, sodorkan lagi. Bagaimana Chadi Riyad mencari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali ke, mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, Issa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan, sodorkan lagi. Bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri para pemain Maroko, sulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi. Bagaimana mendapat tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda, Summerfield juga, bagaimana Brian Brobbey yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Penguasaan bola dari Maroko, angkat langsung juga ke depan pemain Maroko. Ini juga nomor punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau daerah kotak penalti dari timnas Belanda yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Brobbey terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brobbey di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Bagaimana tepat juga di depan pengamatan wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Ake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Heek di sisi kanan dalam. Van Heek sodorkan kepada Summerfield, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Ake kembali di sektor sebelah kiri. Masih lewati garis tengah, Nathan Ake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brobbey, namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brobbey tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun mendapat pengawalan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong, Frankie de Jong sodorkan ke depan Van Heek, mencoba menggiring kini. Bagaimana Van Heek mencoba menggiring perlahan, melewati garis tengah, sodorkan saja kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazrui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada lagi pemain lainnya di sana, ada Chadi Riyad, biarkan kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan. Ada Hakimi masih memainkan bola, ada Brahim Diaz coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke 12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
0: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke-13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen. Namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Ya, sudah dilakukan. Kali ini Bart Verbruggen sang penjaga gawang melebar dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Brobbey, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Brobbey. Coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Brobbey dengan Arnawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka. Namun tadi salah umpan. Bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini bola dikuasai oleh pemain Belanda, ada Frenkie de Jong di sana. Bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frenkie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana. Masih melebar lagi kali ini pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum kebesaran oranye dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih. Berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, Belanda kali ini berada di sebelah kiri. Masih Belanda menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ada Nathan Ake, kemudian ada juga Gravenberg tadi. Kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola, main nomor punggung 5 dari Belanda, masih mencari rekannya. Melebar dia ke sektor kanan, ada Van Heke di sana. Kembali lagi ada Frenkie de Jong, dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong. Kali ini masih menguasai bola Frenkie de Jong, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia Frenkie de Jong ke belakang lagi, ada Van Heke di sana yang juga sudah melewati garis tengah. Melebar ke kanan, ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang, kali ini bola diberikan kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake. Kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan. Kali ini umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22 Dumfries, berada dalam kotak penalti Maroko, namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi, pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko. Niatnya memberikan umpan kepada Brobbey, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko, dibuang jauh saja bola. Kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri. Kali ini Brian Brobbey mencoba menguasai bola. Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda mencoba memberikan umpan tadi kepada Miggy van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Lebar dia, kali ini ada Van Heke. Ke tengah lagi ada Van Dijk. Kembali kepada Nathan Ake, coba untuk mengirim bola. Nathan Ake kembali ke belakang, Van de Ven di situ. Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia, ada Van Heke mencoba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Brobbey maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini di sektor belakang pertahanan mereka, ada Mazraoui di sektor kiri, pendek dia pada Ainawi. Kembali lagi ke belakang kali ini. Ainawi main nomor punggung 23 Hanus nampaknya membawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Masih Hanus, bergeser dia ke kanan kali ini. Kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya. Di tengah kali ini ada Riyad, sana melebar ke kanan. Bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola. Kembali lagi ke belakang ada Bonadi. Kembali lagi, masih main-main Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda. Terjatuh tadi, terjadi benturan antara Mickey van de Ven dengan pemain nomor punggung 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diouf, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bounadi. Namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Ainawi. Ternyata pemain Maroko nomor punggung 24 Neil Ainawi yang juga bermain untuk AS Roma menerima umpan dari Ashraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri pertahanan dari belakang pertahanan dari Belanda. Ainawi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Ashraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini. Penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda. Namun masih bisa diantisipasi, tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan. Disundul saja oleh pemain Belanda, bola jauh kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounadi. Kembali ke belakang kali ini, bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3 Mazraoui. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia, ada Gonahi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazraoui kini yang mengawal sektor pertahanan. Oh, Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda, masih dobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Ashraf Hakimi. Oh, Bounadi sepertinya. Kembali Ashraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia Brahim Diaz di sana. Ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Brahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda ya. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut sehingga bola keluar lapangan. Dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Ashraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova? Serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini bagaimana Bung Nova?
2: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih. Mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir. Jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Ashraf Hakimi yang biasa bermain menyerang, aktif memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke-22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang. Tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang, dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
0: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
2: Tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
0: Apa tuh?
2: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
0: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang baju merah ya kali ini.

0: mempengaruhi alur permainan, ritme
1: betul. Ya, oke, baik. Dan pendengar, masih dari 8 pertandingan kali ini di Stadion Monterrey, bahwa hydration break masih berlangsung. Pertandingan sudah memasuki menit 24 dan skor sementara masih 0-0. Bagaimana Maroko kali ini menerapkan pola 4-2-3-1, sementara Belanda 3-4-2-1. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim di babak 32 besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ya, entah dimanapun Anda berada, setelah hydration break, kembali pertandingan akan dilanjutkan. Denzel Dumfries megang kulit bundar, akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan, mengarah ke depan, coba dikejar oleh Summerfield, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko. Kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko. Pemain yang juga bermain untuk Al Hilal, sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadi Riyad. Ada juga Marzrui, sodorkan kepala lagi kembali kepada Ayub. Ayub melebar ke sisi kanan, menemui Hakimi, mundur ke belakang kepada Issa Diop. Issa Diop coba lagi, pemain-pemain Maroko. Ada juga nomor punggung 8 di sana, Azedin Unahi, coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko. Bagaimana Bilal bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor punggung 3 yang maju ke depan, namun patah di tengah jalan dari Ryan Gavrenberg. Terjadi perebutan di sana, sodorkan bola ke depan, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko. Ada Van Heek, ini terjadi perebutan di sana, terjatuh benturan Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko nampaknya Azedin Onahi, setelah mencoba menghalau terguna Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek terjatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana tadi aksi dari Onahi. Onahi Azedin
1: telat kayaknya,
2: nampaknya aksi lompatan atau sikut mengenai muka dari Van Heek di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Tangan bebas saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke 27 babak yang pertama ini. Ya, juga mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen dengan tenang sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, alirkan lagi pada Van Heek di sisi kanan, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong. Frankie de Jong menatap ke depan, sodorkan kepada Summerfield. Summerfield melewati 1-2 pemain mencari Gravenberg, namun dapat dicuri tadi kepada Brahim Diaz. Lagi juga Ayubi, oh dipotong lagi, ada Miki van Heeven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Onahi sodorkan lagi, nomor punggung 20 ada Bilal, searah ke kotak penalti, berbahaya, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye berbuah lemparan ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda, kita nantikan bagaimana dua Brian Robbie kini bersama dengan Cody Gakpo berputar-putar. Gakpo bersama dia masih mencoba melewati, ada Brian Robbie mundur ke belakang, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, terjatuh Frankie de Jong, mendapatkan dorongan tadi dari Saibari, Ismail Saibari. Tombak dari Maroko ini, tendangan bebas sudah dilakukan, ada Virgil van Dijk menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan. Ada Frankie de Jong, sodorkan ke sektor sebelah kiri bersama dia dengan Gakpo. Cody Gakpo masih menguasai bola, namun menyentuh tadi bagaimana pemain Maroko Hakimi. Bola bergulir lagi, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Van Dijk masih dekat.

0: sekarang tengah Van Hek. Kanan dia melebar mencari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries coba dibantu oleh Summerfield, mundur kembali pemain Belanda kepada Van Hek. Ada Van Dijk dekat lingkaran tengah, masih memainkan bola pemain-pemain timnas Oranye. Alirkan lagi kepada Dumfries, kembalikan lagi, mundur ke belakang kepada Gravenberg yang coba membantu. Ada Van Hek ini, kembali kepada Van Dijk, kapten kesebelasan angkat. Van Dijk mencari Cody Gakpo, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau. Lemparan ke dalam bagi Maroko saja di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh kapten kesebelasan Hakimi. Lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan cepat. Bola jatuh di daerah pertahanan dari Belanda. Pasai oleh Dumfries, angkat langsung jauh ke depan saja Dumfries. Coba dikejar oleh Summerfield, namun sodorkan saja, berhasil dipatahkan tadi. Bagaimana Mazrui tadi, kemudian lagi ke tengah ada Ayub. Ayub menguasai bola, sodorkan lagi mana, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Ismail. Ismail menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ismail, menjorokkan ke penalti. Ismail, oh sayang sekali dapat direbut tadi oleh Summerfield, mencoba mengirim bola, terjatuh. Dibayangi tadi oleh Summerfield yang nampaknya tidak terima tadi direbut bolanya, sehingga berbuah pelanggaran bagi Belanda. Pelanggaran, tendangan bebas bagi Belanda. Kini masih di daerah pertahanannya sendiri. Upaya dari timnas Maroko tadi sempat mengancam sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye. Tendangan bebas siap-siap akan dilakukan di pertahanan atau 31 menit babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagi pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Denzel Dumfries menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodok kepada Summerfield, dihalau tadi oleh Mazrui, kembali jatuh di daerah pertahanan. Coba Bart Verbruggen keluar dari sarangnya, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Masih tenang saja, mengatur tempo. Bagaimana Van Hek, kembali ke Van Dijk, alirkan kepada Nathan Ek, sektor sebelah kiri dalam, coba menggiring Nathan, balikan lagi kepada Van Dijk, alirkan kepada Van Hek di sisi kanan dalam, coba menggiring mendekati daerah pertahanan, berputar Van Hek, berikan kepada Frankie de Jong, nomor punggung 21 dari Belanda. Frankie, ada Gravenberg, masih Gravenberg, balikan lagi kepada Van Hek, ada Van Dijk di dekat lingkaran tengah. Belanda mencoba mencari celah, ada Gravenberg. Gravenberg dibayangi oleh pemain dari Maroko, perlahan memasuki daerah pertahanan. Ada Nathan Ake, alirkan lagi kepada Miki, balikan lagi. Ada Frankie de Jong kini, Frankie de Jong dibayangi tadi oleh Ismail. Lalu Van Hek perlahan memasuki daerah sisi kanan. Ada Denzel Dumfries, Denzel Dumfries mencari kawannya, namun cukup kesulitan nampaknya para pemain Belanda untuk juga melakukan penetrasi angkat ke depan. Bagaimana tadi Denzel Dumfries menguasai bola, namun terjadi sebuah pelanggaran atau posisinya memang juga sudah offside. Bagaimana Dumfries tadi berdiri di belakang pemain bertahan dari tim Nas Maroko. Tendangan bebas saja bagi Maroko, kita nantikan bagaimana keriuhan para pendukung Maroko di Stadion Montre di Meksiko ini. Begitu semarak, memberikan semangat bagi tim nasional Maroko. Mencoba kembali lagi, ada Issa Diop, sodorkan lagi ke depan. Lagi pemain Maroko, ada Mazrui. Bagaimana nomor 3 ada Bilal, masih Bilal, angkat ke depan Bilal, namun tidak jelas tadi arahnya, maksudnya diberikan kepada Ismail, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Belanda Bart Verbruggen. Ada Nathan Ake kini menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Frankie de Jong, masih memainkan bola di pertahanannya. Balikan lagi kepada Nathan, coba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Gakpo, balikan lagi kepada Gakpo juga, kembali ada Van Dijk menguasai bola, Van Dijk menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Dumfries. Dumfries menguasai bola, ada Summerfield berada di kotak penalti, berbahaya Summerfield. Ah, sayang sekali, kembali terjadi bagaimana dipatahkan upaya dari Belanda tadi mencoba masuk ke daerah pertahanan atau kotak penalti dari Maroko, kembali gagal. Sodokan lagi bola ke depan, berbahaya, ada Denzel Dumfries yang ke tengah, berbahaya. Aduh, sayang sekali Cody Gakpo tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana umpan yang diberikan juga berhasil dipatahkan oleh Hakimi yang begitu ketat menjaga pemain-pemain Belanda. Memang baju oranye ini gak boleh lolos, gak dikasih kedor sama pemain-pemain Maroko ya. Udah ditandain kayaknya ya. Memasuki menit 35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagaimana Bung Nova nih, masih melihat bagaimana kesulitan Belanda untuk menembus pertahanan dari Maroko?
1: Ya, Belanda banyak memegang bola tetapi tidak bisa menembus sepertiga akhir daerah pertahanan Maroko ini. Sebenarnya tadi Belanda punya dua peluang yang cukup bagus ya. Dua-duanya dimulai dari sebuah umpan panjang dari lini belakang. Tadi menit ke 16 ada Van Heike tampaknya mengirim bola kepada Crescencio Summerfield tapi offset. Dan pada menit 34 tadi ada umpan dari Virgil van Dijk kepada Denzel Dumfries di sisi kanan. Tetapi lagi-lagi pemain Maroko bisa menutup ruang yang ditinggalkan sehingga tadi sempat lowong. Jadi ada pertahanan berlapis-lapis ini, Bung Indra, dari tim Maroko.
2: Ya, silakan Bung. Ya, baik. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Virgil van Dijk di tengah, bergeser dia ke sektor kanan, ada Van Heek langsung undang-undang kotak penalti, namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Namun dicuri kembali kali ini Frenkie de Jong di dekat kotak penalti Maroko, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Denzel Dumfries, namun tidak berhasil dibayangi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, yaitu tadi ada Hanous ya, Bilal Hanous, dan hasilkan kali ini tendangan sudut untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko, karena bola tadi sempat menyentuh kaki dari Hanous, Bilal Hanous. Tendangan bebas atau tendangan sudut maksud kami kali ini akan dilakukan oleh salah seorang pemain Belanda. Setidaknya ada sekitar 5, ada Summerfield ya yang akan melakukan tendangan sudut menggunakan kaki kanan. Sepertinya sedang bersiap Summerfield kali ini. Ada Virgil van Dijk juga di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Virgil van Dijk, namun tidak berhasil. Di sana ada Brian Brobbey, masih kembali main nomor punggung 22 dari Belanda, Dumfries sepertinya. Tadi sundulan Dumfries mengenai satu pemain Maroko, kembali kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Summerfield di lokasi yang sama di sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap kali ini Summerfield, sudah mengambil ancang-ancang dia, berikan aba-aba dengan tangan kanannya, bersiap kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Siapa yang dituju? Namun tidak berhasil diterima dengan baik oleh pemain Belanda. Bola kali ini bergulir ke tengah lapangan, ada Frenkie de Jong di sana menguasai bola. Frenkie de Jong dibayangi oleh dua pemain Maroko di sana. Di belakang lagi dia ada Bart Verbruggen, sang penjaga gawang. Bagaimana ya, Van Heek ini mengalami benturan yang cukup keras sepertinya, sehingga kepalanya ini mendengar Roti Gereri mengeluarkan darah di bagian kepalanya, harus menerima perawatan medis. Sepertinya pertandingan dihentikan sementara di menit 37. Ini merupakan kerugian sebenarnya kalau Van Heek ditarik ini. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat peran dari Van Heek sendiri sampai saat ini?
1: Ya, Van Heek merupakan salah satu pemain yang bisa memberikan umpan akurat jauh dari lini belakang ke lini depan ya. Salah satu pemain punya statistik bagus dalam statistik umpan. Jadi kalau Van Heek sampai harus diganti, maka ini jelas menjadi kerugian besar. Tadi kita lihat bagaimana cedera yang didapat karena Van Heek terkena sepatu tampaknya dari yeah. Nozer Mazzurri pada saat situasi sepak pojok.
2: Scrimmage ya. Dan scrimmage. Memang di apa forehead ya, di jidat ya sepertinya ya. Ini kalau misalkan diganti, siapa yang kira-kira bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Van Heek di belakang?
1: Saya pikir Van Heike tetap masih akan menjadi pilihan utama, tetapi Ronald Koeman juga bisa masih memiliki pemain-pemain di posisi center back seperti Nathan Ake dan Mickey van de Ven. Jadi mungkin akan digeser nanti Mickey van de Ven dan Nathan Ake akan mencoba bermain di center back, sementara yang masuk mungkin di back kiri ada Jarel Hetu. Mungkin ya, jika memang mungkin, harus ya, melakukan pergantian.
2: Jika memang harus melakukan pergantian ya. Yeah. Nah, kalau dari kita lihat sampai saat ini juga Maroko sepertinya masih mencoba untuk melakukan counter-counter attack ini. Atau yeah, skema seperti apa yang Anda lihat saat ini diterapkan oleh pelatih Maroko nih, Bung Nova?
1: Ya, ini memang pelatih Mohamed Ouahbi ini sudah menekankan bahwa dia akan bermain dengan cara yang berbeda dibanding pada 3 pertandingan fase grup sebelumnya, dan bermain 4-2-3-1 melawan Belanda dengan pertahanan kokoh juga merupakan bagian dari janji dia, dan ini benar-benar dibuktikan sampai saat ini. Sampai menit ke 39 Maroko ternyata cukup unggul dalam penguasaan, berbeda tipis ya, 47 berbanding 53%, tapi memiliki jumlah tembakan yang lebih banyak. Jadi Maroko sudah melepaskan 3 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara kalau di Belanda sendiri baru mencetak 2 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang. Begitu.
2: Ya, baik. Saat ini memang Van Heke, ini Jean-Paul Van Heke, pemain yang bermain di Tottenham Hotspur ini sudah menerima perawatan medis dan masih berada di pinggir lapangan, pendengar, untuk juga kita masih menunggu apakah dilakukan pergantian pemain oleh Ronald Koeman atau tidak. Namun yang saat ini berjalan, bola sudah bergulir kembali, bagaimana Belanda masih menguasai bola, mencoba melakukan serangan, tapi kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain pertahan dari Maroko. Namun bola keluar lapangan, kali ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Maroko, akan dihadapi oleh Ashraf Hakimi di sana, pemain nomor punggung 2. Sudah dilakukan pendek saja kepada Diop di sana, terjatuh kali ini Diop, berbenturan dengan Cody Gakpo di sana. Sudah dilakukan pendek, namun minta diulang wasit Sampau. Ini minta diulang untuk pengambilan tendangan bebasnya. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola dikuasai oleh pemain Maroko. Tadi ada Issa Diop, dan hubungan kali ini pemain nomor punggung 8 dari Maroko masih menguasai bola, melebar dia ke pemain nomor punggung 23 di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain-pemain Belanda mayoritas turun kali ini untuk membantu pertahanan. Pemain nomor punggung 3 kali ini dari Maroko, Mazraoui, menguasai bola, melebar dia kali ini. Nah, mencoba umpan kepada Mazraoui, namun berhasil dipatahkan oleh Ryan Gravenberch. Tidak cermat umpan Gravenberch kepada Summerfield tadi, sehingga lemparan ke dalam untuk Maroko. Ya, bagaimana Van Heke ini sudah mulai kembali dalam lapangan pertandingan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 18 di sana ada Riyad, masih menguasai bola ke belakang dia. Kali ini pemain nomor punggung 24 Ainoui geser kepada Diop. Pendek saja Diop kepada Onahi di sana. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk memancing pemain-pemain Belanda keluar dari sektornya mereka masing-masing. Pemain sektor Maroko berada di sektor kanan, kiri, maksud kami pertahanan dari Belanda. Sudah keluar lapangan bola tadi, bagaimana Ashraf Hakimi dibayangi oleh Van de Ven ketika akan berebut bola. Namun bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola dikuasai oleh Virgil van Dijk di sektor lingkaran tengah pertandingan. Bergeser dia ke kiri, ada Nathan Ake di sana. Kembali lagi ke tengah, Virgil van Dijk melebar ke kanan kali ini. Van Heke, Van Heke umpan langsung terobosan yang dituju. Kali ini ada pemain nomor 22, ada Dumfries di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Kembali datang serangan kali ini, Brobi mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain dari Maroko. Masih bola berada di sektor kiri pertahanan Maroko. Buah di kali ini pemain-pemain Belanda mencoba melakukan penetrasi serangan lagi. Bagaimana kali ini dari pemain nomor 15 Van de Ven melakukan tendangan langsung kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berada di atas mistar gawang dari Maroko. Bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Maroko, Bono ya. Ini juga memiliki nama yang sama dengan vokalis band U2 ya, Bono ya. Namun kali ini mengenakan seragam hijau menjaga gawang Maroko, menghasilkan tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Maroko. Memang wasit harus beberapa kali mengingatkan para pemain dari kedua tim untuk menurunkan tensi karena saking tingginya tensi pertandingan pada pagi hari ini. Beberapa kali terjadi duel-duel fisik antara pemain yang harus diperingatkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Nah, seperti yang terjadi di depan gawang Maroko, bagaimana satu pemain Maroko ini terjatuh ketika terjadi dorong-dorongan di depan gawang Maroko. Ada Virgil van Dijk di sana, kemudian ada Brobby di sana, juga ada Van Eyck di sana. Sudah dilakukan kali ini, coba Brobby, namun tidak menemui sasaran. Sundulan yang dilakukan oleh Brobby tadi, menerima umpan, tendangan sudut, masih belum merubah kedudukan. Ternyata sempat mengenai tangan dari penjaga gawang Maroko ya, Bono. Ditinju oleh Bono tadi bola, sehingga menghasilkan tendangan, oh tendangan gawang ternyata. Wasit memutuskan tendangan gawang. Wasit yang memimpin pertandingan di menit pertandingan 45 ini. Sudah masuk menit 45, sudah dilakukan, disundul saja oleh Van Dijk kali ini. Umpan coba dikejar oleh Brobby, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 24, Somerville. 6 menit perpanjangan waktu diberikan oleh asisten wasit di pinggir lapangan. Bola masih dikuasai oleh Van Eyck di sana. Bergeser dia kepada Gravenberg, kembali kepada Van Eyck, melebar ke sektor kiri. Di sana ada Nathan Ake, pemain nomor punggung 5, masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam sektor pertahanan dari Maroko. Yang dituju adalah tadi Cody Gakpo, namun berhasil kembali dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Belanda. Dituju kembali umpan tadi, main dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini. Sektor kiri pertahanan Belanda dibuang jauh oleh VDV tadi, Van Dijk, namun Cody Gakpo tidak berhasil menguasai dengan baik. Umpan dari Van Dijk tadi, lemparan ke dalam oleh pemain Maroko, sudah dilakukan, pendek saja kali ini pada pemain nomor punggung 14, Diop di sana. Menggiring bola dia mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, ke kiri sedikit ada Riyad di sana. Pemain nomor punggung 3, Mazrui, nampaknya kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Maroko mencoba untuk mengatur ritme pertandingan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko membawa bola balik ke belakang kepada Mazrui. Sektor kanan kali ini, bola berada di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Kembali lagi ke tengah, masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk pelan-pelan memasuki garis pertahanan dari timnas Belanda. Di sektor kanan kali ini, Ashraf Hakimi masih mencoba untuk melakukan umpan pendek 1-2 pemain-pemain Maroko di sektor lingkaran tengah kali ini. Issa Diop di sana, Ashraf Hakimi, masih Hakimi membawa bola melewati dua pemain Belanda, terjatuh Hakimi, namun bukan pelanggaran kali ini. Dicuri lagi oleh pemain Maroko, mencoba melakukan penetrasi kali ini, sayang sekali umpan terobosan kepada Salibari tadi. Ismail Saibari ya, ini tidak berhasil menerima umpan terobosan dari rekannya, yaitu Onahi, Azedin Onahi, sehingga bola dengan cepat keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Belanda sudah dilakukan oleh Virgil van Dijk. Di sisa 4 menit babak pertama akan berakhir. Sudah dilakukan kali ini. Maroko masih menguasai bola, dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Van de Ven, Frenkie de Jong di sana, mencoba mencari Gravenberg, namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko kali ini. Terjatuh salah satu pemain Maroko, ditekel oleh Van de Ven, Van Heke, namun datang lagi serangan dari Maroko. Coba dilakukan tendangan langsung, namun masih lambung di atas mistar gawang Belanda. Bagaimana Onahi tadi, Azedin Onahi, coba untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, berhasil atau masih melambung di atas mistar gawang Belanda. Keras sepertinya pertandingan untuk pagi hari ini. Berapa kali benturan-benturan terjadi antara kedua tim, pemain kedua tim. Wasit juga jadi sering new fluid nih, Bung Novani.
1: Ya, bukan hanya pemain yang bekerja keras, wasit Wilton Sampaio juga harus bekerja keras ini.
2: Ya. Pertandingan sudah memasuki menit ke-4 babak perpanjangan waktu. Kali ini pemain dari Belanda mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Memasuki sektor lingkaran tengah pertandingan Maroko kali ini. Bagaimana pelan-pelan tapi pasti sepertinya pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari Belanda di sektor sebelah kiri. Kali ini Maroko masih coba untuk melakukan serangan, terjatuh tadi Ashraf Hakimi sepertinya, ya, ketika akan melewati satu pemain Belanda terjadi benturan antara Ashraf Hakimi dengan pemain nomor punggung 15 Mickey van der Veen. Ya, pelanggaran kali ini bagi pemain Belanda, keuntungan untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Beberapa pemain Maroko juga sudah masuk dalam kotak penalti Belanda untuk menerima umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi. Pemain nomor punggung 2 dari Maroko juga merupakan kapten kesebelasan, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, namun tidak berhasil menerima dengan baik umpan dari Ashraf Hakimi. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kali ini. Sayang sekali, belum pas sepertinya timingnya. Saibari ketika menerima umpan, bukan bolanya yang masuk, malah Saibarinya yang masuk gawang. Memang bergetar sih gawangnya Belanda, tapi bukan karena bola, tapi karena Saibari. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Bart Verbruggen. Yang dituju tadi adalah pemain Belanda Cody Gakpo, namun kali ini Brobri memberikan umpan langsung pada Dumfries ke tengah. Dia berhasil dikuasai dengan baik oleh Bono, sekaligus juga wasit ini memberikan pertanda meniup peluitnya bahwa pertandingan babak pertama sudah usai antara Belanda menghadapi Maroko. Skor sementara 0-0. Kita akan ikuti ulasan di babak pertama kali ini, antara 45 menit pertama, antara tim oranye Belanda menghadapi Maroko bersama kakak kami Risti Ristarto dan juga komentator kita untuk pagi hari ini, Bung Nova Arifianto. Silakan, Risti.
3: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo yang sudah menemani selama jalannya di babak pertama, 45 menit pertama, dan kali ini kita sedikit mengulas ya, kenapa ini kok belum bisa nampaknya menembus gawang nih kedua belah timnas. Silakan Bung Nova.
1: Ya, Maroko benar-benar bermain cukup rapat, bermain cukup lini pertahannya benar-benar tidak memberi ruang kepada Belanda. Sementara Belanda ketika memiliki bola bermain terlalu lambat sehingga pemain-pemain Maroko bisa melakukan antisipasi sebelum bola masuk lebih jauh ke arena sepertiga akhir atau area kotak penalti mereka. Sebaliknya tadi Maroko bisa bermain lebih jeli, melepas umpan lebih jitu ketika menguasai bola, sehingga tadi sempat kita lihat ada 4 upaya tembakan yang dilakukan oleh Maroko, yang 2 diantaranya mengarah ke gawang atau shot on target, sementara dari Belanda sendiri hanya ada 3 shot on target dan satu yang ada 3 tembakan dan hanya satu yang shot on target. Pemain Belanda sebenarnya bisa membongkar pertahanan dari Maroko dengan melakukan umpan terobosan dari second line atau dari lini belakang. Lagi-lagi pemain Maroko bisa membuat pemain Belanda ini terjebak offside. Jadi benar-benar disiplin, benar-benar rapi sekali pertahanan dari Maroko.
3: Iya. Dan nampaknya memang pertahanan kokoh dari Maroko ini yang seperti tadi Bung Nova bilang ya, bahwa sang pelatih ini benar-benar bikin strategi apa? Low block begitu ya sepertinya ya.
1: Iya, untuk menghadapi Belanda yang benar-benar punya niat untuk meraih juara dunia untuk kali ini. Owahdi benar-benar rapi nih memainkan pemain-pemain, tidak hanya 4 pemain saja yang bertahan, tetapi juga gelandang-gelandang mereka yang biasa aktif menyerang juga ikut turun ke belakang. Dan salah satunya pertandingan ini juga saking rapatnya pertahanan dari Maroko membuat banyak duel-duel pemain, ya tadi sempat kita lihat ada Jean-Paul Van Heke sampai berdarah ya. Terus kemudian juga ada beberapa insiden tadi antara pemain Maroko dan pemain Belanda sehingga wasit Wilton Sampaio berulang kali harus
3: niup peluit ya. Ini cukup sering nampaknya di pertandingan ini. Memang kalau dilihat dari mental kedua pemain di timnas masing-masing ini memang yang satu adalah benar-benar bermental untuk bisa merebut juara dan yang satu benar-benar bagaimana bertahan sebagai negara Afrika yang cukup kuat, begitu ya bisa dibilang ya Bung Nova ya.
1: Ya ini benar-benar permainan yang mencerminkan ide dari kedua pelatih ya. Pelatih Ronald Koeman ini kan pelatih yang anak didiknya Johan Cruyff, dia memainkan sepak bola total football, memainkan sepak bola yang mengalir, memainkan sepak bola yang para pemainnya dituntut untuk bisa saling melengkapi dan terus untuk menekan. Tetapi di sisi lain juga Owahbi tampil dengan defensif disiplin dan serangan balik yang cukup membahayakan gawang ya. Selain itu, selain dari open play juga dari tendangan bebas, ini Belanda dan Maroko juga sama-sama mencoba peluang dari tendangan bebas dan tendangan pojok atau set piece, tapi memang belum ada gol. Sejauh ini Belanda adalah salah satu tim yang cukup tajam dengan set piece, mencetak 3 gol dari situasi bola mati. Sementara Maroko juga tidak kalah tajam ya, punya 2 gol dari situasi bola mati.
3: Okay. Dan memang beberapa kali tadi ya, meskipun serangan-serangan cukup tajam dan belum berhasil ini ya menembus gol, tapi dilihat dari kekuatan masing-masing timnas ini tampak berbeda dibandingkan permainan-permainan sebelumnya dari yang Anda lihat.
1: Iya, ini agak lebih hati-hati ya. Sudah segugur, jadi kalau salah sedikit bisa gagal pestanya ini nanti. Jadi ya tidak lepas dari apa pertahanan rapat Maroko. Ada kehati-hatian yang saya lihat dari Belanda, bagaimana Denzel Dumfries di sisi kanan atau Cody Gakpo juga di sisi kiri tidak bisa.
3: Biasanya menggunakan kecepatan tinggi itu ya. Tapi
1: enaknya lonok masuk ke daerah pertahanan karena Belanda tahu di Maroko juga punya pemain-pemain kecepatan yang bisa bikin mereka kolaps nanti kalau misalnya salah serang atau melakukan kesalahan di lini depan dan langsung ada transisi ya, dari pemain Maroko.
3: Oke, kalau kita lihat ya dari beberapa pemain Maroko tadi ya, kalau dibilang Hakimi sebagai back di kanan dan juga kapten, kali ini mengambil peran yang seperti apa? Apakah juga karena beberapa kali nampak umpan silang ya dari akurasi-akurasi yang ada tadi ya?
1: Iya, Achraf Hakimi bermain cukup menahan diri ya. Asal nyerang juga sama seperti Denzel Dumfries sebenarnya kalau dilihat dari lini serang sendiri, meskipun sisi kanan Maroko terlihat lebih aktif dibanding sisi kiri, tetapi tadi kita saksikan beberapa kali Achraf Hakimi ini dijaga oleh dua pemain Belanda, ada Mickey van de Ven dan ada Nathan Ake. Jadi Ronald Koeman sendiri sepertinya mengantisipasi pergerakan dari Achraf Hakimi yang menjadi nyawa tim Maroko atau menjadi identitas permainan Maroko
3: sebagai kapten ya. Baik. Dan kalau kita lihat juga Van Dijk ini kan sebagai fondasi kokoh di lini belakang ya, juga beberapa duel-duel udara yang menjadi keunggulannya. Nah, kali ini sepertinya lawan ini membaca arah-arah serangannya luar biasa ya, sehingga nampaknya sulit sekali untuk bergerak bagi Van Dijk di beberapa kesempatan, Bung Nova.
1: Iya betul, Virgil van Dijk ini selain menjadi panglima di lini pertahanan juga menjadi senjata rahasia bagi Belanda untuk menyerang, untuk mencetak gol. Dari 10 gol yang diciptakan Belanda pada fase gugur, ada 1 gol dari Virgil van Dijk. Dan biasanya Virgil van Dijk membantu Belanda lewat eksekusi bola mati ya, ketika eksekutor-eksekutor seperti Cody Gakpo atau ada Christian Somerville mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, biasanya Virgil van Dijk ikut bantu ke depan untuk jadi target man. Tetapi ya ini sudah diantisipasi dengan keberadaan pemain-pemain belakang Maroko. Tadi ada Issa Diop, ada Nasir Chadi, tadi cukup disiplin, tidak hanya mengawal Van Dijk tapi juga mengawal pemain-pemain Belanda lainnya.
3: Baik, kita juga melihat bagaimana suasana di Stadion Montreux ya. Seperti yang tadi Bung Nova bilang bahwa ini jarak penonton dan juga lapangan ini sangat dekat. Dan tim nasional Belanda sering sekali mendapatkan apa tadi? Semacam siulan keras berkali-kali yang ditiup oleh pendukung Maroko itu ya, untuk meruntuhkan apa mental para Parade Orange begitu ya. Ya,
1: selain wasit yang meniup peluit juga
3: ternyata cukup banyak tadi kalau kita simak sama-sama ya, bagaimana pendukung Maroko. Ya,
1: kalau kita lihat dari jauh nih kebanyakan oranye ya, kebanyakan Belanda, tapi sepertinya Maroko juga, pendukung Maroko juga tidak mau
3: ketinggalan,
1: tidak mau apa terlihat lebih sedikit.
3: Jadi
1: berusaha untuk berteriak lebih keras
3: ya.
1: Selama 45 menit pertama. Nah, ini nanti masih ada 45 menit kedua atau nanti akan ada extra time sampai adu penalti, kita akan saksikan nanti.
3: Saksikan. Dan sejauh ini juga kami masih mengundang Anda, para pendukung Maroko ataupun juga para pendukung Belanda, para kesebelasan timnas, untuk bisa bergabung di line telepon 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan di 0213523172. Saya masih ditemani oleh Bung Nova untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di babak 45 menit yang pertama. Dan tentunya daya tarik utama dari laga ini adalah perubahan tempo yang sangat dinamis, bisa kita lihat seperti itu ya. Bagaimana Belanda sempat memimpin, namun kemudian Maroko merespon dengan bermain sangat agresif di saat itu. Nah, kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya yang dimainkan juga oleh Maroko. Maroko memang tampak sangat agresif sekali ya di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya, Maroko ini menjalani 3 pertandingan yang bisa dibilang cukup berbeda ya pada fase grup. Ketika menghadapi Brasil, mereka benar-benar bisa membuat Brasil seperti mati kutu pada babak pertama. Mm-hmm. Waktu itu skor 1-1, meskipun kemudian di babak kedua mereka agak kurang dominan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Skotlandia mereka unggul cepat 1-0 dan kemudian bisa mempertahankan sampai 90 menit. Dan yang paling seru adalah di pertandingan ketiga ketika mereka bisa balas-balasan gol melawan Haiti dengan skor 4-2. Dan ini Maroko kali ini benar-benar diuji oleh lawan yang cukup sepadan, selain mereka juga pernah menahan Brasil ya. Ini tapi memang pertandingan melawan Belanda ini terjadi di babak gugur, di babak 32 besar. Jadi Maroko juga berusaha meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau di fase grup ketika masih kalah masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, tetapi di pertandingan kali ini, pertandingan babak 32 besar, harus meminimalisasi risiko sehingga pemain-pemain Maroko juga tidak asal nyerang begitu.
3: Oke. Kalau dilihat Bung Nova, dari statistik pelanggaran seperti apa dari kedua timnas?
1: Kalau dari pelanggaran sendiri, Belanda lebih banyak melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran dibanding Maroko yang melakukan 5 pelanggaran. Ini pelanggarannya terjadi di berbagai macam tempat ya, tidak hanya di area pertahanan, tapi juga ada di lini tengah dan juga di lini serang. Sementara untuk tackle sendiri, pemain Maroko cukup sering melakukan tackle, ada 9 tackle dan ada 6 yang berhasil. Sementara Belanda, pemain-pemain Belanda melakukan 5 tackle dan hanya 3 yang berhasil. Selain itu ada duel-duel ya, duel-duel udara, duel-duel di tanah juga, ground duels, itu ada 31 duel, 18 diantaranya dimenangkan Maroko. Ini menandai Maroko benar-benar agresif untuk meladeni Belanda yang coba untuk menampilkan permainan agresif, jadi dibalas
3: permainan agresif juga nih. Tapi menarik ya, meskipun intensitasnya tinggi, kemudian juga penuh dengan duel tadi, kontak fisik, tapi mereka nampak bisa menjaga emosi ya sepanjang pertandingan ini tadi.
1: Ini benar-benar pemain yang profesional ya. Gak baperan.
3: Ya betul, betul. Bahkan beberapa kali jatuh dan sebagainya, mereka tetap bisa konsisten begitu untuk menjaga emosinya ya.
1: Tetap fokus untuk, karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka, bahkan untuk menutup mulut di saat konfrontasi sekarang bisa berubah, berujung kartu merah. Jadi pemain-pemain ini sudah paham bagaimana cara mengontrol emosi di tengah pertandingan yang panas. Ini sangat penting ya bagi pertandingan sekelas Piala Dunia kali ini.
3: Baik, ada dua pendengar yang sudah bergabung, saya akan terima dulu. Ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, pagi.
4: Pagi Mbak Risti.
3: Iya Pak Andi, gimana?
4: Tetap semangat.
3: Selalu semangat Pak Andi, meskipun tadi Pak Andi mungkin udah cuci muka dulu ya sebelumnya ya.
4: Memang kalau dilihat di interval pertama ini Maroko menerapkan zona marking gitu, jadi agak susah ditembus gitu oleh timnas Belanda gitu ya. Cuman yang perlu dijaga gitu, kesalahan elementer aja gitu, sedikit aja bisa dimanfaatin gitu ya oleh timnas Belanda gitu.
3: Iya.
4: Tapi dalam laga ini saya mendukung Maroko gitu ya.
3: Oh oke, okay. Baik, terima kasih Pak Andi untuk dukungannya ya. Mudah-mudahan hari ini berakhir dengan senyuman ya. Dari Bengkulu kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Pagi Pak Solihin.
5: Pagi, salam olahraga Mbak.
3: Jaya.
5: Mengenai Maroko versus Belanda ini, saya kok menjagokan Maroko ya.
3: Kenapa tuh?
5: Iya, menjagokan Maroko 1-0 aja Mbak. Ya, karena sama-sama kuat ini. Ini Belanda punya lawan yang sangat tangguh nih.
3: Begitu ya?
5: Iya.
3: Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan di babak selanjutnya. Terima kasih Pak Solihin.
5: Yang terbaik untuk kedua kesebelasan.
3: Iya.
5: Untuk Protek RRI, salam olahraga untuk semuanya saja.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya, bergabung lagi Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi.
3: Iya, Pak Sarwi.
6: Salam olahraga.
3: Jaya.
6: Iya. Ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepang yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan tetap
3: gitu
6: main
3: ya. Oke.
6: Baik ya.
3: Itu saja.
6: 1-0 aja tetap Belanda.
3: 1-0 Belanda. Oke, ini Pak Sarwi sama Pak Solihin kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau versi Belanda? Dan nampaknya ini sudah mulai persiapan ke babak yang kedua ya di tengah saat ini Stadion Monterey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jan-Paul van Heke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
1: Ya, tampaknya memang berdarah tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
3: Bukan luka yang berat begitu ya?
1: Luka yang berat sehingga Jan-Paul van Heke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri sehingga bisa memberi lampu hijau untuk Van Heke bermain melanjutkan pertandingan.
3: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
1: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi
3: penting.
1: Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya, Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang, ada gol-gol di injury time.
3: Oke. Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan, catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya, dengan emosi yang sangat terkontrol dari kedua timnas, meskipun duel-duel kencang dan kuat ini sering terjadi. Apakah yang berbaju orange atau yang berbaju putih nih yang akan lolos untuk masuk ke 16 besar? Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
2: Ya, terima kasih Disti Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu. Bagaimana Maroko melakukan kick off, namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan mencari Brian Brobby, kerjasama dengan Summerfield, mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi, bola kembali keluar. Lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan dengan cepat tadi, namun ada Frankie de Jong mencoba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menatap ke depan, sodorkan kepada Dumfries, kembali ke belakang kepada Van Heek. Dan juga Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan Nathan, mencari Cody Gakpo di sana, namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi, ada Brian Brobby mencoba menggiring bola namun terjatuh tadi, mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya dari pemain Maroko. Wasit
0: Sampaio langsung mengeluarkan kartu kuning. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop, melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Ada Frankie de Jong yang menguasai bola. Di sana juga ada Summerfield. Nampaknya akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Menatap ke depan, melihat celah, nampaknya Summerfield. Sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Virgil van Dijk sudah lakukan mencari Denzel Dumfries, jadi perebutan duel udara. Mickey van Heaven tadi, namun lebih dekat kepada Bono yang dapat mengamankan kulit bundar dengan baik, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko, kini menguasai bola. Ada Onahi, sodorkan mundur ke belakang. Pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola. Sektor sebelah kiri, bagaimana Mazrui, Onahi mainkan bola, menata ke depan. Ada juga Ayub, Wadi tadi. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, kerjasama dia, umpan 1-2 di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Belanda berbahaya, Maroko memasuki dari pertahanan, sodorkan lagi ke tengah. Oh, mencari Ismail tadi, bagaimana Ayub. Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum buahkan peluang berbahaya bagi Maroko. Masih melambung di atas mister, jauh dari sasaran. Bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti, masih dikuasai oleh Verbruggen tadi. Angkat langsung jauh ke depan, menjaga gawang. Belanda tadi mengirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki pemain Maroko lainnya. Ada Ayub, kini menguasai bola. Lengkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan. Kapten sebelasan, pendek lagi kepada Ayub. Pendek dengan juga Ibrahim Diaz. Lebar ke sisi kanan, ada juga Hakimi. Ibrahim Diaz kembalikan mundur ke belakang kepada Ayub. Coba membongkar pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko mundur ke belakang. Jadi Riyad, ada nomor 18 di sana. Lebar kepada Mazrui. Mundur ke belakang lagi pemain-pemain Belanda, Maroko. Ada Jadi Riyad, lebar ke sektor sebelah kiri lagi tadi. Namun Bali, Jadi Riyad, ada Ayub. Lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Issa Diop di sisi kanan dalam. Ada ke sisi kanan, bagaimana nomor punggung 8 tadi, Zedin Onahi. Masih Zedin Onahi mundur ke belakang lagi kembali. Pemain ada Issa Diop, kini menguasai bola. Sodorkan lagi kepada nomor punggung 4, Alayoni, El Ayayuni. Lakukan Issa Diop, masih mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko, Ayub, ada lagi Onahi, lebar kepada Ibrahim Diaz di sisi kanan, menemui Hakimi. Hakimi mencoba sodorkan lagi ke tengah, kerjasama umpan 1-2 bersama Onahi. Kirimkan, mencoba melatih 1-2 bang, kirimkan ke tengah, ada Ibrahim Diaz, berbahaya Ibrahim Diaz, tidak ketemu nanti, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi. Bagaimana Gravenberg tadi menghalau pergerakan dari Ibrahim Diaz. Ada Hakimi mencoba menguasai bola, kembali dari Maroko melakukan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Onahi, nomor 23 juga ada Bilal, mencoba di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Onahi masih dengan disiplin, pemain Belanda juga menjaga ruang atau sektor pertahanannya masing-masing. Ada juga Mazrui, alirkan ke sektor sebelah kiri, cari Ismail tadi yang coba menjemput bola. Jadi perebutan, namun masih dikuasai oleh Mazrui, pemain dari Maroko. Mundur ke belakang, ada Hakimi yang dekat lingkaran tengah, kini berada. Alirkan kepada nomor 23 Bilal, bersama dengan Ibrahim Diaz, berputar Ibrahim Diaz. Punggung 10 dari Maroko, sodorkan bola ke depan tadi, namun kembali dipatahkan oleh Nathan Ake. Mencoba dikejar oleh Brian Brody, terjadi perebutan duel di udara, namun masih dikuasai pemain Maroko. Nampaknya ini cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan bola ke depan, berbahaya, ada Hakimi, kirim ke belakang.
7: Tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Bert Verbruggen. Namun tendangannya masih lambung, cukup kencang tadi. Bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda. Belum berbuah gol karena hanya membentur mistar gawang saja. Pemain yang juga berkiprah di Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain. Masih Maroko menguasai bola. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanannya angkat langsung jauh ke depan. Namun tidak jelas tadi arahnya. Bola bergulir keluar lapangan. Barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries. Dumfries melakukan lemparan ke dalam. Persiapan dia berikan ke depan. Dia menatap Brian Brody yang ada di sana juga. Terjadi duel di udara. Coba di halau tadi oleh Mazrui. Jadi Yong menguasai bola. Jadi perebutan. Ada Ayub. Masih terjadi duel di udara. Pemain-pemain dari Belanda dan juga Maroko. Perebutan di dekat lingkaran tengah. Berhasil dikuasai. Ada Cody Gakpo. Ini menguasai bola. Cody Gakpo kirimkan ke tengah. Namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda dan juga datang lagi bagaimana Summerfield. Terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran. Ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran. Saudara-saudara, nampaknya Mickey van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran. Dengan pengamatan wasit yang begitu jeli tadi menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko, masih di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan sejumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz menguasai bola kini. Sektor tengah kini pada Onahi. Bersama dia dengan nomor punggung ada Neil. Ayuni sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Mazrui mencoba kepada Bilal. Kirimkan lagi, mainkan bola, nomor punggung 24 di sana. Neil kirimkan ke tangga pada Onahi. Lebar ke sisi kanan, kini mencoba mencari Hakimi. Kembalikan lagi kepada Onahi. Masih pada Hakimi kembali. Mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Maroko mundur ke belakang. Onahi kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, sodokan ke tengah dia. Coba mencari kawannya, melebar ke sisi kanan. Ibrahim Diaz kini menguasai bola. Masih Ibrahim ke sisi kanan. Ada Onahi. Masih Onahi, dibayangi ketat tadi Mickey van de Ven. Oh, masih dihentikan oleh Mickey van de Ven. Sodorkan bola ke depan. Ada jalan Summerfield. Kini serangan balik tadi Belanda mencoba dilakukan. Namun coba dicari Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda ke sisi kanan dibayangi ketat. Masih Cody Gakpo kirimkan bola ke depan, namun terlalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brian Brody yang sudah berada di daerah kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Di babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terlepas akap ke Hakimi, terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Mickey van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah berhadapan juga dengan penjaga gawang Bert Verbruggen. Namun tackling yang cukup bersih tadi dari Mickey berhasil dikuasai. Kecerangan balik ini dari Belanda. Oh, nampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brody. Upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang kedua ini belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasaannya kerap kali patah di daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola. Onahi kini menatap ke depan, sodotkan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang. Ada Ayub. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini. Muncul di depan dan sungguh membahayakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Issa Diop, kini menguasai bola ke kanan dia kepada Onahi. Ada juga Hakimi. Masih Hakimi, kapten kesebelasan. Berikan lagi Onahi mencoba kerjasama dengan Ibrahim Diaz, terlepas Ibrahim Diaz mencoba bergiring, dibayang oleh Nathan Egg. Oh, dapat dipatahkan tadi, namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada Lugo Mazrui mundur ke belakang, menguasai bola kini, sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz, lebar ke sebelah kiri. Pemain-pemain Maroko posisikan dalam pertahanan dari Belanda. Ibrahim Diaz masih berikan Ayub, mundur kembali ke belakang pada Issa Diop, mencari celah kembali semua di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali bersama dengan Onahi, sodorkan bola umpan terobosan, masih lagi Hakimi, dibayangkan oleh Maki van de Ven. Masih Hakimi coba mengatur tempo tengah lagi, ada Ayub di sana, masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini, rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda. Kirimkan lagi, beralih ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun disondol saja tadi oleh Nathan Ek, umpan dari Bilal tadi. Ini kurang dikuasai oleh Frankie de Jong, namun salah umpan tadi kurang manis bagaimana dari Frankie de Jong. Dikuasai lagi, tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal, menyusur tanam, berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verbruggen, belum membahayakan gawang dari Belanda. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
2: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana, melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada main nomor punggung 11 di sana dari Belanda, Cody Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Dobrovel, namun masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Gravenberg, manual punggung 8 kali ini Gravenberg di sisi kiri pertahanan dari Maroko, meliuk-liuk dia namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Gravenberg ini mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, adangan, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko, nomor punggung 11 Salibari tadi ketika akan melewati Van Heike, tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko. Sudah sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor punggung 8 Bonadi, bergeser dia kepada Brahim Diaz di sektor kanan lini serang Maroko. Balik lagi ke belakang Brahim Diaz, bagaimana pemain nomor punggung 14 Issa Diop menguasai bola, kembali kepada Brahim Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Umpan 1-2 dengan Bodi tadi. Kali ini pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, gagal lagi. Bagaimana Onahi kali ini membawa bola, geser dia kepada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, melebar dia kepada Ainawi, kembali kepada Hakimi, masih di sektor kiri pertahanan Belanda, nomor punggung 8 Onahi. Umpan 1-2 pendek saja dilakukan ke tengah kali ini dia. Bagaimana jadi Riyad, kembali kepada Ainawi, bergeser lagi ke Bonadi, Hakimi lagi, kembali ke belakang ada Issa Diop, menor 14 di sektor lingkaran tengah, dijemput bola oleh Gonahi kali ini, masih pendek saja kepada Ashraf Hakimi, ke tengah lagi dia, jadi Riyad kali ini masih bawa bola, bergeser ke kiri ada Mazrui, langsung ke depan yang dituju adalah Salibari, berhasil melewati Salibari kali ini, menusuk dalam kotak penalti. Salibari main nomor punggung 11, masih dalam kotak penalti, umpan langsung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Belanda. Umpan yang dilakukan oleh Saibari tadi, Ismail Saibari main nomor punggung 11, menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda, bagaimana mengecoh Van Heke tadi. Saibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk. Umpan terobosan dari Saibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. Bola keluar lapangan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya, yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko. Bersiap kali ini, berikan aba-aba dia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries. Dibuang saja bola, tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Didekati dia oleh pemain nomor 23, Hanus, Bilal Hanus. Coba untuk bersiap Ashraf Hakimi kali ini. Sudah dilakukan, kembali tendangan sudut yang menyusur tanah. Dibuang saja oleh pemain Belanda tadi, Frenkie de Jong.

0: menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja, kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang Bart van Bruggen. Ke tengah dia ada Virgil van Dijk. Ke kiri kali ini ada Nathan Ake, bekerja sama dia dengan Van de Ven. Namun berhasil dibuang saja bola umpan dari Nathan Ake kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Akraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Cari rekannya dia, sudah dilakukan, yang dituju adalah Brian Brobby. Namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville. Terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan, kali ini melalui Van Dijk. Lebar dia, yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo. Di sana tidak berhasil Cody Gakpo menerima umpan dari Nicky Van Dijk, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville masih belum membuahkan hasil. Terjatuh dia ketika berduel dengan Mazraoui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka, yaitu Bono. Sudah dilakukan, tinggi bola jauh melewati garis tengah lingkaran, yang dituju adalah dari Brian Bias tadi, namun ternyata lebih dekat dengan posisi dari Virgil van Dijk yang memberikan umpan ke belakang dia kepada Bert Verbruggen. Melebar kali ini dia Van Heke, di sana masih Van Heke. Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Belanda, terjatuh Cody Gakpo, pelanggaran nomor 8 ternyata tadi dari Belanda. Gravenberg ternyata terjatuh ketika berduel dengan nomor punggung 24 Ainawi. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bersiap melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan tendangan bebas kali ini di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Terjatuh Nicky van de Ven ketika bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ada Bonadi di sana, bergeser dia ke belakang, ada Riyad, Chadi Riyad, nomor punggung 18 dari Maroko, masih menguasai bola. Geser kembali kepada Bowadi. Kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Ashraf Hakimi. Kembali kepada Onahi. Di belakang lagi dia. Nomor punggung 18 ada Chadi Riyad. Umpan pendek kepada Onahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Onahi. Kembali kepada Bonadi, nomor punggung 6. Main belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Maroko masih melakukan umpan 1-2 pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Onahi. Hakimi kembali lagi kepada Onahi, pemain nomor 8. Umpan 1-2 masih diperagakan, umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko, sambil memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini pemain nomor 8 Onahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Brahim Dias pendek saja kepada pemain nomor 24 Ainawi. Masih Brahim Dias kali ini bekerjasama dengan Anawi dia, sambil mencari rekannya yang menusuk dari belakang untuk masuk dalam pertahanan dari Belanda. Ke belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah di sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono. Masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Brahim Dias, namun tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Ake. Kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heke di sana, sudah melewati garis tengah Van Heke. Kali ini pemain-pemain Belanda coba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda hydration break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
1: Iya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda. Salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Ashraf Hakimi untuk

0: masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Achraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Brahim Diaz dan Ounahi ya. Jadi Ounahi dan Diaz ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Achraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah mistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan dengan memanfaatkan permainan Maroko yang terbuka, mereka mencoba melakukan serangan balik. Tapi sampai saat ini memang masih belum ada gol.
1: Ya, rapatnya pertahanan Belanda ini juga apakah bisa membuat para pemain Maroko frustasi juga ya? Meskipun juga tadi ada beberapa kali penetrasi-penetrasi dilakukan oleh pemain Maroko ya,
0: ya, Nova, ya. Apa yang dirasakan Belanda pada babak pertama dirasakan oleh Maroko sekarang babak kedua. Mereka mencoba menyerang tetapi gagal lagi tapi terus bangkit lagi untuk mencoba melakukan serangan-serangan lanjutan. Dan tampaknya setelah hydration break ini kedua kubu akan mencoba melakukan pergantian pemain. Tadi kita lihat juga ada Hakimi mendapat perawatan. Padahal Maroko butuh sekali pemain seperti Hakimi yang memang dari 3 pertandingan sebelumnya sudah melepaskan 10 percobaan untuk melepaskan tembakan ke arah gawang lawan ya. Dan ini bisa jadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time nih.
1: Nah itu dia, panjang lagi nih kita kayaknya nih ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya, Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti gak kira-kira? Belum tahu.
0: Iya, bisa jadi ya. Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya. Pemenang dari laga ini akan bertemu Kanada ya di babak 16 besar nanti.
1: Oke. Okay. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya. Ya. Ini sementara pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Brobri juga nih.
0: Iya, mungkin Cody Gakpo ada sedikit kabar duka.
1: Oh iya,
0: karena
1: anaknya ya.
0: Istrinya keguguran ya.
1: Iya, jadi betul.
0: Tetapi Cody Gakpo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Cody Gakpo, berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul kata Bung Tomo, Crescencio Somerville tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya, meskipun tidak sering melihat di depan, tapi ketika mendapatkan bola langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda, bagaimana Brobby dan juga Nathan Ek ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier, dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah. Itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan, sudah memasuki menit 71 pertandingan. Siap, Bung Indra?
2: Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan. Atau dari Maroko tadi mencoba menghalau. Bagaimana Brugen tadi, ada Somerville, kirim serangan balik dari Belanda. Somerville terjatuh, langsung lagi tendangan Gakpo.
1: Gakpo.
2: Cody Gakpo. Wow, ini langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
1: Emosional sekali ya.
2: Sangat emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Somerville tadi meski dapat pelanggaran, namun kemelut sempat terjadi dengan satu pemain Maroko mampu dimanfaatkan dengan baik. Nampak begitu terharu nampaknya Cody Gakpo atas gol bagi Belanda, membuka skor bagi timnas oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini. Tentu buat juga para pendukung Maroko henti sejenak, bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari Bertrugen kirimkan bola jauh ke depan, namun berhasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain belakang atau Mazrui yang gagal mengantisipasi bagaimana pergerakan dari Cody Gakpo. Tendangannya meluncur deras jebol gawang Maroko yang dikawal oleh Bono. 1-0 Nibung Nova.
0: Ya, ini sepertinya lini pertahanan dari Maroko belum siap ya. Agak kaget tadi setelah hydration break, kemudian sebuah peluang dari Belanda cermat sekali dilakukan oleh para pemain Belanda. Sebenarnya serangannya simple, dari belakang umpan jauh ke depan, kemudian ada sedikit sentuhan bola. Crescencio Somerville memanfaatkan sebuah kecepatan yang dimiliki dan Cody Gakpo muncul di saat yang tepat. Tanpa pengawalan, tanpa kesulitan, Cody Gakpo mencetak gol yang sungguh emosional buat dirinya dalam pertandingan kali ini.
2: Ya, kembali pertandingan dilanjutkan. Coba kembali Maroko membangun serangan di daerah pertahanan sendiri. Ada juga bagaimana Chadi Riyad tadi sisi kanan, cari Hakimi mundur ke belakang pada Issa Diop. Issa Diop sodokan lagi kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda yang juga sudah melakukan dua pergantian pemain, Wekos dan juga Vermeijers di babak yang kedua ini. Ada Mazrui di sektor sebelah kiri, diserang dari Maroko untuk ke belakang tadi. Empat gini dari Neil di Maroko, Hakimi masai bola balik kepada Issa Diop. Main Maroko mencoba membangun serangan, Chadi Riyad sodokan bola ke depan. Oh, namun sebuah pelanggaran tadi terjadi dilakukan oleh Frankie De Jong. Juga ada Ryan Gravenberch yang di sana coba menghentikan pergerakan dari pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Di pinggir lapang kita lihat bagaimana karena ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nampaknya Chadi Riyad akan digantikan oleh pemain nomor punggung 26 dari Maroko. Riyad digantikan Salah Eddin. Kembali pertandingan kembali dilanjutkan. Ada Ibrahim Diaz kini menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Salah Eddin yang baru masuk, alirkan kepada Ismail. Ada juga bersama 1-2 Ayu coba menguasai bola. Ayu lebar ke sisi kanan mencari Akrab Hakimi tadi, namun terjatuh tadi sodokan pada bola. Bagaimana serangan balik mencoba dibangun lagi Belanda. Ada Weghorst tadi, namun penguasaan bola yang kurang cermat. Tadi mampu menguasai bola tadi Weghorst ke sisi kanan. Onahi, ada juga Ayub menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada maupun 24 di sana, ada Neil. Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan. Ayo Nahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah, terjadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Sebuah tendangan bebas tadi, tendangan bola dihadapi oleh Ayub Boadi. Ayub sodorkan dari pendek kepada Hakimi, kembalikan kepada Ayub, melebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melewati pemainnya tadi, masih Onahi. Ada Ibrahim Diaz bersama 1-2 di daerah depan kotak penalti tadi. Coba Maroko coba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Ayub kini juga datang. Ayub lempar ke, langsung ke daun ke depan, namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Paran ataukah tendangan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun coba disundul saja, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko, Salah Eddin tadi. Ada Ayub kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Hakimi, melebar ke sisi kanan. Nomor punggung 23 di sana. Bagaimana ada Bilal, kirimkan bola ke depan, namun mencari Ismail Saibari tadi, berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Di menit ke-78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries, namun di pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada dua, nomor punggung 16 dan juga punggung 15, namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Gantikan nomor punggung 16, Ibrahim Diaz, yang juga menjadi salah satu andalan pemain timnas Maroko ini. Ada Ayub juga ditarik keluar. Pada ini Ibrahim Diaz dan Ayub Buadi tarik keluar dan masukkan El Morabet dan Yasin, nomor punggung 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin di sana yang baru masuk, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Penyelam 15 juga yang baru masuk, melebar ke sisi kanan tadi masuknya dari pelan Belanda, namun kembali patah. Ada Wakehorst, terjadi duel di udara. Coba Gravenberg juga terbentur lagi, masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Belanda, Gravenberg, ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko, Ryan Gravenberg, kena kepalanya. Upaya tadi mengundul sekulit bundar, duel di udara tadi. Bagaimana upaya dari Gravenberg, berbuah tendangan bebas bagi Belanda di babak yang kedua ini. Untuk kita masih menantikan jalannya pertandingan yang dilakukan. Bung Nova, ada dua pergantian pemain dilakukan Maroko. Apakah ini akan merubah juga bagaimana sistem permainan dari Maroko sendiri?
0: Ya benar, ini pelatih Mohamed Onai sepertinya akan mencoba untuk mendorong anak asuhnya lebih gencar menyerang lagi, memanfaatkan pemain-pemain yang lebih segar. Tadi sebenarnya Brahim Diaz bermain cukup bagus, Onai juga bermain cukup bagus, tapi kali ini yang diperlukan adalah bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat. Karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi, lakukan atau tidak sama sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
2: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ada Ryan Gravenberg yang masih coba mendapat perawatan, coba ke pinggir lapangan untuk melakukan perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini. Onahi menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop yang mencoba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Morabet tadi. Morabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko. Yasin mencoba ke tengah lagi kepada Mazrui. Mazrui alirkan lagi kepada Bilal. Masih Bilal mencari celah dibayangi oleh Dumfries. Sodorkan bola ke depan Bilal. Namun bagaimana Yasin yang sudah berada di depan, terlalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Langsung saja jauh ke depan, Verbruggen bola melambung melewati garis tengah, mencoba dipasai tadi, mencoba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui. Sodorkan lagi, 4-1-2. Bahaya serangan dari Maroko kini mencoba dibangun. Ada sisi kanan, Hakimi melewati garis tengah, mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya kerjasama dengan Yasin. Masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo, mundur sedikit belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Yang kurang akurat tadi Cody Gakpo, Suka diberikan kepada Gravenberg ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi. Kembali kandas serangan dari Belanda. Upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan. Ini serangnya ada Yasin, sodorkan saja pendek pada Onahi, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet. Morabet pendek saja kerjasama dia. 4-1-2. Sebelah sebelah kiri ada Ismail. Ada Ismail menguasai bola, mundur kembali ke belakang kepada Morabet. Masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salah Eddin. Sisi kanan lagi menjemui Yasin. Natap ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit ini kembali ke tengah. Angkat ke depan Morabet, namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan terlalu kencang. Lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bert Verbruggen. Ambil memantulkan sekulit bundar, menatap ke depan, Berfugan menjatuhkan sekulitnya, angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Berfugan, mencoba nyari Weghorst, coba dikejar oleh Summerfield, Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya, atau posisinya juga dalam posisi offside kah, bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Maroko, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio, yang memberikan aba-aba. Karena ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda, nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, kita nantikan. Namun apakah ya nampaknya masih harus menunggu lagi Timber. Pertandingan kembali dilanjutkan. Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi, mundur ke belakang kepada Morabet. Ada Mazrui, Mazrui kini di berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi. Ada Frankie de Jong dari Belanda, mencoba menguasai bola, Summerfield, putar Summerfield, arirkan kepada Jansen Dumfries, berbahaya serangan dari Belanda. Jansen Dumfries mencoba menggiring, masuk ke daerah pertahanan dari Maroko, masih Jansen, Jansen, kirim ke tengah, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi. Umpan dari Jansen Dumfries di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Maroko. Balik, serangan balik ini dari Maroko, Ismail Saibari dibayangi oleh Virgil van Dijk, terjadi duel di sana, dicocor saja langsung keluar oleh Virgil van Dijk yang begitu emosional, menatap rekan-rekannya, berikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan, konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
1: Ya, pergerakan RRI di seluruh penjuru tanah air, dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato, dan juga pemain nomor punggung 26 yaitu Quentin Timber menggantikan Ryan Gravenberg, dan juga pemain nomor punggung 15 dari Belanda yakni Mickey van de Ven. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan menarik mundur El Khamous, dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko yaitu Kamsdin Talbi di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86. Berlangsung kembali kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan tangan gawang menuju oleh jagoan Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko kali ini. Patah lagi kali ini main upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung tadi. Hal ini sudah dilakukan, terjatuh, bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo bersama dengan Wout Weghorst. Kali ini masih Wout Weghorst menjalani bola, gagal kali ini Weghorst, namun coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri. Kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti, Cody Gakpo langsung tendangan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan dari sisi kanan pertahanan dari Maroko. Kop Miners ini sedang bersiap, sudah dilakukan. Kop Miners mulai kaki kiri, tendangan disundul saja oleh pemain Maroko. Bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemui rekannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini Maroko. Di sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini, pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, ke belakang dia kepada Hakimi. Sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan, yaitu Saibari, Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda. Bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan Hato, pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda. Kali ini wasit masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Dalam jaga gawang Bono, melebar dia kali ini. Pemain nomor 14 Issa Diop. Masih Issa Diop. Pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop. Melebar dia kali ini. Main Maroko mencoba untuk buka peluang. Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nazrui kerjasama dengan Issa Diop dia. Masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Bergeser sedikit pemain nomor punggung 15 Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah. Kembali ke belakang ada Mazrui kali ini pemain nomor punggung 3 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul oleh, dengan mudah saja disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko, yaitu ya merubah satu gol Issa Diop ya, menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Issa Diop dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor sementara ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya Bung Nova ya.
0: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Muhammad Wahbi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap sebuah crossing dan Issa Diop membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tampaknya dari Virgil van Dijk kepada Issa Diop sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tampaknya Bung Tomo.
1: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Hemsdin Talbi dari luar kotak penalti disambut dengan sundulan oleh Issa Diop. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke 90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini pemain nomor punggung 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini. Sayang sekali jatuh satu pemain Maroko, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Somerville bekerja sama dengan pemain Belanda, terjatuh tadi. Bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda, di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Tendangan bebas kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Masih coba mencari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menari di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kop Miners. Tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kop Miners sudah dilakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti, disundul oleh Virgil van Dijk namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, back asal, pemain asal Liverpool yang kali ini berebut di Liverpool, tidak berhasil mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Ya, sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kaki, kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Heke, langsung yang dituju. Kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22 yaitu Hato, tidak bisa, ternyata offside. Tadi Dumfries ya, sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda. Makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu sepertinya ini, apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini. Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas lewati garis tengah, kali ini disundul saja oleh Virgil van Dijk. Jatuh di kaki pemain Maroko kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berebut, berhasil direbut oleh pemain Maroko kali ini di sektor kanan, dibayangi oleh 2 pemain Belanda kali ini dalam kotak penalti Maroko. Dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi, Ruud Weghorst bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville. Somerville dalam kotak penalti, Somerville terjatuh. Somerville masih bisa direbut oleh pemain Maroko kali ini, dibuang saja jauh oleh pemain belakang Maroko. Bagaimana pemain-pemain Belanda mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Pemain Maroko Mazraoui melebar dia ke kanan. Kali ini pemain nomor punggung 11 Saibari mencoba untuk menjemput bola. Lebar kali ini ada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan Maroko, bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 16 dari Maroko. Ke tengah kali ini ada Saibari, namun terjatuh Saibari. Berbenturan dengan 2 pemain Belanda, diantaranya Cody Gakpo salah satunya, terjatuh. Masih juga Cody Gakpo, pemain nomor punggung 11 dari Belanda. Dan juga pemain nomor punggung 11 dari Maroko terjatuh, sama-sama terjatuh. Sama-sama 11 ini terjatuh di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh jaga gawang Belanda, Bert Vertonghen. Sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja melewati garis tengah kali ini. Ruud Weghorst menerima umpan dari jaga gawang, dibayang-bayangi oleh 2 pemain dari Maroko, dia terlepas. Ruud Weghorst kembali, Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko. Coba akan dilakukan oleh Dumfries, pemain Belanda bersiap mundur beberapa langkah, dia sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung, yang dituju adalah Ruud Weghorst di sana. Tidak berhasil kali ini, pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan, dipotong lagi oleh Dumfries kali ini. Ya, bersamaan dengan itu wasit asal Brazil meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu. 2x15 menit, ya Bung Nova ya, 2x15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
0: Iya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa menciptakan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan yang merupakan pemain back. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tetapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
1: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Nova?
0: Ya, Mohamed Wahbi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
1: Oke. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan? Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Nova?
0: Sebenarnya pilihan Wahbi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Wahbi karena terbukti bisa mencetak satu gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan. Tetapi sepertinya Wahbi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
1: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya. Gak nyangka, gak diduga
0: ya.
1: Ini
0: ya, ini ada salah satu trivia juga ya. Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup, dan saat ini dia menjadi pelatih.
1: Apakah
0: dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
1: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini. Di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini, Bung Indra. Makin siang, Bung Indra. Iya. Kepending makan siangnya kayaknya, Bung Indra.
2: Nih. Siang nih, kayaknya di daerah timur nih, masuk juga bagaimana RRI Ambon mungkin, kota Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain. Ini sudah menantikan namun harus ditunda sejenak nih.
1: Iya,
2: makan dulu aja, makan dulu.
1: Sambil makan siang kali Bung ya.
2: Sambil makan siang, tenangin dulu, tenang.
1: Iya. Jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
0: Sepertinya rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan ini.
1: Gitu ya.
2: Nah, ini.
1: Ya, dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
2: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda namun masih membuahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Salah Eddin, nomor punggung 26 dari Maroko, kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Eddin langsung jauh ke depan mencari Ismail tadi, kembali patah lagi, bola keluar lapangan, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Eddin, siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Eddin sudah jauh ke depan, mencari Ismail juga di sana nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini, mencoba melewati satu pemain namun ada pemain tadi jadi perebutan di sana nomor punggung 26 dari Belanda. Masuk tempatnya Hato, lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan, mencari Ward Weghorst, berputar-putar dibayangi dua pemain dari Maroko terjatuh. Tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Koop Meisners. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan. Nampaknya juga benar Virgil van Dijk yang juga maju. Tendangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Koop Meisners konsentrasi sudah dilakukan kaki kiri, cari kawannya di daerah kotak penalti. Ada Virgil van Dijk juga, ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, terjadi perbincangan bagaimana Summerfield, namun terjadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi, nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Tendangan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodorkan kepada Bono, tenang kepada Mazrui. Mazrui masih dengan tenang menguasai bola, gerakan kepada, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun bola keluar lapangan tadi. Upaya yang diberikan kepada pemain Maroko di depan, lemparan ke dalam juga dilakukan bagi Belanda, mencari Ward Weghorst ke tengah. Ada bagaimana Summerfield, dibuang saja oleh Issa Diop, mencoba dikejar lagi oleh Timbernya di sektor sebelah, atau juga bagaimana Hato, Gorel Hato. Koop Meisners kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong, alirkan lagi, ada Van Dijk mundur ke belakang, ada Van Heek yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Heek mencoba memaju perlahan, cari kawannya, sodorkan bola ke depan, mencari Denzel Dumfries, dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko, Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kembali bagi Belanda di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan, nampaknya juga akan melakukan long throw. Kita nantikan, Denzel Dumfries masih megang sekulit bundar, pendek saja nampaknya, mundur ke belakang kepada Koop Meisners atau juga Van Heek. Van Heek ada Van Dijk. Koop Meisners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Weghorst di sana. Terjadi duel tadi di Bono, bagaimana meninju si kulit bundar, terjadi benturan antara Frankie de Jong terhadap salah satu pemain Maroko tadi, berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. Kedudukan 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Gemuruh suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja. Masih memainkan bola, nomor punggung 24 di sana. Neil Ayuni kepada Mazrui, mundur lagi kepada pemain Maroko lainnya, Salah Eddin, berikan lagi kepada Diop, Issa Diop masih memainkan bola, mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri, bayangi mundur ke belakang kembali pemain Maroko. Punggung Morabet, masih Morabet, berikan lagi pada Issa Diop. Masih Diop mencetak gol penyama kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui. Mazrui menguasai bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko, sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi Morabet, Neil kembali di dekat lingkaran tengah, melewati garis tengah. Neil coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Eddin. Salah Eddin kembali kerjasama dia dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Ada bagaimana Ismail Sa berbahaya, nomor punggung 9 di Maroko, lepas ke tangan. Hampir saja nomor punggung 9 tadi dari Maroko sudah berada di depan gawang dari penjaga gawang Belanda, Bert Verbruggen. Nampaknya Sovanir Rahini tadi, namun berhasil dimentahkan. Bagaimana ketenangan dari Bert Verbruggen, berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi. Tidak percaya namanya Rahimi, karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja. Bagaimana Belanda kebobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Frankie De Jong, serangan balik. Oh, namun gagal kembali. Terhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie De Jong. Dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari permainan Maroko. Permainan dari Belanda masuk kami menit ke-97. Waktu tambahan sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tangan sudah dilakukan lagi kembali. Bagaimana Belanda menguasai bola ke Miners. Ada lagi bagaimana Van Dijk alirkan kepada Van Hek di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Kembali mundur ke belakang, mendapat tekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari pemain Belanda Van Hek tadi menyisir di sisi kanan lini serang Belanda. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam bagi Maroko. Salah Edi tadi sodorkan lagi. Oh, terbahaya. Bagaimana Timber berikan pada Gakpo. Gakpo berada lagi Frankie De Jong. Frankie De Jong ada Timber. Salah umpan tadi dapat dipotong lagi oleh Yasin. Pemain dari Maroko kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Mau coba dikejar juga oleh Virgil van Dijk. Dibuang saja tadi oleh van Dijk. Tidak kompromi. Nampaknya juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi. Pemain dari Maroko ini mundur ke belakang. Issa Diop kini Maroko menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Salah Eddin coba menguasai bola di sektor sebelah kiri. Di mana juga ada Talbi, so mundur ke belakang kepada Mazrui. Mazrui sodorkan lagi dengan tenang. Ada 24 di sana. Neil El Ayumi, Issa Diop. Issa Diop siap balikan lagi kepada Neil. Coba menggiring perlahan melewati garis tengah Neil. Pemain Maroko kemudian Salah Eddin mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke sisi kanan ada Issa Diop masih menguasai bola. Pemain Maroko mencoba menggiring perlahan masuk dari pertahanan dari Belanda. Ada Neil setengah lagi. Issa Diop mencoba membantu perlahan ke sisi kanan. Ada Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada Morabet tadi. Mazrui juga masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana lini serang Ismail Saibari menguasai bola tetap ke depan, namun masih cukup alot bagaimana upaya dari Maroko memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Nel sodorkan ke tengah. Ada Morabet, masih Morabet menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Berikan lagi pada Neil, mencoba menggiring perlahan. Sodorkan lagi kepada Salah Eddin, kembalikan kepada Neil di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Ada juga Talbi. Nah, nampaknya masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
1: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra timing di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah. Kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal. Kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15 Mourabet tadi mencoba untuk menguasai bola. Masih Mourabet kali ini, mulai ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja. Kali ini melebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Isadio lebar kepada Mazrui kembali. Sudah melewati garis tengah Mazrui. Ke belakang lagi dia. Salah Edin namun terpotong. Kali ini ada Wout Weghorst membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan untuk hari ini, Sampaio dari Brazil. Wout Weghorst tadi mengenai tangan Weghorst ternyata, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja. Kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan. Masih di sektor kanan, pemain nomor punggung 24 Neng ke kanan dia. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan menor punggung 26 Salahuddin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas. Kali ini mencoba melakukan penetrasi tadi Belanda, namun tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka. Terjatuh tadi bagaimana Mazrui ketika berduel dengan pemain nomor punggung 26 Timber dari Belanda. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Masih menguasai bola di sana. Anoui ke belakang dia. Mazrui pemain nomor punggung 3 sayap kiri kali ini. Kembali kepada pemain nomor punggung 24 Neil. Melebar dia di sektor tengah kali ini. Bagaimana di sana ada Salahuddin coba untuk membawa bola. Balik lagi ke belakang di sana. Main nomor punggung 14 di sana. Masih pemain-pemain Maroko di sektor kiri. Salahuddin kali, balik lagi kepada Salahuddin kali ini. Kerjasama dia dengan Mazrui. Masih di belakang, di sektor tengah lingkaran pertandingan. Main nomor 15, Mourabet di sana. Masih di sektor kanan kali ini. Lini serang dari Maroko. Kembali ke tengah, main nomor punggung 24 di sana. Melebar kali ini mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda. Tidak berhasil. Kembali lagi ke Ainawi, main 26 di sana. Salahuddin di bawah bola. Kembali lagi main nomor 15 Mourabet melebar ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Belanda. Ada Wout Weghorst di sana, kemudian ada Somerville dan juga ada Dumfries. Kali ini serangan coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh pemain nomor punggung 26 Timber. Terjatuh dia ketika berduel dengan Ainawi tadi, pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda. Keuntungan untuk Belanda kali ini. Tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda jadi coba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga terobosan-terobosan. Kali ini Wout Weghorst yang dituju namun berhasil dipatahkan oleh pemain belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Dumfries. Pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia, Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh. Namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini antara pertandingan pagi hari ini maksud kami, antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini, extra time, Bung Nova. Seperti apa catatan Anda, Bung Nova?
0: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi lewat Cody Gakpo, tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu, menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus refleks dan posisioning yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen, sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar.
1: Ya,
0: sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
1: Ya, Jerman kalah soalnya tadi ya. Gak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat break babak extra time sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya Bung Nova ya.
0: Iya, bisa
1: di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya.
0: Iya betul, sejak memasuki extra time bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengambil penalti. Dan ini di masa extra time ini para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah Mistar atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
1: Itu dia, menarik, kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini. Pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranye dan oranye untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisian 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Virgiantara.
2: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Bagaimana tadi nomor 24 Neil El Ainobi alirkan kini ke sektor sebelah kanan, ada Hakraf Hakimi mencoba menemui Yasin tadi, namun kembali mendapat tekanan. Mencoba lagi Maroko menguasai bola, Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi, sodorkan kepada Issa Diop di daerah pertahanan, ada Neil sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada juga Mazrui menguasai bola, ada Morabet kini dari Maroko, perlahan Morabet mundur ke belakang kembali namun kepada Mazrui, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Salah Eddin tadi, coba pemain-pemain Maroko membangun serangan, masih mencari celah setelah break tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, terjadi perebutan di sana, bagaimana Ismail juga dapat direbut oleh pemain Belanda, ada Cody Gakpo mencoba menggiring Cody Gakpo, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasir, terjadi masih perebutan di sana, pemain Belanda juga terjadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan lini serang dari Maroko terhadap Yasin. Ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko, alirkan ke sektor sebelah kiri ke Salah Eddin, pemain Maroko juga lainnya di sana, ada Talbi, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Mazrui, masih menguasai bola pemain-pemain Maroko. Ada Issa Diop. Issa Diop sodorkan pendek saja pada Neil, masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet. Ada juga Rahimi, balikan lagi kepada, angkat ke depan tadi mencari Yasin, berbahaya dibayangi oleh tadi, langsung dihalau saja oleh Klub Miners. Ada juga pemain Belanda, Timber tadi, Alif Gerrit Gori Gakpo, terjadi duel di sana. Weghorst mencoba

0: juga dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menguasai bola perlahan, gaya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini. Pemain-pemain Maroko, Rahimi mundur ke belakang. Ada Neil lagi, ada Morabet di tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Talbi mundur ke belakang. Ada Neil kembali perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Rahimi, ada Issa Diop kembali kepada Rahimi, sodorkan dengan kepada Hakimi, mundur kembali. Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari ini pertahanan dari Belanda. Ada Neil kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Hakimi kembali berada ke sebelah kanan, Hadi Gaya Yasin, namun terjatuh tadi. Bagaimana Rahimi dari Maroko, bukan pelanggaran, upaya dari Virgil van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan penahan gawang saja bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Verhoeven, sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven, bola melambung, terjadi duel antara Weghorst, terjatuh Weghorst. Wasit Sampaio dari Brazil dengan tegas tadi menganggap pelanggaran yang dilakukan oleh Salah Eddin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda. Nomor punggung 3 bersiap-siap, Martin De Roon nampaknya masuk bersiap-siap menantikan Frankie De Jong nomor punggung 21. Ini semakin memperkuat bagaimana gelandang juga di lini tengah dari Belanda. Martin De Roon dari Belanda masuk. Tendangan bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, coba dihalau oleh Virgil van Dijk, atau dijangkau dari Virgil van Dijk. Ada Timber di sana, ada juga termasuk terjadi duel, ada juga Ismail Sar. Coba kini pemain Maroko menggiring bola daerah sektor sebelah kanan. Ada Ismail Sayrabi mundur ke belakang. Ada Neil diikat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan dan masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Alirkan kepada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada lagi Neil juga, ada Morabet di lingkaran tengah. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, mencoba menggiring, ada Talbi di sana, kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti, dihalau saja oleh Kurt Meiners tadi. Guna umpan crossing dari pemain Maroko, mencoba dikejar oleh Weghorst, namun berbenturan tadi dengan pemain Maroko. Berbahaya Cody Gakpo, kini menguasai, berputar-putar Cody Gakpo, dibayangi atau dikeributi tadi oleh 3 pemain dari Maroko. Harus terjatuh Cody Gakpo, pencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Cody Gakpo, sedikit kram tadi, ditolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Cody Gakpo. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Kurt Meiners. Kita nantikan pemain Belanda hampir ke depan, bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana. Angkat langsung ke depan, bagaimana Kurt Meiners mencoba disundul oleh Van Hek. Lagi bagaimana lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo, namun tidak mampu menjangkau bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan pemain Maroko. Ya, nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo, pemain yang berkiprah untuk Liverpool, nampak juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk menjadi pergantian. Pemain cukup serius yang dialami oleh Cody Gakpo. Sebenarnya ini menjadi hal atau kerugian bagi Belanda, mungkin juga melihat ketajaman Cody Gakpo pada Piala Dunia kali ini. Ya, Bung Nova ya.
1: Ya, Cody Gakpo sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya bagi Belanda, dan tadi golnya cukup baik. Tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tetapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada yeah dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi yeah tetap bermain untuk timnas Belanda.
0: Ya, yeah, betul sekali. Cody Gakpo harus

0: keluar lapangan. Bagaimana tadi Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lesail Gebrida. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, dari pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Issa Diop menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi, mundur ke belakang, masih menguasai bola. Menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini. Extra time kedua, ada Issa Diop menguasai bola, kedudukan masih 1-1 Belanda menghadapi Maroko. Jika kedudukan masih imbang, tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpatan kembali lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat dikuasai oleh pemain Maroko. Mazrui sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba membayangi oleh bagaimana Summerfield tadi. Ada Neil menguasai bola, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri, pemain Maroko. Neil memberikan arahan kepada rekannya. Ada juga bagaimana Hakimi, Morabet, Mazrui mencoba menggiring perlahan ke depan. Mazrui melewati garis tengah, Mazrui kirimkan bola kepada Ismail nampaknya, nomor punggung 11 dari Maroko. Kirimkan lagi ke rotak penalti, berbahaya. Oh, so. Beruntung saja Kop Miners tadi dapat menghalau umpan crossing. Bagaimana Summerfield menguasai bola, mencoba melewati satu pemain dari Belanda, terjatuh Summerfield. Ambil memegang kaki kanannya. Masih nantikan. Nampaknya tidak berbuah pelanggaran, pertandingan masih berlanjut. Hakimi menguasai bola dan wasit Sampaio nampaknya melihat ke sisi kanannya, melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir extra time babak yang kedua ini. Ya, Bung Nova, bagaimana melihat bagaimana permainan yang nampaknya cukup alot, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
1: Ya, cukup alot. Maroko bermain menguasai bola tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat, karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke 115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama. Ini menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
2: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain nomor punggung 24, Neil Ayanui, bergeser kepada pemain nomor punggung 3. Umpan terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko, kali ini Mazraoui, pemain nomor punggung 23, melebar dan kepada pemain nomor punggung 24. Pemain nomor punggung 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Kop Miners dari Belanda. Coba diambil oleh Justin Clifford tadi namun tidak berhasil, masih bola meninggalkan lapangan kali ini. Coba melakukan penetrasi pemain-pemain Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya. Bukan. Saya pikir Cristiano Ronaldo KW itu, ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan, kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet mendekati garis tengah pertahanan, melebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin namun tidak berhasil, ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor lingkaran tengah, beralih pada nomor 15 Morabet di sana, melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko. Ada Ashraf Hakimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang Belanda, Verbruggen. Sudah umpan langsung dilakukan melewati garis tengah, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Maroko. Di sektor tengah pertandingan kali ini, pemain nomor punggung 15 dari Maroko, Morabet, membawa bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri sektor serang Maroko atau berada di garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana, dan juga ada 3 pemain Belanda membayangi 1 pemain Maroko. Kali ini pemain nomor punggung 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola di belakang dia. Kali ini ada Pop Miners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Pop Miners, melebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda, Summerfield, kembali kepada Pop Miners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Kluivert di sana, pemain nomor punggung 7 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, ke belakang lagi Pop Miners, bergeser kepada Virgil van Dijk. Kali ini Hecke ke belakang kepada sang penjaga gawang Verbruggen, coba mencari rekannya Verbruggen, umpan langsung jauh Verbruggen, yang dituju adalah Wout Weghorst di depan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek kepada pemain nomor 24, ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan, dan kali ini bola berhasil Morabet. Morabet langsung, yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi, melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi di sektor kiri pertahanan Belanda. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120. Masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya. Pelipis mata Saibari sebelah kanan, sehingga bercak-bercak merah ini ya tampak membasahi baju dari Ismail Saibari, pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Pop Miners. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini pemain nomor 24 dari Belanda, namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan, bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda, nomor punggung 24 Summerfield, tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko, dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan, tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga, Bung Nova.
1: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya?
2: Iya.
1: Ya. Sebelumnya ada Jerman yang Paraguay. Kalah dari Paraguay. Nah, ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti kita tahu, di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang. Ketika itu mereka menang atas Spanyol, skor adu penaltinya 3-0, dan kiper saat itu Yassin Bono melakukan 2 penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yasin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin, Bung Tomo.
2: YouTube ya?
1: Iya, YouTube.
2: Lagu bandnya di YouTube ya, Beautiful Day gitu kan ya. Kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda. Betul. Gitu ya. Ya. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini ya. Bung Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang para pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko ya kan, jauh-jauh. Ini juga mereka memberikan hasil yang terbaik bagaimana

0: soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih relax, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang. Begitu Bung Tomi.
1: Oke. Okay. Saat ini pelatih lagi tuh, atau wasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah tadi sudah diundi oleh masing-masing kapten. Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Nah, ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan, saling berangkulan baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda. Ya. Mungkin Ray, silakan.
2: Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Cook Miners nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda sambil menaruh si kulit bundar. Konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Cook Miners dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Cook Miners, penendang pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk, tendangannya meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda, namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan, tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti. Dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko, nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Kemana Bart Verbruggen juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. LA ini sudah menulis, menaruh sekulit bundar di titik putih. Konsentrasi, sedikit menunduk dia. Kita nantikan, mengambil ancang-ancang. Pembentur mistar! Gagal, tidak masuk. Tendangan dari LA ini. Dan juga nampak begitu lesu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainoui. Sambut meriah tentu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan cyborg, setidaknya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan, nampaknya penendang kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Kluivert. Konsentrasi Justin, membentur tiang Justin. Sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Kluivert ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Kluivert, menandikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah Rahimi nampaknya ya dari Maroko bersiap-siap. Konsentrasi Rahimi, Bert Verbruggen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Verbruggen sambil sedikit melompat, melancang-ancing. Rahimi dapat ditepuk, masuk. Sayang sekali tepisannya dari Bertrugen yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bertrugen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat sayang sekali memang termasuk menjadi kesalahan dari Bertrugen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
1: 1-1 ya skornya ya.
2: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga.

0: kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bono pemain 9 dari Belanda konsentrasi Whitehorse sedikit mengambil napas ambil ancang-ancang dia sudah dilakukan ya. Kencang sekali tendangan dari Whitehorse yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas dan susah memang dijangkau untuk penjaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Whitehorse tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan penendang ketiga dari Maroko. Nampaknya Talbi ya, Talbi yang akan melakukan konsentrasi saya sambil mengambil nafas juga dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga bersugan dengan lancang-lancang. Masuk kembali tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bertrugen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini. Dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Jorel Hato. Kita nantikan
1: Timber.
0: Oh Timber ya, nomor ya. 26 ya,
1: Quentin Timber.
0: Iya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
1: Iya.
0: Iya. Itu enggak pakai leg. Ya, konsentrasi. Bagaimana Timber ya? Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Akaf Hakimi. Bersiap-siap juga berfrugan konsentrasi Akaf Hakimi. Ya membentur tiang. Nampaknya nular. Patah aja dia. Sudah dibilang jangan ngikut. Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, bahwa pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain gitu.
2: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat, Bung Indra.
1: Iya. Apa shock ya kan Hakimi apa shock
0: kok gitu. Kapten ke-11-nya
1: kok bisa gitu.
0: Kok bisa kayaknya gawangnya geser deh. Apa saja yang geser? Ya. Penendang berikutnya nampaknya bagi Belanda. Ya, Summerfield.
1: Ya.
0: Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Begini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko Bono berlangkah mundur ke belakang beberapa. Summerfield nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apa kan. Bono bergerak ke kiri dan ke kanan dalam konsentrasi namun bersiap-siap bagaimana Summerfield ambil ancang-ancang ke sebelah kiri. Summerfield gol. Oh, patah hampir saja tadi. Bagaimana pergerakan dari Bono hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Nampak sedikit agak ragu-ragu tadi Summerfield. Ini semakin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
1: Pakai tangan tadi ya, tangan
0: dia ya. Cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini penendang kelima Ismail Serabi yang sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
1: Ya,
0: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya. Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil. lolos. Infin skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
2: Ya, akhirnya
0: dengan skor 3-2 ya,
2: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
0: ya.
2: Menghadapi Belanda sempat tertinggal tadi di menit 72 lewat gol Kodigapo, kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
0: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang tertunduk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini, sehingga meloloskan. Dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
2: Betul sekali.
0: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Kanada di fase babak 16 besar, dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Ini kan setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
2: Iya, dua wakil Eropa tersingkir. Jerman tadi kalah.
0: Drama adu penalti juga.
2: Belanda juga adu penalti.
0: Iya ya.
2: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
0: Iya.
2: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis, dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
0: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak, terhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya kalau sekarang.
2: Iya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
0: Iya.
2: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu, Bung Indra.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Nova. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembalikan kepada rekan kami Hana Pratiwi yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bung Nova, mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan Hana.
3: Baik, terima kasih reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bu Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reaction-nya begitu ya, itu mengatakan kalau misal ini seperti menonton final begitu, seru sekali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bu?
2: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya, dan benar-benar yang terjadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan tadi berjalan dengan sangat taktikal sekali ya, bagaimana strategi Belanda dipatahkan oleh pertahanan Maroko, dan kemudian babak kedua terjadi sebaliknya. Maroko berusaha bermain dengan lebih maksimal, memanfaatkan kapten Achraf Hakimi bermain di sisi kanan, dan kemudian tapi lagi-lagi dimatikan oleh Belanda, dan hingga akhirnya terjadi adu penalti yang memastikan Maroko melaju ke babak 16 besar.
3: Oke. Nah, Bung Nova, juga tadi ini kan ada beberapa tendangan gagal ya, dan penalti itu sebenarnya mengapa hal itu bisa terjadi, Bung Nova? Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah, tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
2: Ada tiga tadi yang,
3: yeah,
2: yang ada Neil Al-Ainui itu instan, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang itu tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Tekanan mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
3: Okay. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, Bung Nova.
2: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain. Kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi, siapa yang akan mengambil? Dan kemudian ketika menjelang adu penalti akan ditanya ulang balik biasanya. apakah benar-benar bisa mau ambil penalti, apakah kondisinya bagus, apakah kakinya tidak cedera. Nah itu biasanya seperti itu.
3: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, ya. Bung ya, kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu, apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
2: Ya memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata lagi. Karena yang 4 tahun lalu mereka juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda, itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
3: Oke. Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya. Tadi itu, Bung Nova. Apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
2: Ya, pastinya seperti itu ya. Ya. Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang. Jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti, dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi kontra.
3: Okay. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
2: Biasanya seperti itu. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksepsi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Jadi yang menentukan memang pertama dan kelima.
3: Oke, berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung ya, ibaratnya ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
2: Iya aja tuh dia jago.
3: Iya. Itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah ini harus digolkan begitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
2: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri tetapi ada satu tangan.
3: Oh iya, betul Bung. Iya.
2: Seperti menepis bola gitu.
3: Iya.
2: Seperti bukan bermain sepak bola tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
3: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
2: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
3: Iya.
2: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
3: Oke, baik Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bu ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
2: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
3: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
2: Olahraga jaya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
5: 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Cradle Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melalui

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: A huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang tadi telah diserahkan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi. Akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali hingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Asalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, siapa tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
3: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
2: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
3: Pastela, toh?
2: No, apa dan? So, DP Jami nih.
4: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negue é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Siang ini kita kembali bersama di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Saya Joko Nur Sujari sama Bang Edi Firmansa akan menemani Anda sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita disuguhkan dengan pertandingan Piala Dunia antara Belanda versus Maroko. Okelah, kita lewatkan saja bagaimana kekesalan hati Anda dengan mendengarkan lagu-lagu lama di Pro 1 RRI Palu untuk hari ini. Dan di 0811 4560 3908, dan juga Anda dapat menyaksikan tayangan kami di TikTok RRI Palu. Saya ke Ibu, siapa namanya? Kerlut. Oke. Mantiri, lagunya Rini Sianturi. Rini le so pulang oma. Dia le badina siang, sore apa? Pagi tadi Rini, kalau Rini. Kalau Roni, iyo. Kalau Rini, tadi di badina sto. Sebentar ya lagu mau cari. Buat semua pencinta pastiala di mana saja berada, salam dari Luwuk. Oke. Kemudian akun saya, Assalamualaikum pastiala, tugas request lagunya Ebet Gade, Berita Kepada Kawan. Oke, geser kata Somet. Lagi. Oke. Benar. Ada siapa sama bergabung untuk hari ini? Ada Kevin, ada Afka, kemudian Ibu Carlo tadi, kemudian ada Jiras, kemudian Ibu Nara. Lo pastilah boleh request lagu dari Kus Plus, perasaan dari Puskesmas Tawaili. Oke, saya cari dulu Bu, mudah-mudahan nanti ketemu lagunya dari Kus Plus. Dan kemudian Jerni Lobo, halo pastilah boleh request lagu, boleh Ibu, silakan. Kemudian lagunya dari Adik Maria Matalata, judulnya adalah Rela. Oke, nanti dicarikan dulu lagunya, semoga bisa dinikmati bersama untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Buat semua pencinta pastela dari dimana saja berada, salam dari lu, sama-sama Ibu ya. Oke, nanti Ebit GAD-nya juga saya carikan dengan Berita Kepada Kawan. Oke, siang RRI Palu. Halo, selamat siang. Selamat siang RRI. Halo.
1: Selamat siang
0: dengan
1: dari Om Suar.
0: Oi.
1: Terima kasih, Pak. Tembus lagi ini, Mas
0: Joko. Iyo itu baru. Jadi
1: tembus lagi sama berapa hari.
0: Iyo, gara-gara nonton bola ini kalah Belanda.
1: Jadi. Gara-gara penalti tadi.
0: Itu sudah mau diapa? Begitu sudah bola toh? Oke. Okay. Jadi mau dengar lagu apa kamu ini?
1: Anu mau bari berdiri dulu ini Mus Mujiono.
0: Mus Mujiono yang mana?
1: Masih bau kencur.
0: Ih. Masih bau kencur. Bagaimana iya, pelagu itu ya?
1: Lagunya.
0: Jangan-jangan dia, lagu itu. Jangan-jangan dia jual jamu ini.
1: Kuri.
0: Saya cari dulu lagunya ya. Oke, terima kasih Om Swan. Salam buat keluarga di rumah hari ini ya. Oke, saya langsung saja dengan lagu hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Palu. Ada tiga lagu, nanti ada Ebit Gade, kemudian Roni Sianturi, Kembali Lekasi, dan kemudian nanti ada Mus Mujiono.

masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu, dan itu rupanya lagunya dari Musmu Joni dengan Masih Bau Kencur. Saya belum pernah dengar om lagu itu. Oke, saya kembali di 0811-456-03908. Next kita ke Iin Nurvita. Tadi mana tadi? Bila julin anak-anak Oke, terus bawa lagi. Hop. Oke, Ibu Mariani, selamat siang Pastela. Assalamualaikum. Bang Joko request lagunya Burung Dalam Sangkar Emilia Contessa. Ada kali itu ya judulnya, Burung Dalam Sangkar Emilia Contessa. Saya cari dulu Ibu ya, semoga nanti bisa ketemu sama Mas Edi juga. Terus ke bawah lagi, Dek. Oke, Iin Nurvita, assalamualaikum. Pastela kirim salam dong buat Oma di Jalan Banteng. Saya beri nama itu Oma. Dari Dinda Alifa Alif Bekasi ya. Jauh kali. Oke. Kemudian selamat siang Pastela, mau dengar lagunya Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Nanti dicari dulu lagunya. Untuk Iin Nurvita lagunya Ikutan Aja ya. Oke. Bang Joko lagunya dong. Yang mana Ibu pilih lagu tadi, Kang? Siapa pilih lagu Ibu minta tadi? Coba nanti tuh siapa ketuk Mariana? Oh, Dian Piscesa. Oke. Coba antar pilih lagu ya. Oke, di 0811-456-03908 kita akan terus bersama sampai di jam 2 siang atau di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagunya sudah dipilih oleh pendengar RRI, ada beberapa tadi ini. Nanti kita akan nikmati bersama. Kita sudah di menit ke-16 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kemudian yang baru bergabung juga di TikTok RRI Palu, selamat siang, terima kasih sudah memilih RRI Palu. Siang-siang begini terus aku bawa emosi karena walaupun pulang kampung. Nikmati saja, namanya juga bola, Piala Dunia kayak begitu. Kita cari seru-seruannya saja, tidak usah sampai harus gontok-gontokan. Oh, Belanda kalah, ini apa semua. Sudah begitu, sudah. Apalagi mau dianu. Karena namanya juga Piala Dunia, kita mau cari nonton bareng saja. Kita mau cari keseruan saya bersama pendengar RR yang lain. Kan begitu toh, tidak usah lagi mau ketuk, ini baku ini apa, sudah. Nikmati saja, namanya lay bola. Sudah begitu dia toh. Oke, dan kemudian di 0811-456-03908. Halo, siang RRI. Oke, terputus. Di 0811-456-03908 yang saat ini berada di kejauhan. Terima kasih. Sehat selalu hari ini. Apa kabarnya untuk Anda juga yang tengah mengendarai kendaraan roda 4? Hati-hati dalam perjalanan Anda. Kami temani dengan lagu-lagu lama nanti sampai di jam 2 siang tentunya. Dapat Anda terus dengarkan setiap harinya melalui program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi ya, kayak begitu ya. Oke, bentar. Di 0852 9863 sekian. Halo Pastela, mana kita pilih lagu? Tadi ada pesan di TikTok Rela Andi Maria Matalala. Yang mana lagi ketuk Ibu dah pesan? Rela, oh Rela ketukang. Tunggu mau cari dulu. Kali tunggu. Andi Mariam Matalata. Rela dari judul eh. Sabar lagi ketuk Ibu. Bantu lagu sini noh. Jadi tidak mau dapat satu-satu ini pelagu. Rela, Rela, Rela, Rela. Macam lagu dangdut ketuk itu, bukan? Oke, mau cari dulu lagu dari Andi Mariam Matalata dengan Relanya Ibu ya. Saya antar pelagu. Pasti mau dapat. Itu Andi Maria Matalata di belagu toh. Oke. Di mana ketu Ibu Jerni Lobo dan kesuar le ketu Ibu. Kemudian 0851-6683 sekian. Assalamualaikum Pastela, kirim salam untuk pendengar RRI Palu. Salam sehat semua dari Nabil Risman di Dongkalan Palasa. Wih, jauh benar. Selamat siang Bapak ya. Bapak apa Ibu nih? Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu hari ini. Kemudian di luar kata Ibu Jerni ya. Ibu Jerni langsung judul lagu Sabanter mau dengar sama-sama dari Andi Maria Matalata tuh, DP judul adalah Rela. Sabanter judul lagu Ibu ya. Kita langsung nikmati dulu, ada beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI. Nanti balik lagi di TikTok boleh. Kalau malu-malu mau masuk boleh kirim pesan juga melalui WhatsApp kami ya. Oke.

Okelah, Dian Piscesa dengan Tak Ingin Sendiri. Kinta Sunu ini lagu. Okelah, di 0811 4560 3908. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama di TikTok RRI Palu, lagu-lagunya kemudian menghantarkan kita untuk benar-benar menikmati istirahat siang ini ya, di isu atau udara kota Palu yang sangat sejuk lah hari ini karena berawan ya, 30 derajat Celcius. Okay, di TikTok, selamat siang, pasti mau dengar lagu yang sudah tadi ya, Dian Piscesa, lagunya sudah diputar. Kemudian okay, terus Jo Ed Dramolele itu terus Jo lewat. Nah okay, request lagunya Black Sweet, siapa ini, Ali Herjunot 23, boleh request kak? Boleh. Taurus request lagu Black Sweet, Pesona Herawati. Kemudian makasih Bung Joko, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Sama-sama Ibu Mariana. Oke. Okay. Tadi apa ya? Pesona Herawati. Oke, okay, saya cari dulu lagunya. Pesona Herawati dari Black Sweet ya. Pesona Herawati. Oke. Okay. Di 0811 4560 3908. Saya coba ada beberapa tadi yang kayaknya komunikasi kurang bagus, tapi saya coba baca saja yang sudah bergabung bersama RRI Palu hari ini. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, sudah. Oke, okay. Lagunya nanti saya carikan dulu ya, yang sudah dipilih oleh pendengar RRI Palu hari ini. Si ada Tommy J. Pisa tadi di sini di batas kota ini, kemudian Pesona Herawati yang di atas atas tadi apa lagi? Yang belum ya, Ebet Gade kan sudah, kemudian itu sudah, kemudian apa lagi? Oh itu ya, Emilia Contessa nggak ada, nggak ketemu lagunya, Burung Dalam Sangkar. Oke, okay. Kemudian ada lagi nggak ya? Ebet Gade-nya sudah. Oke, okay. Roni Santori sudah. Oke, okay. Tommy J. Pisa yang belum ya, sama Pesona Herawati. Kita masih punya waktu ya, lumayan lah, kurang lebih 20 menitan lagi ya. 20 menitan lagi sampai di jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung boleh lagi di 0811 4560 3908. Saya coba-coba terus dari tadi, tapi kayaknya komunikasi kurang bagus hari ini ya. Mungkin zonanya lagi kredit. Dan kemudian Anda boleh kirim pesan aja di WhatsApp kami di 0811 4560 3908. Atau oh, ganti lagunya dari Kus Plus dengan Derita Ku Ibu ya. Saya cari dulu lagunya sama Mas Edi dari Kus Plus dengan Deritaku gitu ya. Oke, okay. Terima kasih Ibu sudah terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu untuk hari ini. Kita langsung saja dengarkan dari Tommy J. Pisa dengan Di Sini Di Batas Kota Ini.

Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu di siang hari ini di menit ke-49 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tanpa terasa hampir tiba kita di penghujung waktu untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini di edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Beberapa lagu tadi sudah kita dengarkan bersama. Yang baru saja berlalu ada Kus Plus dengan Deritaku. Terima kasih yang sudah memilih lagu ini. Semoga bisa dinikmati lagunya. Berarti lagunya sudah saya tunaikan semua sama Mas Edi hari ini, yang sudah dipesan oleh pendengar RRI. Tapi masih ada dua lagu nanti akan saya hadirkan mengakhiri jumpa kita untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini. Beberapa tayangan sudah ada nikmati program-program menarik bersama Pro 1 RRI Palu, termasuk juga mendengarkan langsung pertandingan sepak bola yang seru dari dini hari sampai pagi sampai siangnya lagi. Anda diberikan suguhan-suguhan menarik dan tentunya menjadi euforia bagi kita semua dalam menyemarakkan pesta bola Piala Dunia 2026. Dan perkara saya sudah kebersamaan saya menemani Anda untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini. Kita jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama Info Pro 1. Namun kita akan akhiri dengan dua lagu. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0811 456 0908 dan juga menyaksikan tayangan kami live di TikTok RRI Palu untuk hari ini.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Pro 1.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Meminimalisir kerusakan bangunan dan korban jiwa dampak bencana gempa bumi, masyarakat Sulawesi Tengah diharapkan dapat membangun hunian atau tempat tinggal dengan memperhatikan kaidah atau prinsip bangunan tahan gempa. Laporan Iketut Wiranata.
2: Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana, utamanya gempa bumi, Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan terus melakukan penguatan mitigasi bencana di tengah masyarakat, khususnya dalam pembangunan hunian tahan gempa. PLH Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulawesi Tengah, Israfil, kepada RRI mengatakan, sesuai dengan tugas pokok BPBD dalam penanganan bencana, pihaknya juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar membangun rumah tahan terhadap gempa, mengingat Sulawesi Tengah merupakan daerah rawan tinggi gempa bumi.
3: BPBD sendiri sudah menyarankan kepada masyarakat agar supaya membangun bangunan itu bukan hanya sekedar berdiri, tapi memang harus kuat, kokoh, dan tahan terhadap bencana. Nah, seperti itu kan ada struktur-struktur mungkin yang harus dipenuhi dalam pembangunan. Tapi kami dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah selalu menghimbau seperti itu. Jadi bangunannya tidak perlu mewah, tapi harus kuat terhadap bencana apabila terjadi. Karena memang Sulawesi Tengah ini namanya yang paling rentan itu adalah bencana gempa bumi.
2: Senada hal itu, Akademisi Universitas Tadulako yang juga afiliasi Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Haki Dr. Insinyur Iketut Sulendra, kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah dapat terus mendorong masyarakat agar membangun rumah tinggal atau hunian dengan biaya murah, akan tetapi tetap memperhatikan kaidah atau prinsip bangunan tahan gempa.
4: Jadi prinsipnya adalah masyarakat itu harus diberikan pendidikan, kemudian sosialisasikan bagaimana membangun rumah yang tahan gempa. Umumnya masyarakat itu berpikir bahwa bangunan yang didirikan itu harus dibangun dengan harga semurah mungkin. Boleh bahan murah, tetapi tidak meninggalkan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa.
2: Ketut Sulendra menambahkan, jika dalam pembangunan hunian di Sulawesi Tengah, khususnya wilayah rawan terhadap bencana gempa bumi, memperhatikan kaidah atau prinsip bangunan tahan gempa, pihaknya optimis kerusakan bangunan dapat diminimalisir jika terjadi gempa bumi.
0: Info Pro 1.
1: Menyelundupkan narkoba melalui bandara, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah meminta pihak bandara untuk memperkuat pengamanan dan pemeriksaan. Laporan Nita Surabakti.
5: Kasus hukum terhadap pelaku yang berupaya menyelundupkan narkoba ke Sulawesi Tengah melalui jalur udara hingga saat ini masih terus berjalan. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan, dari hasil pemeriksaan narkoba yang berhasil diamankan April lalu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, dikirim dari Provinsi Riau dengan tujuan Palu. Diakui tersangka yang berhasil diamankan hanya sebagai kurir, di mana setelah sampai di Palu, barang tersebut akan diserahkan kepada orang yang hingga saat ini masih menjadi DPO kepolisian. Sementara terkait dengan adanya dugaan keterlibatan petugas bandara dalam upaya penyelundupan narkoba ke Palu, Dires Narkoba Pribadi Sembiring membantah tegas. Menurutnya, lolosnya narkoba di bandara karena semakin canggihnya upaya pelaku dalam menyelundupkan narkoba, dan hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang masuk ke wilayah ini.
6: Yang kemarin cukup viral yaitu tangkapan di bandara. Ini barang bukti yang didatangkan oleh para pelaku ini, oleh para kurir ini dari Riau. Riau dibawa ke Sumatera Barat, kemudian dari Sumatera Barat dibawa ke Jakarta, Jakarta Palu. Nah, yang saat ini, yang ini juga yang membuat sedikit agak heboh kemarin, apakah ada keterlibatan dari petugas-petugas bandara? Saya nyatakan hari ini tidak, ya. Mungkin hanya kelengahan dari bandara, karena mereka menggunakan modus operandi yang cukup luar biasa lah. Mereka mempelajari tata cara orang masuk ke bandara, X-ray dan lain-lain, dan mereka menemukan kelemahan. Kelemahan itulah yang mereka manfaatkan, dan saya sudah sampaikan kepada bandara.
5: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembirik menekankan, di tengah semakin masifnya upaya pemberantasan narkoba, upaya pelaku dan bandar juga tak kalah masif dalam menjual barang terlarang tersebut. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya masyarakat, agar ikut membantu aparat penegak hukum dalam memerangi narkoba, di antaranya dengan melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya transaksi narkoba. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melindungi diri serta keluarga dari bahaya penggunaan narkoba.
0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Laporan Miftahul Jana.
7: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Palu, Usman, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Ia menegaskan, anak-anak yatim dan penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang wajib dilindungi. Usman menyebut, mereka memiliki hak yang sama untuk bertumbuh dan berkembang, serta memperoleh pendidikan yang layak dan meraih cita-cita mereka. Oleh karena itu, dirinya memastikan pemerintah Kota Palu terus berkomitmen untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
8: Pemerintah Kota Palu terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana kita mampu menghadirkan kesejahteraan, perlindungan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yatim dan penyandang disabilitas.
7: Selain itu, Usman juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah sehingga tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal. Dirinya meyakini kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong menjadi kunci utama dalam pembangunan masyarakat Kota Palu yang harmonis dan berkeadaban.
0: Info Pro 1.
1: Kita beralih ke berita lainnya, inisiatif pelaksanaan Environmental Fest 2 tahun 2026 yang digelar tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mendapatkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sulawesi Tengah. Laporan Muhammad Sidik.
9: Ketua Komisi 3 DPRD Sulawesi Tengah Dandi Adi Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Environmental Fest 2 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah. Ia menilai kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari di halaman Pogombo kantor Gubernur Sulawesi Tengah tersebut menjadi contoh kolaborasi yang baik dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Dandi mengatakan penyelenggaraan Environmental Fest perlu diapresiasi karena dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, melainkan melalui dukungan dari para pelaku usaha. Ia berharap kegiatan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu dapat dijadikan momentum untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah Sulawesi Tengah.
10: Pada prinsipnya di acara Environmental Fest 2026 ini kami dari lembaga DPRD, khususnya saya sebagai Ketua Komisi 3, mengapresiasi kinerja dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini melaksanakan kegiatan ini tanpa menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah. Tentunya di tengah efisiensi ini, kami pun mengapresiasi apa yang saya katakan tadi. Oleh karena itu, insya Allah Environmental Fest ini mampu membawa kita bersama untuk menjaga iklim untuk kedepannya, kita menjaga lingkungan lebih baik.
9: Ditambahkan, Environmental Fest 2 tahun 2026 merupakan inisiatif dari para pelaku usaha tanpa menggunakan APBD. Selain mendukung penyelenggaraan kegiatan, para pelaku usaha juga menggalang donasi untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi. Selama 3 hari pelaksanaan Environmental Fest 2026, donasi yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp28.050.000. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menghadapi dampak perubahan iklim. Selama pelaksanaannya, masyarakat juga disuguhkan berbagai kegiatan edukatif, berbagai lomba, kampanye pelestarian lingkungan, hingga panggung hiburan dengan menghadirkan artis nasional.
0: Info Pro 1.
1: SMP Al Azhar Mandiri Palu terus mendorong peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia di kalangan siswa melalui berbagai program literasi dan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Laporan Iksan Setiadi.
11: SMA Al-Azhar Mandiri Palu terus berupaya meningkatkan minat dan kemampuan berbahasa Indonesia para siswanya melalui berbagai program pembinaan. Salah satunya dengan mendorong seluruh siswa mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI yang diselenggarakan bekerjasama dengan Balai Bahasa. Kepala SMA Al-Azhar Mandiri Palu, Arafat Atsyad, mengatakan UKBI menjadi salah satu strategi untuk mengubah anggapan bahwa pelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang membosankan atau terlalu teoritis. Selain mengukur kemampuan berbahasa, hasil UKBI juga dapat dimanfaatkan sebagai portofolio dan persyaratan untuk memperoleh beasiswa.
12: Mengikuti giat UKBI, di mana kegiatan ini adalah untuk memacu siswa atau pelajar untuk bisa mendapatkan nilai bahasa Indonesia yang mana dia akan diuji seperti halnya TOEFL dalam bahasa Inggris. Bisa menjadi motivasi buat sekolah-sekolah lain karena nilai UKBI ini bisa digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan beasiswa.
11: Selain mengikuti UKBI, sekolah juga mengembangkan berbagai kegiatan literasi seperti kemah sastra, penulisan karya ilmiah, puisi, dan sajak untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap program Bahasa Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, SMA Al-Azhar Mandiri Palu berharap Bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi identitas yang dibanggakan oleh generasi muda Indonesia.
1: Info Pro 1. Pendengar kita, ke berita yang terakhir, warga mengeluhkan banyaknya pengendara di Ampana dan Ratulindo yang tidak mematuhi atau melanggar lampu lalu lintas.
13: Masyarakat Ratulindo dan Ampana Kota telah mengabaikan keberadaan traffic light pada kawasan tertib lalu lintas untuk mengatur hilir mudik kendaraan. Ini dituturkan Yusno, salah satu warga Ampana TT yang hampir bertabrakan dengan pengendara lainnya ketika sedang melintas di Simpang 4 Dondo, Kecamatan Ratulindo. Atas hal ini menurutnya perlu perhatian serius dari pihak terkait, terutama petugas kepolisian dari unit Satlantas Polres Touna.
14: Masalah di jalur lampu merah Dondo itu, saya sendiri hampir ditabrak karena lampu merah di sebelah ikut juga jalan. Kalau bisa, kalau minta tolong sama polisi.
13: Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat pada aturan-aturan berlalu lintas menurut Yusno berpotensi menyebabkan terjadinya korban jiwa, sehingga untuk meminimalisir hal itu perlu ada tindakan tegas dari pihak kepolisian bagi pengendara yang melanggar lampu merah. Ibnu Abbas.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia.

0: 101,1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional yang nanti akan dipandu oleh Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Dan kali ini kita akan hadirkan bersama dengan 3 bintang tamu kita dengan 2 genre musik. Siapa aja kira-kira? Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-era aku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-era aku berarti bukan era-era aku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang menawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Semuanya benar-benar bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes, ya betul kan?
1: Banget. Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Betul. Hari ini Selasa 30 Juni yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912. Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya,
1: juga yang tipe B termasuk betul, studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga, halo. Jangan lupa dengerin lewat streaming ya, rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro 1 RRI Jakarta di @RRI Pro 1 Jakarta. Dan juga Pro 1 di kota Anda pastinya, Iksan.
1: Iya. Agak jerimet dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya udahlah ya, enggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mau dapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul.
1: Karena RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Iya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu.
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat betul siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas, kita dengar kok suaranya.
1: Okay, Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan kok, sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku dengar-dengar bener enggak sih Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya, kalau bilang di Jogja tuh kita udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin liatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya, di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja, ke sini, terus ternyata betah.
0: Aduh, ikut yuk.
1: Salah satu tempat
2: betah.
1: Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua, aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya. Yes.
0: Jadi kita bisa main sama Iksan ya.
1: Masih ada tanah, Bang, sebelah biar tetanggaan.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu loh. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Iya dong.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya, iya, iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya, kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: Sama kok, sama, tapi di ujung. Udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Ini sekarang Abang rilis lagu baru juga berarti ya, Bang?
2: Ya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Oh, jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang.
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan. Masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023-an lah udah mulai siapin lah, bikin lagi terus kenal deket sama teman-teman musisi Jogja. Mereka kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Hah? Siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya, Mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama Tomo siapa Widayat tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Nah, dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin tuh.
1: Oh, iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
1: Oh.
0: Oke deh.
1: Ya enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong. Boleh di-spill ya, mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya, tapi ternyata dia bilang, "Oke, okay, Mas, tapi lagu aku dulu ya, Mas, ya, Mbak. Ya, cocok nih sama Sophie," katanya gitu. Jadi udah aku rekam lagu dia dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja, right? Place Like Paradise. Yeah. Okay.
2: Itu.
1: Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya, Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih. Setelah itu ada single berikutnya di awal 2026.
1: Nah, ini yang awal 2026 ini berarti ciptaan Abang.
2: Nah, itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya
2: If I Could Be.
1: If I Could Be. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah, ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Place Like Paradise adalah itu ciptaan lagu Mas dia. Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh enggak sih, Mas, sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya.
2: Jadi kalau yang Place Like Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya. Adult oriented rock gitu kan, jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah, di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya gak sama seperti itu. Gitu, jadi aku akan bikin juga lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya, Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengennya beda.
1: Walaupun
2: benang merahnya ada, tapi pengennya moodnya beda gitu. Pengennya gitu biar variatif.
1: Iya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya penggemarnya masing-masing gitu ya, Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Voodoo kan aku dulu dua album ya, Voodoo 1994 dan Voodoo WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar.
2: Belum meledak malah baru mau rilis.
1: Baru jadi, mau rilis udah.
2: Jadi begitu udah selesai albumnya, hari ini album kita keluar ya, sama barengan, gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya?
1: Dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah mau keluar, cuman aku pikir belum selesai ini tugas tanggung jawab belum selesai. Jadi begitu tanggung jawab sudah selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya. Kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Karena aku jadi kayak kepo sebagai netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagu lagi bagus-bagusnya, band lagi bagus-bagusnya.
2: Pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing. Masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah ada ketidakcocokan gitu di pertengahan album gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku nggak mau ngomong, aku diem aja. Rasa udah nggak nyaman di situ, tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya ngundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Aku bilang pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut bilang gitu. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu ya Bang ya.
2: Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan. Sampai sekarang alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul. Kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya, gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa? One hit wonder ya.
1: Iya. Tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu di eranya.
2: Ada sih. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti Yoyo.
1: Betul.
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya judulnya Selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue udah keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu.
2: Selamanya saling percaya. Itu lumayan meledak gitu.
1: Iya, kayaknya aku tahu juga itu lagu itu. Aku berarti salah satu pengikut Voodoo berarti aku.
0: Iya,
1: ya.
0: Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Voodoo.
2: Oh, berarti beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke aduh Bang Ranzo.
0: Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Ini bohongan lah.
2: Ini sebenarnya 3 atau 13 sih.
0: Aduh. Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya mungkin bisa sekalian aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung. Jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja kali ya.
0: Coba ya bisa.
1: Halo.
0: Halo Bu Ana.
1: Halo Mbak Ana.
3: Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Oh,
1: Sally,
3: bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
3: Padahal cantiknya.
1: Loh, sama cantiknya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya, okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya, betul.
1: Mau tanya apa ini?
3: Tiga jagoan ganteng. Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus terus apa satu daerah. Terus selain dari menyanyi itu ada ngerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana? Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danso.
1: Bang Danso dulu. Karena ada tiga orang memang hari ini gitu.
3: Terus selain dari ini kesibukannya sehari-hariannya itu ngapain?
1: Baiklah.
0: Itu saja Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Seli.
0: Halo.
3: Maisan, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana. Sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye, terima kasih Bu Ana. Ada satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh, boleh.
0: Bang Benijo Manado, halo Bang Benijo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia itu karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Seliana Jamil, Mbak Seliana nih Jamil.
0: Bung nggak tuh. Halo Bung Benijo, gimana?
4: Yang Mbak Feli suka ini
1: Mbak Seli, Seliana Jamil.
4: Itu ditanyakan Seliana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winijo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: ada Bang Danso. Belum ada ya, Bang Ikannya sama apa Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya.
0: Iya, belum. Ini baru belum sama gabung. Bang Danso ya.
1: Yes, baru sama Bang Danso.
4: Oke, kita langsung ke Bang Danso. Assalamualaikum Bang Danso.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danso ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benijo.
2: Ini Bang Beni bukan bapaknya Beri Likumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Ini dari Manado ini, salam kenal ya.
2: Iya, halo, salam kenal.
4: Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa ini? Pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa? Ayo, rock.
2: Rock dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Pop rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong dijawab, bungkikan salam dong.
1: Oke, boleh.
4: Oke, ada siapa ya? Ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gajib, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Benijo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan. Kalau
1: yang
0: tadi
1: pasti,
0: dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danso selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Ini apalagi?
2: Coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain? Kuliner.
0: Pokoknya Jogja gak ada matinya ya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja itu kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show
2: ke Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuma ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja ada lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada.
1: Okay.
2: Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi, kuliner,
0: menikmati. Kayaknya Bang Danso menikmati slow livingnya di
1: Jogja
0: ya,
1: definisi di ya Bang Danso ya.
2: Dan kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Berarti arah menuju Kaliurang ya?
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Kaliurang.
1: Nah, aduh enak banget, adem.
2: Nah itulah, Di sini nih tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak emang.
2: Ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Benar.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
2: Banget.
1: Di sini alhamdulillah luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya, kayak gitu.
1: Betul, so living banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena macetnya minta ampun.
1: Jangan Bang kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danso ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sama ini, ada lagi nih Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Joni. Iya. Dia nanya, katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya,
1: juga jazz?
2: Pop, rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Yeah.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Nah, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget lagi kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang, "Oh, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus." Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu enggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gue nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock yang bukan
1: sulit
2: lagu
1: gak?
2: Kita atau gimana. Nah itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri, jadi
1: pastilah
2: pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut itu aja.
1: Iya benar, benar.
2: Karena ya apa ya, tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya nggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Ya. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu, jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay, nah,
2: biasanya
0: itu ya.
2: Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi yang lebih bagus, dia bisa membawakan lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Bener lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus, tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan udah gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 0213441499 dan 0213440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama aku Isan Tarori dan juga
0: Betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Danzo
1: dari Jogja, salah.
0: Betul, Jogja. Oke, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di Pro 1 seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Yes. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa nih.
0: Rame banget pendengarnya ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, telalang tulung tulung telalang
0: tulung. Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke. Cik Guria, halo.
1: Cik Guria.
3: Halo.
0: Iya, Cik Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
3: Angkat ya.
1: Akhirnya ya, Cik Guria.
3: Kakak cantik ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cik Guria cantik. Ya. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku lebih dikenal lagi apa namanya yang bergerak dan apa Danza Kudu. Benar ya?
1: Danza X Kudu.
0: Oh, oke. Okay.
3: Danza bang jalannya bersih ini.
1: Kalau Danza nanti mobil
3: halo,
1: loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya jadinya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita meminta kalau enggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Benar enggak kakak?
1: Iya dong, iya dong. Antri ya, Cik Guria harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya nih presenter 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, nanti ya. Siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danzo, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya apa lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada? Terus kapan nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh? Ada enggak gitu?
1: Boleh tahu jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Ini Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak nih tuh musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak, kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siap-siap aja perutnya di kosongin dulu gitu ya.
0: Siap.
3: Kayu ada di sana.
1: Bukan
3: nah itu saja buat kakak Danzo. Nanti coba nyanyikan lagunya sedikit aja tanpa musik gitu ya.
0: Kalau gitu.
3: Makasih banyak
0: Cik Guria. Ya,
3: makasih banyak buat kakak Danzo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
0: Bye
1: Cik Guria.
0: Oke, itu dari Cik Guria ya. Bang Danzo kita sapa lagi ya. Ada satu lagi nih ya. Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah terputus nampaknya Ayu, ya.
1: Ya, jadi tadi pertanyaan dulu dari Cik Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung. Oke,
0: kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar telepon.
0: Halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah,
1: Bangkul.
2: Orang Tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal
0: ngomong
1: di Jakarta.
0: Ngomong Tebetnya medok ya, orang Tebet.
1: Ya, udah mulai ya.
2: Figurnya dulu saya sering di Tebet. Di Palbatu. Di Tebet juga sering karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nunut nunut bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi kemarin.
0: Oh oke.
1: Okay. Oh benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah okay. Kalau begitu.
0: Sudah ada pendengar lagi yang bergabung? Kosong ya, oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show aja sih baru kemarin baru pulang.
0: Oke. Okay.
2: Jakarta belum ada lagi kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zoe itu kemana, mereka itu harus lihat kan update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo ada, itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
1: Okay. Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh. Iya. Kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya, 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya, orang rilis 5 atau 5 lagu dalam sehari, misal gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Emang benar banyak banget sekarang ini.
1: Oke oke oke oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
4: Ya halo.
0: Halo.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Shelly.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda. Apa kabar Teh Dinda?
4: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
4: Iya, syukur. Shelly juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
4: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
4: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya. Yeah.
4: Kalau call WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
4: Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh mau tanya apa?
4: Jadi Teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise.
1: Oh, Place Like Paradise. Oke.
4: Like Paradise.
1: Okay.
4: Jadi, jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
0: Udah bukan bule.
4: Pale ya. Gawanya
0: keponakannya. Aduh.
4: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi yang Inggris juga. Nanti Teteh juga mau dengar ya Bung Danzo ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi itu Iksan, Shelly?
1: Yang mana? Yang baru?
4: Tadi Bung Danzo bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
0: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danzo sendiri
1: If
0: ya?
1: If I Could Be ya?
0: Iya.
4: Apa?
1: If I Could Be.
4: If I could be.
1: Yes.
4: Oh ya. Okay, nanti coba Bung Danzo lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Okay.
0: Itu saja ya. Tadinda. Ya,
4: sepertinya iya. Siapa sih yang enggak tahu Danzo Voodoo?
0: Gitu. Oh. Okay. Terima kasih.
4: Bung Danzo, karena Voodoo lagu Voodoo, mohon maaf. Karena lagu Voodoo itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Dan, Karena kan jadi, Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
4: Iya, sepertinya nggak jauh kali.
0: Baiklah.
4: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oh, oke. Berarti Teteh, berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
4: Berat bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
0: Oh, iya, iya. Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya Teteh Dinda ya.
1: Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh, terima kasih.
0: Oke, Teteh Dinda.
4: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Amin. Mudah-mudahan apa bisa secemerlang waktu Bung Danso masih di Fudu.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you Teteh.
4: Ikan juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Terima kasih Teh.
4: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Gini. Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Dah. Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danzo gimana tuh? Dia pengen denger katanya, pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salah yang nadanya
0: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya, kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026, If I Could Be. If I Could Be.
2: Iya, itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. Anything you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my
0: lover, baby. Sayang nggak ke studio langsung
1: iya
0: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
0: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danzo ya.
1: Ih, tapi bener loh, ini Bang Danzo ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengernya ini mah kayaknya ya Bang ya.
0: Iya gak sih?
2: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan tuh. Ah, R&B jatuhnya nih pop R&B, heeh. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
2: Ada denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin lagu ini.
0: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
0: Oke, Bang Danzo terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses terus.
1: Selalu, amin.
0: Betul. Allah amin. Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
1: If I Could Be. Ya, jangan lupa jadi buat semua pendengar dengerin single terbarunya dari Bang Danzo. If I Could Be di semua digital platform. Benar ya, Bang ya?
2: Ya, terima kasih.
0: Thank you, Bang Danzo.
1: Gitu. Terima kasih banyak, Bang Danzo. Sehat sukses selalu. Salam buat keluarga.
0: Yo, thank you, bye bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danzo yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke.

0: 100% Indonesia, inspirasikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya. Karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bergabung. Nah, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 797279 12.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya.
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduhai ini awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
2: Halo.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana, Mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa? Acara apa?
1: Dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: Oh, 1 sampai 17 tahunnya. Agustus. Oke, okay, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke, oke, oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In studio
1: festival. Oke, oke, oke, oke.
2: Saat mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Oh, langsung diproduksi ya?
0: Oke. Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh, nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul, tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya, Mbak Lucy. Iya benar ya.
2: Betul, betul, betul.
1: Oke, okay, nice, nice. Keren banget. Ya? Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya karena
1: ke-11. Sebelas, oke, okay, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit, ya, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit, jadi.
1: Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Boleh, ini ajangnya soalnya.
2: Jester-jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak? Gitu.
1: Oke. Okay. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Wow, oke, okay, nah, itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya, okay. Salah satu The Dengkot itu ya.
2: Terus kemudian kita kebawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Nah, kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi, jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk audisi offline, tapi setelah itu bisa ngejamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh karena, mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan, kita masih open audisi online, jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo, terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, atau Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih.
0: Di 100% Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget,
0: karena
1: Mbak Lucy.
0: Sudah mepet banget ini Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
1: Sama-sama sekali lagi, sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan buat kalian pendengar. Mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, kita baru saja mendengarkan 100% Indonesia berjaringan dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan setelah ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan langsung dialog kentongan dengan topik mengungkap keberadaan sesar aktif di Sulawesi Tengah dan dampaknya, dan akan dipandu oleh rekan saya Miftahul Jannah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesar Palukoro, patahan yang membelah Sulawesi menjadi dua. Dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar hingga ke Teluk Bone, sesar ini sangat aktif. Pergerakannya mencapai 35-44 mm per tahun. Kota Palu berkembang di atas sesar Palukoro, patahan dengan pergerakan terbesar kedua di Indonesia. Setelah patahan Yapen, Kepulauan Yapen, Papua Barat, pergerakannya mencapai 46 mm per tahun. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Mutong. Sebuah fakta betapa dahsyatnya fenomena alam ini. Masyarakat perlu mengetahui apa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika terjadi hal serupa di kemudian hari. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menghadirkan program khusus Kentongan. Kentongan. Kentongan, sebuah program khusus mitigasi bencana, menghadirkan narasumber berkompeten setiap malam, Senin hingga Minggu pukul 20.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara khusus Kentongan. Kentongan. Kentongan. Selamat mengikuti. Masih bersama Anda, Kentongan. Kentongan. Program acara khusus mitigasi bencana di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu dimanapun Anda berada. Saat ini saya Miftahul Janna kembali menyapa Anda dalam program Dialog Kentongan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, yaitu mengungkapkan keberadaan sesar aktif di Sulawesi Tengah dan dampaknya. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait tema kita pada hari ini, kita telah menghadirkan tiga narasumber. Yang pertama saya akan menyapa Bapak di bidang gempa bumi dan tsunami Badan Geologi, Bapak Dr. Insinyur Supartoyo, MT. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada.
1: Ya baik, terima kasih telah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Palu. Selanjutnya saya akan menyapa pengamat kebencanaan Universitas Tadulako, Dr. Andes Insinyur Abdullah MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah, terima kasih telah hadir bersama kami Pak.
3: Sama-sama.
1: Ya. Dan terakhir ada koordinasi data dan informasi BMKG Stasiun Geofisika Palu, Nur Hayati Pipilemba SSI. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih telah hadir bersama kami di Pro 1 RRI Palu. Dan pendengar Anda juga selain mendengarkan secara terestrial di 90,8, Anda juga dapat menyaksikan langsung Dialog Kentongan di kanal YouTube RRI Palu dan juga dapat didengarkan di RRI Digital. Dan saya juga mengajak Anda jika ada pertanyaan untuk para narasumber kami ke depan, boleh menghubungi kami di 0811-456-03908. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait bagaimana sih sesar-sesar aktif di Sulawesi Tengah, saya sebelumnya ke Ibu Nur Hayati Pipilemba terlebih dahulu. Ibu Nur Hayati, baru-baru ini tanggal 16 kan di Sulawesi Tengah ada gempa bumi yang melanda di beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Sejak gempa kemarin dan hari ini, seperti apa aktivitas kegempaan di Sulawesi Tengah?
4: Baik, untuk memang benar pada tanggal 16 Juni 2026 terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,7. Untuk saat ini kami memantau aktivitas susulannya sampai dengan hari ini tanggal 30 Juni pukul 6 WIB itu sudah 1.632 kali gempa susulan dengan 51 diantaranya merupakan gempa yang dirasakan. Kami akan terus memantau dan kemudian menyampaikan informasi ini baik kepada stakeholder dan masyarakat.
1: Tapi jika melihat intensitas gempa sejak gempa pertama 6,7 magnitudo kemarin, seperti apa Ibu?
4: Kalau melihat trennya hari ini tanggal 30 ya?
1: Iya, 30 Juni.
4: Hari ke-14 itu sudah mengalami penurunan baik dari magnitude maupun jumlahnya. Jadi trennya sudah menunjukkan grafik yang menurun.
1: Iya. Tapi Ibu, ketika melihat angkanya memang cukup besar ya Bu, ada 1600-an lebih. Sebenarnya apakah itu normal setelah gempa 6,7 atau seperti apa Ibu?
4: Pertanyaan ini menarik ya.
1: Iya.
4: Jadi yang pertama mungkin dua gempa yang sama dengan magnitude yang sama itu tidak selalu memiliki frekuensi gempa susulan yang sama. Ada beberapa faktor sebenarnya, namun secara umum bisa kita katakan banyaknya gempa bumi susulan ini masih termasuk proses yang lazim dan normal terjadi setelah terjadi gempa bumi dengan kekuatan yang signifikan. Jadi ini kan gempa bumi susulan ini merupakan rangkaian mekanisme, bagian dari mekanisme alam di mana batuan yang berada di sekitar bidang patahan yang pecah itu berusaha mencapai posisi kesetimbangan yang baru setelah terjadi pelepasan energi yang cukup besar dalam bentuk gempa utama.
1: Berarti sebenarnya itu merupakan masih dalam taraf normal dan masyarakat tidak perlu panik sebenarnya.
4: Benar sekali.
1: Iya. Baik, saya selanjutnya ke Bapak pengamat, Bapak Dr. Andes Insinyur Abdullah. Pak Abdullah, kalau kita melihat sebenarnya masyarakat sekarang, apalagi melalui media sosial ya Pak, masyarakat lebih teredukasi. Kalau sebelumnya cuma mengenal sesar Palu Koro, tapi ternyata muncul juga ada sesar Sausu, sesar Palolo dan sebagainya. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar seperti apa sih sesar-sesar ini dan apa karakteristik yang membedakan begitu Pak?
3: Nanti sesar itu dijelaskan dengan baik oleh pakar biologi.
1: Siap.
3: Pak Suparto. Cuma perlu saya sampaikan di sini bahwa pusat gempa tektonik itu bukan hanya sesar. Ada namanya zona divergen. Ya. Zona divergen, dua lempeng saling berpisah itu juga pusat-pusat gempa tektonik. Tapi biasanya untuk gempa di zona ini itu kecil, ya, dan dangkal. Kemudian ada zona konvergen atau zona subduksi, itu ada juga di wilayah Sulawesi, Laut Sulawesi. Nah, itu yang gempanya rata-rata dalam, ya. Tapi bisa juga dangkal dan bisa juga melepaskan gempa di atas 8 magnitudo yang biasa disebut gempa megatrust. Nah, kalau sesar tidak rata-rata di bawah 8. Nah, kebetulan menurut data BMKG ini ada lebih 40 sesar aktif di dan di sekitar Sulawesi, ya. Yang terkenal di sekitar kita ini Palu, Sigi, Donggala, ya. Yang sering kita sebut itu adalah sesar Palu Koro, sesar Sausu, sesar Tokararu, sesar Parigi, sesar Malei, sesar Bekuli, sesar Lari yang Pasang Kayu dan sebagainya. Pokoknya lebih 40 semuanya, ya. Dan sesar Palu Koro merupakan bintangnya. Kemudian masyarakat alhamdulillah dengan adanya medsos dan hampir semuanya sudah megang HP, ya. Itu ada kayak hiburan tersendiri bagi mereka, ya. Takut-takut tapi tapi ceria juga, ya. Takut-takut tapi ceria juga. Jadi kelihatan yang misalnya ada yang mengungsi pasang tenda di halaman rumahnya, itu sejenis rekreasi kelihatannya, ya. selain yang memang terdampak, ya. Kalau gempa 6,7 dua minggu yang lalu itu memang kita sedih ada 3 orang korban jiwa, ada lebih 200 luka-luka dan rumah rusak, ya, kalau tidak salah lebih 3.000, ya. Meskipun dikatakan pusatnya di Terue, kalau data BMKG itu Kecamatan Terue, tapi yang terdampak sangat parah itu justru di Kabupaten Sigi,
1: iya,
3: di Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki. Banyak sekali retakan di sana yang menganga longsor dan sebagainya. Ya, kami ke saya sendiri dengan teman-teman dari Universitas Dulaku bersama sekitar 50 mahasiswa ke Desa Lembantong Wah, ya. Persis hari ke-7 pasca gempa. Dan kami memilih itu karena kebetulan kami membawa bantuan logistik dan obat-obatan masih kurang. Kami dapatkan informasi sehingga kami melapor ke posko. Kami minta izin untuk menuju Lembang Tomoa dan alhamdulillah masyarakat sudah sangat senang ketika kami datang memberikan trauma healing. Mm-mm. Ya. Jadi rupanya mereka tidak hanya mengharapkan bantuan sembako, logistik dan sebagainya, itu hiburan juga berupa trauma healing, permainan, yeah, menyanyi dan sebagainya, mm-hmm, yang bukan hanya diikuti oleh anak-anak tapi juga umur-umur lansia yang 50 tahun ke atas juga, mm-hmm, ikut mengikuti trauma healing itu. Namun demikian di desa tersebut masih mengharapkan bantuan karena agak jauh dibanding desa-desa yang lain, yeah, yang terdampak. Dan itu cukup parah karena di desa itu lebih 200 rumah yang rusak, ya, ada yang roboh total. Jadi alhamdulillah kita melihat masyarakat itu tidak terlalu panik juga. Mereka hanya sering bertanya, kenapa ini gempa susulannya tidak berhenti-berhenti. Dan saya sendiri sampai hari keempat itu kaget sekali. Loh, ini baru hari keempat sudah lebih 1000 gempa susulan yang menurut yang kami amati selama ini, gempa 2018, gempa Pamona, dan gempa Masani tidak segitu rapat dia punya gempa susulan. Mm-mm. Ada apa ini? Sehingga saya sempat berpikir, jangan-jangan ini ada pertumbukan dari berbagai arah, misalnya dorongan lempeng mikro tukang besi dari arah Tenggara, lempeng mikro Bangkai Sula dari timur, dorongan dan pemikrolat Sulawesi, pemekaran Sulit Makassar, jangan-jangan ini bersamaan bekerja sehingga begitu banyak gempa susulan yang terjadi. Tentu saja ada gempa-gempa yang muncul karena kembali ke keseimbangan setelah melepaskan energi tadi. Dan saya pribadi dan juga masyarakat tentu berharap ini penjelasan yang tuntas dari Bapak Supartoyo, yeah, dari Badan Geologi yang betul-betul bidangnya masalah, mm-hmm, itu. Kalau kami ini hanya mengamati di tingkat masyarakat saja di lapangan, ya.
1: Gitu. Yeah. Tapi Pak, kalau kemudian kita melihat ada lebih dari 3.000 rumah yang terdampak di Kabupaten Sigi kemarin dengan gempa berkekuatan 6,7, artinya apakah ada yang perlu kita perbaiki mungkin dari tata ruang atau seperti apa, Pak? Yeah.
3: Saya melihat konstruksi saja, mm-hmm, ada sambungan besi yang tidak baku kai, mm-hmm, dan banyak bangunan bataku yang tidak diplester. Di situ yang masalah, mm-hmm, ya. Jadi ada satu bangunan rumah ibadah yang terasnya lepas, rupanya bisa besinya tidak terkunci, mm-hmm, tidak saling mengait. Besinya ada, yeah, tapi tidak saling mengunci ujungnya. Mm-hmm. Dan banyak rumah yang roboh itu bataku ya, mm-hmm, tidak diplester. Nah, itu yang barangkali ke depan karena kita berdomisili di wilayah yang getarannya cukup tinggi, ya konstruksi bangunan yang harus diperbaiki, dan kita berharap dari teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum bisa memberikan kepada masyarakat layanan desain rumah yang aman terhadap getaran gempa bumi itu. Dan ada juga video-video viral di hari pertama itu yang lumpur-lumpur, yeah, ya, yang sempat tersembur misalnya di SD Negeri Sarumana.
5: Sarumana.
3: Bukan Sarumana ya, Sarumana. Ternyata jam 5 sore sudah tidak ada lagi lumpur. Saya wawancara masyarakat di sana, mereka bilang memang setiap ada gempa signifikan di daerah ini termasuk waktu 2018 itu selalu mengeluarkan lumpur. Cuma di 16 Juni 2016 ini yang paling tinggi sampai lutut, sampai setinggi setengah meteran dia punya semburan ke atas dibanding sebelumnya. Jadi memang sudah lazim terjadi di lokasi itu, ya. Dan kebetulan tidak jauh dari SD itu ada juga rumah satu yang separuhnya roboh, lagi-lagi batako. Gitu. Jadi ini barangkali yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat tentang konstruksi rumah di wilayah kita ini yang ditakdirkan oleh Tuhan sebagai daerah yang mempunyai getaran yang tinggi.
1: Iya. Ya. Siap, baik. Saya ke Pak Supartoyo. Pak, kalau melihat sesar-sesar di Sulawesi Tengah ini? Mungkin seperti tadi yang diarahkan sama Pak Abdullah, kan ada sesar Palu Koro, sesar dan sesar-sesar lainnya. Mungkin bisa digambarkan Pak, seperti apa sih perbedaan dari sesar Palu Koro ini dan sesar-sesar seperti sesar Sausu, Palolo, dan bagaimana karakteristik dari masing-masing sesar, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat wilayah Sulawesi Tengah ini bagian dari Pulau Sulawesi sebenarnya. Dan Pulau Sulawesi itu mekanisme pembentukannya secara geologi sangat-sangat rumit. Karena dia merupakan gabungan, gabungan dari beberapa jenis batuan lah. Yang di Sulawesi Utara itu ada katakanlah busur vulkanik, kemudian Sulawesi Tengah bagian timur itu dikenal sebagai ofiolit, kemudian juga ada lengan yang mengandung batuan metamorf. Nah ini mereka lalu bergabung, sehingga apa? Sehingga kenampakan Pulau Sulawesi itu seperti huruf K. Nah ini unik. Dan selama proses-proses itu bergabung, terbentuklah struktur-struktur geologi yang merupakan sesar. Sehingga mungkin secara geologi tidak heran di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, cukup banyak sesar aktif. Mungkin kalau seluruh pulau Sulawesi bisa-bisa juara ini Sulawesi Tengah jumlah sesarnya. Ya. Ya antara lain seperti tadi disebutkan Pak Abdullah, juaranya itu sesar Palu Koro, kemudian di tenggaranya yang melewati Morowali ada sesar Matano, lalu ada sesar di Kabupaten Sigi, Palolo, Sausu, kemudian juga sesar Poso seperti gempa tahun 2017 ya. Lalu juga ke timur lagi di Ampena itu juga pernah gempa tahun 2020-2021, sesar normal yang berada di Teluk Tomini. Kemudian di Bangge sesar naik, selesai naik Batui, jadi cukup banyak. Sehingga memang ini memerlukan pertama adalah pemahaman, kemudian memetakan untuk keperluan itu tadi, mitigasi dan tata ruang.
1: Tapi Pak, kalau dari badan geologi sendiri ada berapa sesar aktif yang ada di Sulawesi Tengah, khusus untuk di Sulawesi Tengah sendiri?
2: Ya, cukup banyak ya. Apalagi itu yang besar-besar ya, yang dalam dimensi yang lebih kecil itu cukup banyak ya. Ya mungkin katakanlah saingannya hanya Jawa Barat saya kira. Karena untuk wilayah Jawa Barat juga cukup banyak sesar aktif, di wilayah ini juga udah cukup banyak. Dan kami bersama dengan waktu katakanlah melakukan pemutakhiran data gempa nasional di pusat gempa nasional, kami memetakan memang cukup banyak temuan-temuan berdasarkan dari kejadian gempa bumi masa lampau maupun sekarang, kemudian juga dari data geologi permukaan itu cukup banyak. Lalu seperti misalnya sesar Palu Koro itu kan sebenarnya bukan satu garis lurus tapi terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut segmen. Jadi sejarahnya bahwa katakanlah seperti sesar Sumatera misalnya itu kan panjangnya hampir 1700 kiloan. Jadi sewaktu terjadi satu event gempa itu tidak semuanya bergerak. Yang bergerak hanya perbagian-bagian. Misalnya hanya panjang 30 kilo, panjang 50 kilo, bahkan panjang 5 kilo, itulah yang disebut konsep segmentasi. Nah ini berlaku untuk sesar Palu Koro. Waktu sebelum 2018 itu ada segmen di Selat Makassar, kemudian yang melewati Kota Palu, segmen Palu, segmen Saluki, segmen Moa. Ternyata waktu kejadian gempa bumi 2018 yang sebelumnya kita anggap satu segmen merupakan satu sumber gempa, dia bergabung, ada tiga segmen yang bergabung, Selat Makassar, kemudian Palu, kemudian segmen Saluki, dan ada satu segmen lagi yang pecahan dari Teluk Palu yaitu segmen Donggala Utara. Jadi rupanya di konsep gempa ini juga ada koalisi, bukan hanya di partai politik. Ya. Kalau di partai politik ada koalisi, di sini juga koalisi, koalisi segmen. Dan ini mungkin yang sedikit di luar perhitungan kita sehingga kekuatannya itu sangat dahsyat, mencapai 7,4 atau 7,5. Ini salah satu lesson learn yang bisa kita ini dalam menyusun analisis bahaya gempa bumi.
1: Tapi Pak, apakah memang ketika ada koalisi seperti itu memunculkan energi yang besar sehingga gempa bumi magnitudonya juga besar, Pak?
2: Iya, betul. Jadi mungkin seperti di politik ya, kok hanya satu partai politik kan kurang kuat suaranya. Tapi kalau dia bisa melakukan koalisi dengan 2-3 partai politik, itu akan lebih kuat. Seperti misalnya katakanlah segmen Palu itu yang melewati Kota Palu. Itu kan dihitung-hitung magnitude maksimum dari suatu kejadian gempa suatu sumber itu sekitar 6,8. Tapi ternyata setelah dia koalisi ya dengan segmen Saluki, segmen Palu, segmen North Donggala, segmen Selat Makassar, kekuatannya dahsyat 7,4. Sehingga sekarang dilakukan revisi untuk Sesar Palu Koro, ya gabungan dari segmen tadi itu kekuatannya dibuat 7,4 sampai 7,5. Dan ini memang kalau gempa di darat dengan kekuatan di atas 7 itu luar biasa dahsyat. Contohnya seperti yang terjadi di Venezuela ya. Hanya di Venezuela itu ada gempa pertama dengan kekuatan 7,2 lalu gempa kedua dengan kekuatan 7,4. Ini disebut gempa bumi kembar atau doplet. Mudah-mudahan tidak terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Harapan saya begitu.
1: Tapi Pak, tadi juga saya sempat bincang-bincang dengan rekan-rekan di ruangan, kalau gempa-gempa yang bersusulan ini mulai dari Filipina ke Sulawesi Utara, terus ke Sulawesi Tengah, tiba-tiba ada di Venezuela dan Jepang, apakah memang itu ada keterkaitan antar sesar atau seperti apa, Pak?
2: Sebenarnya kalau secara konsep enggak ya, masing-masing wilayah itu kan punya sumber gempa bumi tersendiri. Cuma mungkin waktunya aja yang relatif bersamaan sewaktu pelepasan energi.
3: Dan cincin api.
2: Cincin api, betul Pak Abdullah. Jadi masing-masing wilayah itu, masing-masing gempa sebenarnya pun punya independen sumber gempa tersendiri. Nah, jadi sebenarnya tidak berkaitan. Namun beberapa kasus ya, seperti yang koalisi tadi itu mungkin bisa memicu. Ya contohnya seperti kejadian gempa bumi di Bengkulu tahun 2007 ya. Itu kan kekuatannya 8,4, kemudian 6 jam kemudian di Painan Sumatera Barat 7,9. Nah ini kemungkinan bisa memicu. Sama dengan kejadian gempa bumi Lombok 2018 sebelum gempa bumi Palu 2018. Itu kan di Lombok terjadi gempa bumi dan kekuatan gempa utamanya atau mainshocknya 4 kali. Itu hampir sebulan. Itu mungkin karena dia sumbernya berdekatan sehingga memicu dan lama nggak lepas energi. Sehingga dilepas sekaligus, ya itu tadi hampir sebulan itu. Disertai dengan apa gempa bumi susulan sehingga masyarakat menjadi panik. Nah ini saya ada suatu pengalaman yang ini, waktu gempa Lombok kan ditanya atasan. Mas Partoyo katanya, 29 Juli. Ini gempa utama kan sekitar 6,6 kalau nggak salah. Setelah itu gimana? Saya bilang, Pak, setelah itu gempa susulan, Pak, pasti lebih kecil. Enggak tahunya tanggal 5 Agustus, 7,2. Loh, saya sampai dimarahin. Katanya kemarin lebih kecil, ini kok lebih besar. Lalu saya bilang, Pak, kalau ini mungkin kasusnya lain. Saya cari primbon dulu, saya baca-baca di referensi. Ternyata lalu menemukan istilah gempa bumi kembar doplet atau gempa bumi multiplet. Dan ini sebenarnya sesuatu memang yang istilahnya jarang terjadi, dan kalau di suatu daerah pernah terjadi gempa bumi yang sifatnya doplet atau multiplet, mungkin perulangannya di kemudian hari bisa saja terjadi seperti ini, sehingga salah satu pelajaran terbaik untuk upaya mitigasi.
1: Iya, baik. Tapi Pak, dari sesar-sesar aktif yang ada di Sulawesi Tengah, apakah memang ada sesar tersendiri yang memiliki potensi dampak besar juga seperti sesar Palu Koro atau seperti apa, Pak?
2: Iya, betul. Jadi memang di sini kalau saya ditanya sesar mana yang paling aktif di Indonesia, saya jawab sesar Palu Koro. Sebab kalau kita hitung-hitungan ya, tahun 2018 itu kan istilahnya offset lah. Bergesernya yang paling jauh 580 cm di daerah Pewunu. Ya. Kemudian anggaplah kita punya data dari sejarahnya yang gempa besar di Palu ini 1905-1907. Anggaplah gempa 2018 itu setara dengan tahun 1905. Berarti berapa tahun itu, Mbak? Kurang lebih mungkin 115 tahun ya. Dalam kurun waktu 115 tahun, dia kemudian terjadi gempa 2018, pergeserannya 580 cm. Sehingga mungkin dibagi aja, kan kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Waktu 115 tahun, 580 cm. Jadi per tahun kira-kira 5 cm-an. Ini besar ini. Sangat besar pergerakan 5 cm. Kemudian mungkin beberapa sesar aktif yang perlu diwaspadai, saya kira yang ini. Suatu sesar dia ada historical sejarah gempa cukup besar ya, katakanlah kalau di darat kekuatannya 6. Kemudian lama gempa ini tidur. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi ibarat orang sakit perut lah. Lebih baik dia kentut. Kalau nggak kentut dia sekali dilepas, waduh. Ini mungkin yang nanti analoginya dengan teman-teman BMKG bisa dilihat di sesar ini mana yang punya historical pernah besar lalu dia tidur. Seperti yang di Sigi ini saya yakin dia udah lama tidur. sehingga sekali dilepas dia cukup besar dan memerlukan waktu untuk keseimbangan sehingga gempa susulannya juga cukup banyak.
1: Mm-mm. Baik, saya kembali ke Ibu Nurhayati. Ibu Nurhayati, kami mendapat kabar juga bahwa BMKG telah memasang seismograf portable di beberapa daerah, dan untuk saat ini apakah memang sudah ada hasil awal dari pantauan pemasangan portable tersebut, seismograf tersebut?
4: Sebenarnya kami melakukan survei mikrotremor. Kemarin itu kita turun survei dari tanggal 17 sampai tanggal 21, itu kita melakukan pengukuran di lokasi-lokasi terdampak, terutama di Kecamatan Palolo dan Nokilalaki. Namun saat ini kita masih mengolah datanya. Namun hasil survei makro kami itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdullah, banyak sekali bangunan yang rusak itu terutama karena struktur. Jadi ada salah satu di kami survei di Desa Lembetongoa itu ada rumah ibadah

0: 2019. Jadi seismograf yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa dibilang sangat sedikit. Namun saat ini kita sudah punya 36 seismograf, jaringan seismograf yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Kemudian kita juga punya akselero, kita punya intensity meter, ini sedang dalam pengembangan. Jadi saat ini BMKG sedang mengembangkan earthquake early warning system. Jadi sistem peringatan dini gempa bukan berarti bahwa gempanya sudah bisa diprediksi, tetapi ini kita memanfaatkan waktu tiba gelombang P untuk kemudian men-trigger alarm untuk memberikan warning. Jadi ini masih uji coba baru di Jawa Barat, namun sedang dalam tahap pengembangan. Cuman untuk peralatannya itu sudah kita mulai pasang di seluruh Indonesia, dan di Sulawesi Tengah sendiri ini ada 18 intensity. Kemudian kita punya juga WRS New Gen, Warning Receiver System New Generation, yang kami pasang di seluruh BPBD Sulawesi Tengah. Ini adalah salah satu mode diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini yang paling powerful. Ini kita pasang, minus di BPBD Sigi ini belum terpasang. Jadi ketika terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, di mana kita tahu tsunami-tsunami yang terjadi di Indonesia itu sifatnya sangat lokal dan waktu tibanya sangat cepat. Jadi saat ini BMKG mengirimkan informasi gempa bumi dan peringatan dini itu kurang dari 3 menit. Ini yang kita sebut dengan golden time. Diharapkan waktu yang singkat ini, ketika peringatan dini kita kirimkan dan diterima oleh institusi yang berwenang, lembaga pemerintah, dan itu cepat melakukan keputusan untuk melakukan aktif perintah evakuasi. Jadi kalau di WRS New Gen itu, selain informasi gempa, jika gempa buminya berpotensi tsunami, akan dikirimkan peringatan dini 1 sampai peringatan dini 4, dinyatakan peringatan sudah berakhir, kemudian status warningnya apakah awas, siaga, waspada, kemudian perkiraan wilayah yang akan terdampak, dan perkiraan waktu tiba. Kalau ditanya apakah ini sudah kondisinya sudah optimal, tentu saja belum, namun saat ini kami sudah mampu menganalisa bahkan gempa-gempa dengan magnitude 1. Artinya kerapatan alat seismograf ini sudah cukup baik.
1: Baik, dan pendengar, kami akan jeda sebentar dan kita akan bertemu lagi dalam beberapa menit, tetap bersama kami.
2: Informer. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: TSB, Tas Siaga Bencana. Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama, seperti mie instan

biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: masih bersama Anda, Kentongan. Program acara khusus mitigasi bencana di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Kentongan, di mana pada Kentongan edisi 30 Juni 2026 kita membahas terkait mengungkapkan keberadaan sesar aktif di Sulawesi Tengah dan dampaknya. Dan saya akan ke Bapak Abdullah. Bapak Abdullah, saya pernah membaca suatu tulisan bahwa pada tahun 1970-an, kalau tidak salah namanya Prof. John Arya Katili, sudah pernah memprediksi kalau Kota Palu sebenarnya tidak terlalu cocok untuk sebagai ibu kota karena aktivitas yang cukup ini di Teluk Palu. Tapi sebenarnya jika melihat sekarang, Pak Abdullah, seperti apa pandangan Pak Abdullah sendiri terhadap penelitian tersebut? Apakah memang masih relate seperti Toto, seperti apa Pak?
2: Oh ya, ada di tersebar di medsos ya, iya, betul, tentang Prof. Katili almarhum. Ya, beliau memang kebanggaan kita ya, putra Sulawesi, geolog pertama di Indonesia ya. Beliau yang merubah nama sesar ini ya. Awalnya ini kan namanya Sesar Fossa Sarasina. Tahun 1902 diidentifikasi oleh dua orang bersepupu sekali asal Swedia bermarga Sarasin. Akhirnya sesar ini dinamakan Sesar Fossa Sarasina. Kemudian beliau yang merubah namanya. Mungkin karena berpikir kalau Fossa Sarasina orang bingung, ini sesarnya di mana? Di Amerika Latin kah? Yeah. Di Sumatera kah? Atau di mana? Akhirnya beliau mungkin merubahnya menjadi Palu Koro karena melewati lembah Palu dan juga melewati lembah Koro. Lembah Koro itu ada lembah kecil di batas alam antara Kecamatan Kulawi Selatan dengan Kecamatan Pipi Koro. Di dasarnya ada aliran Sungai Lariang, Sungai Korong, yang dipasang kayu disebut Sungai Lariang. Itu penamaan sesar Palu Koro itu. Ya, kemudian tentu saja karena beliau tahu ini struktur geologi yang aktif, ya tentu sudah mengingatkan. Bukan mengatakan tidak cocok, cuma mungkin berhati-hati. Ya, kita harus mampu beradaptasi. Dan pemerintah sebenarnya sudah melakukan karena tahun 2011 itu di Kota Palu sudah ada perda tentang bangunan dan kami juga waktu itu diundang dari UNTAN menghadiri pembahasan dan dibatasi bangunan maksimal 6 lantai saja. Tapi kemudian ada pelanggaran-pelanggaran bahkan oleh yang memberikan izin sehingga muncullah hotel-hotel yang 9 lantai dan ada beberapa hotel yang lebih dari 6 lantai. Dan juga tidak konsisten memberikan izin. Harusnya pemerintah bisa menyampaikan kepada yang meminta izin bahwa ini cocoknya untuk begini, ini tidak cocok untuk bangunan seperti ini. Tapi mudah-mudahan 2018 itu jadi pelajaran dan menjadi pelajaran lagi atas kejadian yang kemarin, begitu banyaknya bangunan masyarakat yang rusak dan rumah ibadah. Jadi peringatan dari Prof. Katili itu memang ada, bukan melarang, tapi mengingatkan ya Profesor John Katili yang sangat berjasa memberi nama terhadap sesar Palu Koro ini, merubah namanya ya dari Fossa Sarasina menjadi sesar Palu Koro. Dan mudah-mudahan ini semuanya kita, terutama pemerintah bisa mengambil pelajaran dari, bisa memperhatikan peringatan yang disampaikan oleh Prof. Katili. Dan begitu banyaknya ilmuwan yang kemudian muncul di kemudian hari pasca beliau, baik geologi maupun geofisika, sehingga makin banyak sesar-sesar lain yang ditemukan dan sudah ditulis di beberapa karya ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal ilmiah. Dan ini harus kita sampaikan kepada masyarakat ya, baik di perguruan tinggi maupun di sosialisasi tentang kebencanaan dan juga terutama melalui RRI. sebagai corong masyarakat ya. Dan ini kentongan ini saya kebetulan hadir ya, waktu dirilis 1 September 2019. Dirilis oleh gubernur waktu itu Bapak Longki Janggola. Saya hadir waktu program kentongan ini dicanangkan 1 September 2019.
1: Siap, Pak. Pak, tapi kemudian kalau kita berkaca, kalau memang sudah banyak karya-karya ilmiah yang menggambarkan kondisi di Sulawesi Tengah ini, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memitigasi hal tersebut sudah cukup atau memang ada yang perlu dilakukan lagi?
2: Pemerintah sebenarnya sudah melakukan, hanya mungkin tidak terlalu hasilnya kebanyakan minta maaf tersimpan, terdokumentasi saja di lemari. Katakanlah begini, pemerintah Kota Palu pernah mendapatkan hadiah penghargaan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tahun 2012 sebagai kota paling siap menghadapi bencana. Itu 2012. Almarhum Kepala BPBD waktu itu Pak Rahmat Kawaru diundang ke Jakarta menerima penghargaan itu. Kenapa? Karena Kota Palu paling lengkap dokumen kebencanaannya. Rencana penanggulangan bencana sudah punya, ya, rencana aksi daerah sudah punya, dan beberapa bahkan rencon kontingensi gempa dan tsunami dengan skenario 7,4 tahun 2012 itu sudah ada. Kemudian Pak Wali Kota waktu itu Pak Rusdi Wastura diundang ke Mumbai bicara tentang kebencanaan, tapi 6 tahun kemudian berantakan. Mungkin karena faktor mutasi pejabat, ya. Tadinya kepala BPBD dimutasi, yang mengetahui dipindahkan ke instansi lain, staff-staffnya juga. Jadi akhirnya dokumen-dokumen yang sudah mendapatkan penghargaan tadi itu oleh pejabat yang baru tidak terbaca. Apalagi kalau pejabat yang baru mempunyai gagasan baru juga yang harus disampaikan kepada masyarakat, maka gagasan-gagasan lama yang sudah terkonsep ya hanya tinggal di lemari. Makanya perlu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakatlah yang mengingatkan, terutama RRI dan TVRI dan media-media lainnya.
1: Iya. Tapi Pak Abdullah, sebenarnya bagaimana cara yang paling tepat untuk menginformasikan kepada masyarakat begitu dengan bahasa yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat bahwa memang kondisi di Sulawesi Tengah seperti ini.
2: Kita di Palu dan Sulawesi Tengah dan khususnya Palu ini sangat mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena di sini puluhan LSM, lembaga swadaya masyarakat yang sangat-sangat kreatif dan aktif. Bahkan kritikannya ke pemerintah kadang-kadang tajam. Dan ini mitra yang sangat bagus oleh pemerintah supaya kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi yang terkait dengan kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, kebencanaan sebagainya, itu diajak LSM diajak, kemudian LSM lah yang aktif menyampaikan kepada masyarakat yang bersama media, ya, baik media elektronik maupun media cetak, ya, gitu.
1: Baik, saya ke Pak Supartoyo lagi. Pak, sudah beberapa hari ini Badan Geologi sempat ke Kabupaten Sigi seperti itu. Apakah memang untuk melakukan penelitian, dan penelitian seperti apa yang dilakukan di sana?
3: Baik, jadi istilahnya kalau di Badan Geologi itu ada istilah gempa bumi merusak. Artinya kejadian gempa bumi itu mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan bangunan, kerusakan geologi permukaan. Seperti misalnya retakan tanah, penurunan tanah, tanah bergelombang, likuifaksi, dan juga gerakan tanah. Nah, Badan Geologi mencatat sejak bulan Januari hingga sekarang itu ada 14 kejadian gempa bumi merusak di Indonesia. Dan gempa bumi Sigi, gempa bumi merusak yang ke-14. Dan ada satu kejadian tsunami, yaitu sebelumnya yang ada di wilayah Sangita Laut akibat gempa bumi dari Megatras Filipina, 7,5 kalau nggak salah kekuatannya. Nah, Badan Geologi melakukan pemeriksaan tanggap darurat, ya. Jadi pertama kita melakukan koordinasi dengan pihak BPBD setempat, kemudian juga mengumpulkan informasi, lalu kita melakukan verifikasi dan survei lapangan. Karena di media sosial cukup banyak informasi seperti adanya katanya sesar gempa, kemudian semburan pasir, itu kita lakukan verifikasi, validasi. Kemudian data itu nanti kita kumpulkan, selanjutnya nanti pada kita juga melakukan diskusi sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun pemerintah kabupaten yang terdampak. Kemudian nanti di ujung kegiatan ini kami membuat suatu laporan yang isinya laporan dan rekomendasi teknis. Jadi apa-apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terdampak. Nah, berdasarkan hasil temuan kami, itu ternyata guncangan gempa buminya cukup kuat. Memang kalau gempa bumi di darat itu ya, itu apalagi kekuatannya di atas 6, ini biasanya sifatnya merusak. Dan jangankan 6, kekuatannya 4 aja, kedalamannya dangkal, 5 kilo, 10 kilo itu juga merusak. Apalagi kualitas bangunan di negara kita kan, seperti tadi disebutkan Ibu sama Pak, ini kan kita tahu. Katakanlah perbandingan semennya 1:1 kan. Satu sak semen banding satu kol pasir misalnya. Kan sehingga dia rapuh sekali. Kemudian skala intensitasnya cukup besar ya, 7 skala MMI. Lalu kami mengidentifikasi adanya kerusakan bangunan. Kemudian juga bahaya ikutan istilahnya. Kalau bahaya gempa bumi ini ada 3 kan. Bahaya guncangan, earthquake shaking. Bahaya sesar permukaan atau fall, surface rupture. Kemudian bahaya ikutan, collateral hazard, seperti penurunan tanah, kemudian retakan tanah, tanah bergelombang, likuifaksi, gerakan tanah. Kemudian juga kami mengidentifikasi adanya bahaya ikutan, retakan tanah ada, cukup banyak. Kemudian penurunan tanah ada, dan juga adanya likuifaksi, seperti yang disebutkan Pak Abdullah tadi, itu semburan pasir, semburan air yang naik ke atas akibat adanya guncangan gempa bumi sehingga ukuran butirnya itu diantaranya tegangan sikliknya meningkat mengakibatkan semburan pasir itu fenomena likuifaksi. Jadi likuifaksi itu suatu fenomena di mana tanah itu dia sifatnya kehilangan daya dukung akibat itu tadi. Dan likuifaksi itu ada 2 tipe. Pertama adalah tipe siklik atau tipe semburan. Ini yang terjadi. Yang terjadi di Kabupaten Sigi. Kemudian kedua, tipe aliran. Tipe aliran ini yang dia mengalir berjalan seperti yang terjadi di 2018. Nah, masyarakat mungkin selama ini mengenalnya istilahnya likuifaksi itu tipe aliran. Padahal ada tipe siklik ya. Di mana tipe aliran ini kemudian badan geologi menyebutnya sebagai tipe palu dan memperkenalkan istilah itu ke internasional.
2: Sudah
3: tipe
2: palu.
3: Sudah ada bukunya. Dan kita ingat kalau tipe aliran tipe palu itu yang ada adalah istilah BPJS yang ada di sini. BPJS Balaroa, Petobo, Jono Oge, Sibalaya. Gitu Pak Senior.
2: Ya,
3: BPJS. Jadi tipe aliran ini BPJS. Jadi mungkin perlu saya kira ditingkatkan apa ya, literasi edukasi bahwa likuifaksi itu ada 2 tipe. Itu juga tipe semburan pasir. Ini yang kami amati ada di desa Tongowa, kemudian Rejeki, Sarumanah dan Sintubu. Dan yang cukup parah itu yang di Sarumanah di dekat SD itu. Itu ada ya, ada rumah termasuk rumah kepala dusun di mana rumahnya turun 5 cm. Dan itu nampaknya strukturnya udah kena ya, kolomnya udah kena sehingga nampaknya harus dilakukan relokasi. Nah, wilayah-wilayah seperti ini nanti kalau pada tahap rehabilitasi rekonstruksi tentu tidak sembarangan dibangun. Dia harus dibangun sesuai dengan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa bumi. Katakanlah pondasinya mau enggak mau dilengkapi dengan slope. Supaya kalau dia turun ya jangan satu sisi. Ini kebanyakan kan enggak pakai slope. Ya, kemudian kalau saya kan sempat ditanya, "Pak, ini yang rentan bangunan apa?" Bangunan berat biasanya. Bangunan tingkat itu akan rentan karena daya dukungnya dia udah berkurang. Ya lebih baik mungkin bangunan kayu akan lebih aman dari likuifaksi maupun dari guncangan gempa bumi. Boleh Bapak buat bangunan gedung, tapi harus dipancang di mana tiang pancangnya ini melewatin pasir sumber likuifaksi. Nah, ini kan biayanya enggak sedikit. Nah, itu tadi bukan enggak boleh, boleh, cuma ada konsekuensi. Konsekuensi biasanya biayanya itu akan besar, akan tinggi. Kecuali di likuifaksi yang tipe aliran, tipe palu itu tidak direkomendasikan. Tapi kalau tipe siklik masih boleh diidentifikasi dulu sumbernya pasir kedalaman berapa.
1: Nah, siap ya. Pak Supartoyo, kalau melihat dari data BMKG ada lebih dari 40 sesar aktif di Sulawesi Tengah ya. Sebenarnya ini bisa dipetakan gak sih daerah-daerah yang mungkin berpotensi seperti itu Pak?
3: Harus bisa, harus bisa dengan metode geologi, geofisika itu bisa kok. Tinggal sekarang kan paling tidak kita udah punya data dasar dari Pusat Gempa Nasional Pusgen. tinggal didetailkan aja. Ya kalau dalam hal ini Badan Geologi melakukan pendetailan, saya kira wilayah Indonesia cukup luas. Ya mungkin Badan Geologi sebagai wali data ya sesar aktif bisa melakukan validasi verifikasi. Mungkin untuk kegiatan pemetaan detail sesar aktif itu dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan di mana di sini kan ada Universitas Tadulako
4: yang bisa mensupport lah, membantu untuk melakukan pemetaan tersebut menggunakan integrasi
3: metode geologi, metode geofisika, dan geodesi. Ini saya kira untuk mengungkap sebaran daripada garis sesar aktif itu seperti apa. Dan ingat bahwa salah satu yang direkomendasikan, kan kita ingat kejadian gempa bumi 2018. Semua bangunan yang berada di garis sesar aktif, atau garis dunia akhirat lah, itu kan gak ada yang selamat.
2: Roboh semua.
3: Gak ada yang selamat.
2: Yeah. Nah, termasuk masjid.
3: Tapi aneh, di Kota Palu ada satu bangunan yang masih dibangun di jalur sesar aktif. Mungkin kalau Mbak pernah tahu di Jalan Cemara itu kan ada Masjid Al Ikhlas. Itu benar-benar dibangun di garis dunia akhirat sesar Palu Koro.
2: Dibangun lagi.
3: Dibangun kembali. Kebetulan saya minggu kemarin saya sholat Jumat di sana.
1: Iya. Tapi sebenarnya berarti itu kalau pendataan seperti itu apakah memang membutuhkan waktu lama atau seperti apa, Pak?
3: Ya itu kalau detail memang cukup lama ya. Tapi kalau istilahnya secara global dulu, saya kira data-data citra dengan resolusi tinggi ya, seperti dam, kemudian kalau ada citra lidar, mungkin bisa sangat membantu sebelum dilakukan adanya validasi verifikasi lapangan dengan bantuan metode tadi, pemetaan geologi, geofisika maupun geodesi.
1: Baik. Ya. Baik pendengar, karena mengingat kita punya keterbatasan waktu juga, saya akan mulai dari Ibu Nur Hayati. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement kepada pendengar RRI Palu.
5: Baik, yang pertama tadi saya ingin meng-highlight yang sudah disampaikan baik sama Pak Dr. Supartoyo maupun Pak Abdullah. Jadi kita dulu setelah gempa itu punya jargon ya Pak, Palu kuat, Palu bangkit. Nah, Palu kuat, Palu bangkit, tetapi kita tidak boleh lupa. Jadi kita harus menolak lupa. Contoh Jalan Cemara tadi yang sudah disebutkan dibangun kembali di jalur tadi dunia akhirat. Itu periode ulang, kemungkinan besar akan terjadi lagi gempa bumi. Kemudian saking cepatnya kuat dan bangkit, ada beberapa contoh Permnas Balaroa itu sebelumnya sudah mulai ada yang timbun-timbun lagi untuk jadi perumahan lagi. Sampai untuk kemudian pemerintah itu melakukan pelarangan. Begitu juga dengan daerah-daerah di sepanjang pesisir pantai yang kemarin terkena tsunami, itu mulai dibangun lagi Pak. Jadi kita kuat dan bangkit, tapi kita harus menolak lupa terhadap gempa bumi yang pernah terjadi. Kemudian satu lagi, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palu, karena banyak sekali hoaks baik dalam bentuk voice note, mungkin mbaknya terima.
1: Iya, betul-betul.
5: Kemudian ada juga yang kayaknya itu based on AI. Itu sangat banyak yang isu hoaks yang menyatakan bahwa tanggal kemarin tanggal 26 bulan 6 tahun 2006 akan terjadi lagi gempa yang lebih besar di sesar Palu Koro.
3: Tanggal cantik.
5: Iya betul sekali Pak, tanggal cantik tapi kejadiannya nggak cantik. Jadi saya ingin menyampaikan
2: 28 September 2018 kan agak cantik.
5: Iya agak cantik, meleset dikit Pak. Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat sekali lagi bahwa saat ini tuh belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar kekuatan gempa bumi yang akan terjadi. Yang kita bisa lakukan adalah potensi dengan melihat historical kejadian dan perkiraan periode ulang. Oleh karena itu, kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai isu-isu hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan pastikan untuk selalu menerima atau update informasi dari sumber resmi. Itu saja Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kemudian terakhir ke Pak Abdullah, mungkin ada pesan atau closing statement yang ingin disampaikan Pak.
2: Saya lengkapi sedikit informasi tentang likuifaksi siklik. Itu semuanya di Palu 24 Januari 2005 terjadi. Di halaman Masjid Babul Jannah itu semburan sampai 5 meter lumpur hitam ya. Kebetulan rekahannya waktu itu saya sempat foto. Di tahun 2018 yang retakan 13 tahun yang lalu itu malah bertambah menjadi 1,5 meter. Sayang sekali sudah ditimbun baru saya foto ya. Jadi siklik di Palu ini ada siklik, ada juga. Kemudian sekedar mengingatkan kepada warga saudara kita di Nokilalaki dan Parolu bahwa di lereng di Kamarora itu ada 4 longsor besar di sana, ada sehingga terjadi kubangan. Jika terjadi hujan deras, itu bisa saja jebol itu hasil longsoran dan bisa fatal di bagian bawah. Itu saya kira yang harus diingatkan kepada aparat pemerintah di sana dan masyarakat agar berhati-hati terhadap adanya kubangan air yang cukup besar di lereng sebenarnya posisinya, dan jika terjadi hujan deras itu bisa jebol dan alirannya dengan meskipun tidak terlalu banyak, tapi kecepatannya tinggi karena tarikan gravitasi dari ketinggian, dan bisa mengikutkan material yang bisa menimbun bagian di bawah. Mudah-mudahan tidak ada permukiman di bagian bawahnya. Itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara kita di sana dan aparat yang ada di sana. Terima kasih.
1: Baik, dan pendengar demikian program Dialog Kentongan kita pada edisi 30 Juni 2026. Saya berterima kasih kepada Bapak Supartoyo, Bapak Abdullah, dan Ibu Nurhayati yang telah berkesempatan hadir bersama kita dalam program Dialog Kentongan terkait keberadaan sesar aktif di Sulawesi Tengah. Dan mewakili rekan bertugas ada Kak Edi juga Adinda Kurnia Islami, saya Miftahul Janna pamit dari ruang dengar Anda dan sampai bertemu di program Dialog Kentongan selanjutnya.
0: Saja Anda ikuti program acara khusus mitigasi bencana Kentongan.
6: Kentongan
0: di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi. Sampai jumpa.

Pendengar Pusat WRI di Palu, informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan dialog kentongan dan selanjutnya kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju berjaringan dengan Korwil 4.

0: Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar setia Skorwil 4 dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skorwil 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 30 Juni 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, kita menuju ke RRI Palu di sore hari ini. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Upaya penyelundupan narkoba melalui jalur udara yang berhasil digagalkan kepolisian dipastikan tidak ada keterlibatan pihak bandara. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Kasus hukum terhadap pelaku yang berupaya menyelundupkan narkoba ke Sulawesi Tengah melalui jalur udara hingga saat ini masih terus berjalan. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan, dari hasil pemeriksaan narkoba yang berhasil diamankan April lalu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, dikirim dari Provinsi Riau dengan tujuan Palu. Diakui tersangka yang berhasil diamankan hanya sebagai kurir, di mana setelah sampai di Palu, barang tersebut akan diserahkan kepada orang yang hingga saat ini masih menjadi DPO kepolisian. Sementara terkait dengan adanya dugaan keterlibatan petugas bandara dalam upaya penyelundupan narkoba ke Palu, Dires Narkoba Pribadi Sembiring membantah tegas. Menurutnya, lolosnya narkoba di bandara karena semakin canggihnya upaya pelaku dalam menyelundupkan narkoba dan hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang masuk ke wilayah ini.
4: Yang kemarin juga viral yaitu tangkapan di bandara. Ini barang bukti yang didatangkan oleh para pelaku ini, oleh para kurir ini dari Riau dibawa ke Sumatera Barat, kemudian dari Sumatera Barat dibawa ke Jakarta Palu. Nah, yang saat ini, yang ini juga yang membuat sedikit agak heboh. Apakah ada keterlibatan petugas? Saya nyatakan hari ini tidak. Ya. Mungkin hanya kelengahan dari bandara, karena mereka menggunakan modus operandi yang cukup luar biasa lah. Mereka mempelajari tata cara orang masuk ke bandara, X-ray dan lain, dan mereka menemukan kelemahan itu yang mereka manfaatkan, dan saya sudah sampaikan kepada bandara.
3: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Pribadi Sembiring menekankan, di tengah semakin masifnya upaya pemberantasan narkoba, upaya pelaku dan bandar juga tak kalah masif dalam menjual barang terlarang tersebut. Menyadari semua pihak, khususnya masyarakat, agar penegak hukum dalam memerangi narkoba. Di antaranya dengan melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya transaksi narkoba. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melindungi diri serta keluarga dari bahaya penggunaan narkoba.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu. Dan pendengar selanjutnya, beralih ke informasi dari RRI Mamuju, di mana Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan, gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring, sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan prakma.
6: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu tadi harus bagi tempat anak-anak, jangan membiarkan anak sehingga lari mencari pelarian di luar.
5: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Demikian pendengar informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu di sana. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
7: Selamat sore. Baik. Rekan Nita Wahyuni di Mamuju.
1: Baik, silakan informasinya.
7: Terima kasih. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ada di daerah itu agar memiliki nomor induk berusaha NIB, karena kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Mengenai hal itu, selengkapnya akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
8: Saudara, nomor induk berusaha NIB adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia yang berfungsi sebagai bukti legalitas, di mana kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah berjuluk Kota Berkah Buol, agar seluruhnya memiliki nomor induk berusaha NIB. Selain itu, sejumlah pelaku UMKM yang akan mengurus perizinan dipersyaratkan mengurus NIB, sebab selama ini pelaku UMKM yang mengurus administrasi terbentur pada persoalan tidak mempunyai NIB. Di sisi lain, pihaknya secara persuasif juga menyampaikan bahwa hal itu bukan menjadi kepentingan dari dinas terkait, melainkan menjadi kepentingan dari pelaku UMKM itu sendiri, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Buol, guna pengembangan dan peningkatan dari usaha yang digeluti.
9: Artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri. Sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, kalau dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, itu tidak akan jalan mulus. Pasti banyak hambatan.
8: Menurut Kadiskum Perindak Kabupaten Buol, sejauh ini terdapat kurang lebih 3.696 pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dengan prosentase baru mencapai kurang lebih 20%, di mana prosentase yang ada saat ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang ada dan tercatat di daerah itu. Namun ke depan, diharapkan seluruh pelaku UMKM secara profesional agar usaha yang digeluti memiliki segera NIB.
9: Tapi kan kita tidak bisa juga memaksa bahwa ada beberapa, bahkan banyak, yang masih menganut pola tradisional pengelolaannya. Jadi mereka masih, yang penting kita pasarkan tetangga-tetangga. Apa, padahal kan maunya kita, apalagi kemarin kita masuk tim tata ruang untuk perizinan tile modern. Iya. Kita sampaikan ada 5 ini, Alfamart yang mau dibuka. Salah satu persyaratan yang saya sampaikan ke pihak retail bahwa kita minta etalase khusus produk lokal.
8: Kadiskum Perindak Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh pelaku UMKM di daerah itu agar segera mengurus nomor induk berusaha NIB agar memudahkan syarat pengajuan pinjaman modal seperti kredit usaha rakyat KUR di berbagai bank.
7: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik di sana. Selamat sore rekan Syaiful Malik.
10: Selamat sore Nita.
1: Apa kabar di sana dengan sehat. Rekan-rekan dari RRI Makassar?
10: Alhamdulillah, semoga Nita juga dan rekan-rekan di RRI Mamuju sehat.
1: Baik, silakan informasinya.
11: Baik Nita, terima kasih dan pendengar. Kami hadirkan wawancara rekan kami Fitriani Rahman terkait pemerintah diharapkan melakukan pengendalian harga minyak goreng. Dan berikut wawancaranya bersama akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikolah dipandu Fitriani Rahman.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara. Kali ini masih dengan kondisi pasar tentang kenaikan harga minyak kita yang menjadi minyak goreng yang tentunya diharapkan membantu masyarakat, tetapi kondisi ini kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apakah kemudian pemerintah diharapkan berkontribusi untuk melakukan pengendalian? Kali ini saya bersama dengan salah seorang pengamat ekonomi, Dr. Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
12: Beberapa waktu yang lalu memang kita sudah melihat hasil di pasaran bahwa minyak kita itu mengalami kenaikan harga karena bahan baku yang memang juga mengalami kenaikan. Kemudian ternyata ini tidak berlangsung seperti yang diharapkan masyarakat karena kenaikan ini kemudian masih terus sampai saat ini. Sepertinya pasar ini seperti apa sih sebenarnya, Bu Ridwan? Biasanya kan ada waktu yang turun, ini kondisinya tetap pada kondisi yang naik begitu harganya.
13: Ya, makasih Mbak Fitri. Yang pertama bahwa setahu saya dan sampai hari ini pengumuman dari pemerintah tentang harga ECR tinggi atau HET dari minyak kita sebagai minyak yang disebutkan tadi ya untuk menjadi apa minyak utama bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, pengumuman resmi sebenarnya belum ada yang saya tahu ya. Tapi jadi masalah ini adalah itu di dalam pasar-pasar tradisional sudah mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan sampai 25-30%. Saya baca tadi ada beberapa pasar yang sudah sampai harganya 22.000 dari harga 15.700 HET. Nah, pertanyaan kemudian ini yang menaikkan pedagang pasar itu kah atau memang di dalam proses pembelian oleh mereka? Ini yang kita juga pikir, kok bisa naik harga seperti itu kalau tidak ada kenaikan harga dari rantai pasokan? Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kita dan saya yakin tidak mungkin pedagang eceran itu yang menaikkan harganya kalau harga belinya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Mungkin ini perlu survei ke pedagang apa penyebabnya sehingga mereka menaikkan harga. Karena saya yakin mereka tidak akan menaikkan harga kalau rantai pasokan itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak ada kenaikan harga di awal dari produksinya ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita juga sampai hari ini karena ternyata terjadi kenaikan harga meskipun pemerintah tidak menaikkan harga minyak kita tersebut. Itu barangkali Mbak Fitri.
12: Ya, kalau memang melihat kondisi sebelumnya, alasan kenaikan itu adalah
13: kenaikan CPO.
12: Ya, bahan baku dari minyak sawit dan juga packaging untuk ini mengalami kenaikan. Nah, yang terasa kan masyarakat mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang adalah pengendalian itu sendiri, Bung Ridwan. Apakah kemudian memang pemerintah diharapkan bisa membantu agar tidak terjadi kesulitan terhadap minyak goreng ini oleh masyarakat kita?
13: Ya, seharusnya pemerintah memang menurut saya harus melakukan pengawasan di pasar ya. Atau mungkin melakukan survei pasar dulu terkait dengan harga ini. Karena ini adalah hal yang bisa berdampak besar terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat. Dan kita tahu bahwa di kita pernah terjadi hanya karena kelangkaan minyak goreng itu membuat ekonomi kita malah ikut terpengaruh ya. Nah, karena banyak UKM, perusahaan-perusahaan kecil itu yang memang membutuhkan minyak goreng itu jadinya jalan tapi harganya menjadi mahal, dengan sendirinya mungkin pembelinya akan berkurang, menunda karena bukan kebutuhan utama, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu sebenarnya kita berharap pemerintah menyikapi ini, mencoba melakukan survei ke pasar apa penyebabnya sehingga ini bisa terjadi, karena sangat anomali ini harga dasarnya tidak dinaikkan menurut pengakuan pemerintah yang sampai sekarang memang belum diumumkan, tetapi di masyarakat terjadi kenaikan harga tersebut. Ya, tapi mungkin satu hal, saya berpikir kalau misalnya terjadi kenaikan itu boleh jadi karena efek dari kenaikan BBM ini yang menyebabkan rantai pasokan, terutama misalnya distribusinya sampai ke pedagang itu menjadi naik harga transportnya ya, atau harga angkutannya atau biaya angkutnya ini yang mungkin naik. Itu salah satu estimasi saya mengapa itu bisa naik. Tapi setidaknya HET itu memang harus dilihat oleh pemerintah bahwa bukan hanya persoalan kenaikan CPO sebagai bahan baku, tapi rantai pasokan untuk sampai ke pengecer itu harus dilihat. Jangan-jangan terjadi kenaikan harga dari biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM yang ada sekarang ini. Itulah.
14: Baik, ya. Terima kasih banyak Bung Ridwan.
13: Ya, terima kasih Mbak Fitri.
14: Ya, Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Pendengar, demikian wawancara Fitriani Rahman bersama Akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikola, dan demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Eka, kembali ke Nita di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, selamat sore.
16: Selamat sore Nita.
1: Baik. Rekan Rizka, silakan informasinya.
16: Baik, dari Kota Bau, informasi yang kami sampaikan terkait penyandang disabilitas datangi DPRD Bau-Bau, pertanyakan progres Raperda Disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan perda organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut. Berikut laporan Herom Mulkuwatullah.
17: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal, ya karena waktu seminar awalnya itu saja kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
18: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Usai forum dan persaudaraan penyandang disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan Ranperda masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses di perwilayah Kementerian Hukum. Laode Fridi dalam komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut.
17: Kami pastikan bahwa Ranperda ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau. Nah, jangan sampai Raperda ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya. Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta. Ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai narasumber. Kemudian di seminar akhir, sebagai peserta itu sudah kami tidak diundang. Saya sendiri tidak ada pembahasan. Jadi saya tidak tahu apa yang dibahas dalamnya.
18: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardi menyampaikan naskah akademik Ranperda penyandang disabilitas. Ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas terhadap substansi perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas memberikan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh perda.
19: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan. Mandi itu kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya di nanti di petang tubuh nanti akan di
18: Tahui perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 yang amanah pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
0: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safirah di sana. Rekan Yuni, selamat sore.
20: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
1: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
20: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait akibat perputaran ekonomi sulit karena sempitnya lapangan kerja. Pelaku usaha di Tojo Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kelola potensi untuk lapangan kerja baru. Selengkapnya oleh Irsan Raginda.
21: Meski Kabupaten Tojo Una-Una telah keluar dari zona tertinggal, namun masyarakat setempat masih merasakan kesulitan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak cuma dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan dari kalangan pelaku usaha pun juga turut mengeluhkan sulitnya perputaran ekonomi di daerah ini. Menurut Safri Lahai, salah satu pelaku usaha kafe, satu-satunya jalan keluar dalam lesuhnya perekonomian ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus segera membuka lapangan kerja baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, maupun di bidang pertambangan.
22: Di Kabupaten Tojo Una-Una, kebutuhan hidup sehari-hari ini susah sekali. Saya saja sebagai pelaku usaha, hari ini saya merasakan bahwa ternyata uang di Tojo Una-Una sangat sulit. Satu-satunya jalan, pemerintah harus cepat memikirkan masalah ini. Apa saja yang ada di Tojo Una-Una itu harus kita kelola agar supaya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una ada.
21: Menurut Safri, kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap waktu tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh akibat sulitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, ia berharap Pemkab Touna mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ini. Irsan Raginda melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih atas informasi yang dapat dilaporkan dari RRI Ampana. Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Bone. Rekan-rekan dari RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Selamat sore.
23: Selamat sore, Nita.
1: Baik, rekan Arfiani, silakan informasinya dari RRI Bone.
23: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, orang tua siswa di Bone tolak wacana penghentian program makan bergizi gratis. Lengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
24: Wacana mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG menuai penolakan dari para orang tua siswa di Kabupaten Bone. Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai memberikan dampak

0: yang dibawa siswa kerap menimbulkan rasa diskriminatif dan pengucilan terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Kini seluruh siswa menikmati makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.
1: Saya selaku orang tua tidak sependapat dan tidak sepakat karena kehadiran MBG sangat membantu kita para orang tua terutama di dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak kami di sekolah. Dan alhamdulillah sejak adanya program MBG, kini orang tua tidak lagi direpotkan dengan hal itu dan anak-anak juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak lagi ada rasa ketakutan dari orang tua anak-anak bisa kena makan terlambat makan karena jadwal makanan. Kehadiran program MBG juga menghilangkan diskriminatif di dalam sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap anak.
0: Untuk itu Agus berharap agar keberlanjutan MBG tetap menjadi prioritas demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah terus terjaga dengan baik.
2: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kerabat Keri yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bone di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju terkait dengan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat yang tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Bersama dengan laporannya di sore hari ini, kita akan mencoba terhubung dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Baik, rekan Ahyan, selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja berada, pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC di Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan. Kesiapan gedung dan sumber daya manusia dinyatakan sudah terpenuhi. Proses pembentukan kantor tersebut kini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan sebelum resmi beroperasi di Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat, Sakran Rudi, saat ditemui RRI Mamuju, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, secara fisik, gedung yang akan ditempati telah siap. Kawasan kantor keuangan tersebut memang dibangun untuk mendukung keberadaan masing-masing Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Sakran Rudi menjelaskan, keberadaan Bea Cukai di Sulawesi Barat akan berperan penting dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya terhadap peredaran barang ilegal. Yang menambahkan kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana telah terpenuhi. Saat ini proses pembukaan kantor DJBC di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan.
5: Progres Pak, dibukanya PPBC itu menunggu keputusan Menteri Keuangan yang biasanya dilakukan bersama secara organisasi. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaharaan, DJKN, Bea Cukai. Jadi mereka sudah siap. SDM tinggal dikeluarkan surat keputusan organisasinya, gedungnya sudah siap, maka kemarin ditinjau, SDM-nya ditetapkan, maka mereka berkantor di sini.
4: Ya, Sakran Rudi memaparkan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Demikian laporan langsung dari Mamuju Sulawesi Barat, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih laporannya rekan Ahyan Irsyada di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita akan menuju ke RRI Kendari untuk mengikuti news feature dari rekan-rekan RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
6: Selamat sore rekan Nita, apa kabar untuk hari ini?
3: Alhamdulillah, di sana apa kabar?
6: Baik sekali, apalagi ada satu informasi yang pasti menarik yaitu tentang kuliner rekan Nita.
3: Oke, baik, silakan informasinya kalau begitu.
6: Ya, baiklah pendengar Pro 1 ya. Jadi ini mengenai kuliner dimsum Kendari, yaitu Nyonya Lim Dimsum yang menyajikan cita rasa kekinian. Dan informasi ini kita akan

0: dengarkan bersama dengan rekan Yuliana Linda.
1: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
2: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing, ya udah gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual, kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
1: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
2: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsumik sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsumik itu sudah ada. Nah, dalam support itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada
1: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
2: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya, kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis. Karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20. Karena karyawan saya paling biasa pakai 1 atau 2.
1: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
0: Kita akan kembali bersama rekan Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
3: Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Gema Saripati Maju berjaringan Skorwil 4 edisi 30 Juni 2026 di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator Awaludin mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Satu RRI Palu, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, amal kita menjadi tabungan kita di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu

bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara

pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain, sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya

Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Paluan, informasi dan inspirasi Dinda menemani pendengar kembali. Tentunya ini dari sore sebenarnya Dinda sudah menemani nih ya. Tapi karena berjaringan semuanya diisi dari Pro 1 Jakarta. Kemudian tadi sudah ditemani dengan rekan Dinda Miftah juga. Dan akhirnya ini Dinda kembali mengudara ya, bersuara untuk pendengar semua di Jelajah Negeriku, di mana kita akan jalan-jalan di Kabupaten Parigi Motong. Ini jalan-jalannya masih di Sulawesi Tengah aja ini ya, karena ternyata seperti yang sudah pernah kita jelajahi bersama bahwa Sulawesi Tengah ini kaya begitu ya akan keindahan alamnya, kemudian kulinernya, dan tentunya budayanya. Dan pendengar, tanya menawarkan keindahan ini ya. Ternyata Parigi Motong ini juga memiliki hamparan perbukitan hijau dan sungai-sungai yang masih alami hingga air terjun yang menjadi destinasi favorit wisatawan. Jadi kita akan mengajak pendengar semua berjelajah di objek wisata yang layak ini ya dikunjungi. Di antaranya ini ada namanya Pantai Mosing, kemudian ada Pantai Nalera, ada air terjun Tolai juga, dan sejumlah spot wisata bahari di sepanjang pesisir Teluk Tomini. Nah, kalau kita berbicara Parigi Motong ini ternyata dikenal ini ya sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Tengah. Nah, daerah ini juga menghasilkan beras, jagung, ada juga kelapa ini ya, kakao, cengkeh, dan durian yang menjadi komoditas unggulan masyarakat. Nah, kalau berbicara tadi wisatanya sudah, kemudian kita berbicara mengenai hasil alamnya dan rasanya ini gak lengkap gitu ya. Keberagaman budaya juga menjadi daya tarik tersendiri, berbagai suku hidup berdampingan juga, dan kemudian harmonis ini tentunya ya. Dan pendengar semua, ini adalah salah satu kekayaan yang ada di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Parigi Motong. Kita akan berikan nanti informasinya, tetap bersama kami di Pro 1. Selain ini kita juga akan mendengarkan Sandiwara Radio ini ya, produksi dari RRI di seluruh Indonesia. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan ini ya, ada satu judul yaitu Rezeki Tak Pernah Salah Alamat dari RRI Padang. Untuk itu pendengar tetap bersama kami, dan selain ini kita juga akan mendengarkan Ngobras yang akan dipandu langsung oleh rekan saya nih, ada Rina. Wow, Derina, tetap bersama kami, kita dengarkan dulu Sandiwara Radio.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Ojek Online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

kemudian mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Apa kabar untuk Anda? Apakah Anda juga masih tersenyum di akhir bulan ini? Harusnya tersenyum ya, karena besok bentar lagi kita bobo, besok udah tanggal 1. Ada kabar bahagia selalu ya yang insya Allah kami hadirkan untuk Anda. Seperti malam hari ini juga kita mau sampaikan kabar bahagia gitu ya. Ada salah satu pemuda di Sulawesi Tengah yang berhasil untuk mengharumkan nama Sulawesi Tengah di tingkat internasional. Saya perkenalkan dulu siapakah dia. Dia adalah Muhammad Fadel Galendo. Assalamualaikum, selamat malam Kakak Fadel.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Karina.
0: Selamat malam juga dong. Nanti Kak Fadel boleh lebih dekat lagi dengan mic-nya ya. Ya, biar suaranya enggak bias kemana-mana. Okay. Ini saya kasih bocoran gitu ya, bahwa Kak Fadel ini seorang konten kreator, kemudian juga fasilitator remaja, dan masih banyak lagi, nanti beliau sendiri yang spill. Dan terpilih untuk mewakili Sulawesi Tengah menjadi salah satu delegasi begitu, atau satu dari tiga delegasi yang mendapatkan beasiswa penuh begitu ya, dari kegiatan International Conference Santri Mendunia, seperti itu ya?
1: Iya,
0: ICSM. Iya. Oke. Nah, mungkin kita berkenalan dulu lebih jauh gitu ya dengan Kak Fadel sendiri. Apa sih International Conference Santri Mendunia, dan seperti apa kemarin ini di-apply sehingga Fadel bisa terpilih nih untuk mewakili Sulteng?
1: Oh, baik-baik. Bicara soal ICSM ya, International Conference Santri Mendunia. Jadi, International Conference Santri Mendunia sendiri adalah sebuah forum akademis ya, yang dibawahi langsung oleh Santri Mendunia dan International Youth Forum, yang mana akademis forum ini didirikan oleh Gus Hasan An-Nawawi ya, sebagai founder kita, yang sebenarnya tujuannya sendiri adalah untuk mengakselerasi setidaknya ada dua hal, yaitu SDM dan SDA. SDM-nya apa di sini? SDM-nya adalah santri itu sendiri, ya, dan SDA-nya itu adalah pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. So, tujuannya yaitu untuk mengakselerasi santri, supaya santri tidak hanya bisa memberi dampak secara lokal saja, tapi juga mendapati panggungnya dan bisa memberi dampak yang lebih besar lagi sampai ke taraf internasional.
0: Ini berarti se-Indonesia juga ada perwakilan atau gimana?
1: Kemarin itu sistemnya penyeleksian, dan yang diseleksi seluruh Indonesia. Waktu sesi penyeleksian sih ada sekitar 200 lebih tuh yang mendaftar, ya, pendaftar-pendaftarnya dari seluruh Indonesia. Dan yang diterima itu ada 96, dan hanya 3 yang mendapat beasiswa sebagai peraih fully funded. Nah, dan memang untuk jalur fully fundednya sendiri itu dia agak beda tuh Kak administrasinya. Kalau yang, karena dia ada dua jalur, ada jalur reguler, ada jalur fully funded. Kalau dia jalur reguler, maka cukup hadir saja. Jadi dia hanya betul-betul untuk nyari experience-nya saja. Tapi kalau di jalur fully funded itu harus ada penyeleksiannya. Apa yang diseleksi? Yang diseleksi adalah sesuai tema yang akan diangkat di konferensi
0: Santri
1: kali ini
0: tadi.
1: Ya. Apa temanya? Temanya itu ya tentu saja soal kepemudaan, karena memang ini konferensi memang positioning marketnya memang untuk pemuda ya Kak. Jadi temanya itu adalah disconnected generation. Isu yang diangkat adalah krisis spiritual di era banjir informasi ya. Nah, itu tuh yang diangkat. Maka paper, nah maka kita disuruh tuh seleksinya itu harus buat paper, karya ilmiah. Kemudian setelah di-apply, masuk ke taraf presentasi dan pembuatan video seputar paper yang kita buat. Nah, kebetulan kalau saya sendiri, paper yang saya ajukan itu adalah sebuah solusi islami untuk krisis spiritualitas di zaman banjir informasi.
0: Tapi ini case-nya ini melihat yang di mana, daerah kita sendiri kah atau secara global nih di Indonesia?
1: Kalau untuk case-nya sendiri, memang karena ini dia sebagai payung tema ya, karena dia menjadi payung tema, maka memang case-nya menjadi ide umum dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: nanti paper yang kita buat itu yang mengerucutkan, Kak, seperti demikian.
0: Oke. Okay. Nah, ini berarti tentang krisis spiritual tadi kan.
1: Yep.
0: Tapi kalau misalnya dari satu kan sudah nih sama Kak Fadil dari Sulteng. Yang duanya ini teman-teman dari mana nih?
1: Yang dua itu satu tuh dari Tangerang. Kemarin dia sempat ikut ini juga nih, alumni aksi Indosiar tahun kemarin ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan satu lagi seorang mahasiswi. Jadi duanya perempuan, Kak.
0: Oh,
1: Duanya perempuan. Satu lagi mahasiswi dari Pondok Unida Gontor.
0: Oke, okay. Tapi kalau misalnya nih, apa yang membuat Fadil yakin gitu ya, karya kalian bertiga nih kan,
1: yes,
0: bisa
1: yes,
0: sampai bisa mendapatkan beasiswa penuh itu, yang menjadi unggulannya itu di mana?
1: There is interesting story, Kak. Ya, ada satu hal yang sebenarnya sangat menarik di sini, Kak. Dan saya rasa salah satu poin penilaian utamanya ya, selain bagaimana public speaking dan skillnya kita, adalah tentang why-nya kita juga, tentang alasan fundamental kenapa kita ngikutin kegiatan itu. Dan inilah yang saya sampaikan ketika sesi wawancara.
0: Nah, online atau tatap muka nih?
1: Online, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Online. Wawancaranya online via Zoom ya. One by one. Yeah. Nah, di situ ada satu pertanyaan ya, sebagaimana pewawancara pada umumnya ya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda merasa layak untuk menjadi peraih fully funded dalam forum akademisi ini? Maka saya sampaikan kepada pewawancara pada saat itu. Saya bilang, Kak, saya tidak akan bicara soal skill atau prestasi. Saya yakin peserta yang lain sudah bicara soal ini. Tapi saya bisa menjamin satu hal, bahwa di malam ini dan di sesi kali ini, saya adalah satu-satunya orang yang tidak menjadikan ICSM sebagai tujuan. Karena kenapa, Kak? Tujuan itu tidak boleh horizontal. Tujuan itu harus vertikal, harus melangit. Maka tujuan saya adalah mengopinikan Islam seluas-luasnya dengan kemampuan terbaik yang Allah titipkan ke saya. Apa itu? Public speaking dan dakwah digital, sehingga menjadi bagian dari ICSM itu adalah konsekuensi logis yang harus saya pilih. Kenapa ini jadi sesuatu yang sangat penting? Karena hampir pasti orang yang tujuannya hanya sekadar ngikutin forum saja, hampir pasti setelah forum selesai dia tidak akan melanjutkan dampaknya. Tapi untuk seseorang yang dia sudah punya tujuan yang jauh lebih besar, yaitu mengopinikan perintah-perintah Allah seluas-luasnya, maka dampaknya akan terus berlanjut bahkan setelah kegiatan ini selesai. Dan saya tutup dengan satu konklusi. Dan tentu saja, investasi terbaik bagi sebuah forum akademisi adalah kepada seseorang yang akan melanjutkan dampak kegiatan ini meski forumnya telah selesai. Nah, itu yang saya sampaikan waktu itu kepada panitianya.
0: Panitianya, pewawancaranya itu ya?
1: Yep.
0: Oke, okay, tapi kalau ICSM-nya ini sendiri tiap tahun diselenggarakan ya?
1: Iya, dia tiap tahun, Kak. Ini kan kali ini sudah batch 6 ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, jadi ini batch 6-nya.
0: Oke, okay, terus kemudian untuk next-nya ini dari teman-teman yang kemarin, apakah sudah ada kayak Fadil lihat berdampak nggak ke yang lainnya, atau nanti mungkin di startnya Fadil ini nih baru mau menggaungkan itu?
1: Yes, yes. Sebenarnya ada hal yang sangat menarik, Kak ya. ICSM ini dia event besarnya, Kak. Event besarnya. Di samping itu kan dia dinaungi sama Santri Mendunia ya. Untuk forum Santri Mendunia ini ya, memang program-program akselerasinya banyak sekali. Dan dari publikasi-publikasi yang saya lihat, entah itu di sosmednya ICSM atau di sosmednya Santri Mendunia, memang tampak nyata secara empiris ya, bahwa memang mereka berhasil ya mengkonversi santri ya, mengkonversi setiap skill-skill santri menjadi sesuatu yang berdampak. Kayak barusan ini, kemarin saya lihat beliau namanya Karoihan ya. Beliau adalah penerima fully funded di batch 5.
0: Okay.
1: Nah, kemarin saya lihat beliau dapat penghargaan tuh sama salah satu temannya, dan memang juga langsung dinaungi sama Santri Mendunia dan IJSM sebagai peraih santri entrepreneurship juga. Jadi kemampuan berbisnisnya dia dapat penghargaan soal itu dan lain sebagainya, sebagai santri yang membangun UMKM di daerahnya dia. Seperti demikian. Jadi kalau untuk yang di daerah-daerah lain, saya melihat dampaknya sudah mulai bisa kita
0: terasa gitu ya.
1: Sudah mulai terasa, Kak.
0: Oke, nah ini kan fully funded ini artinya kita kayak ada pikul beban tanggung jawab gitu kan.
1: Yes.
0: Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, apa ya, ketika tekanan itu ataupun juga ya mungkin gak terlalu ditekan, tapi kita merasa punya tanggung jawab untuk itu kan. Gimana nanti siapa Fadil dan juga mungkin dua kawan lainnya nih untuk di Indonesia gitu dulu ya, dan apakah memang punya kewajiban masing-masing core wheel-nya kah atau seperti apa?
1: Kalau secara core wheel ya, kalau untuk wilayah lokal ya, wilayah Sulteng, karena baru saya ya, baru saya, jadi saya belum, jadi belum ada tuh kalau wilayah Sulteng. Tapi menariknya adalah kalau untuk wilayah-wilayah lain, karena memang forum ini dia mewadahi ya, jadi memang koneksi antar alumni itu tetap dibangun walaupun kegiatannya sudah selesai. Jadi memang jejaringan-jejaringan koleksi antar alumni itu yang sometimes di beberapa hal itu digunakan, dimanfaatkan untuk membangun dampak-dampak lainnya yang memungkinkan di wilayah pesertanya masing-masing, seperti itu, Kak. Kalau tadi soal tanggung jawab ya, bagaimana memikulnya ya. Pertama, tanggung jawab itu harus sih, Kak. Apalagi how I explain it, tunggu. Saya coba membayangkannya. Kalau masalah tanggung jawab ya, justru saya merasa, Kak, hidup kita itu berarti. Justru nanti pas ada tanggung jawabnya. Gitu ya. Justru ketika ada tanggung jawab, berat iya, berat iya. Ada tuntutannya iya ya, entah dari panitianya, nanti kamu harus buat A, B, C, D, setelah kegiatan nanti harus ada ini dan ini. Itu ada semua tuh list-listnya dari panitia. Tapi merasa bahwa apa yang kita lakukan itu dengan karena ada satu tujuan yang mendasari di baliknya, saya merasa berat, dan rasa kesulitan dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang worth it dan sangat layak untuk dijalani. Seperti itu dia, Kak.
0: Karena ini memang yang kita mau gitu ya, dan Allah itu memberikan jalannya. Oke, tapi kalau sudah seperti ini artinya udah mau berangkat, di sana itu semacam ada kompetisi lagi ke

0: gitu kak. Jadi untuk meningkatkan public speaking, untuk pelatihan teamwork antar tim dan lain sebagainya, dan ada juga sesi pentas seninya, seperti itu kak.
1: Tapi kalau kayak Kak Fadel untuk speaking apa ya, public speakingnya kayaknya udah nggak bisa diragukan lagi ya.
0: Insya Allah.
1: Nah tapi basic apa ya dari akademiknya sendiri Kak Fadel ini bisa disampaikan juga mungkin?
0: Oh, saya kalau dari segi dari basic akademik ya, saya lulusan pondok kak dari Pondok Alistiqomah Ngata Baru.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Dari Pondok Alistiqomah Ngata Baru dan memang semasa di pondok kegiatan saya memang banyaknya berhubungan dengan panggung karena waktu di pondok saya anak teater juga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Anak teater juga, baca puisi, tampil teater, lomba-lomba ceramah ya dan lain sebagainya. Nah, kemampuan-kemampuan tadi ketika di luar, ketika sudah sampai di luar di masyarakat itu yang saya konversi. Bagaimana kemampuan-kemampuan ini bisa melahirkan sebuah dampak yang nyata. Nah, maka sejak 2020 saya merasa kemampuan-kemampuan kreatif saya itu bisa dikonversi dalam ruang digital. Nah, maka dari situ saya sudah start tuh mulai buat-buat konten di TikTok, di YouTube ya. Kalau di TikTok sempat nyentuh 1 juta followers, cuma waktu itu kontennya storytelling.
1: Oke. Okay.
0: Konten storytelling dan nggak lanjut lagi, crime storyteller kak. Jadi saya dulu cerita-cerita horor dan kasus-kasus kriminal ya.
1: Oke.
0: Okay. Cuman branding santriku jadi hilang pas waktu itu ya. Jadi hilang ya.
1: Padahal itu yang banyak viewersnya itu.
0: Iya. Cuman yang tadi itu karena ada tujuan untuk Allahnya tadi.
1: Iya.
0: Saya suka melakukan itu, tapi kepuasan ruhani itu nggak dapat aja. Ya akhirnya lanjut ngasuh pondok ya dari 2022 dan dari situ arah konten juga udah mulai berubah. Termaksud start dari 3 bulan kemarin saya buat platform baru lagi tuh di IG.
1: Okay.
0: Untuk branding saya sendiri yang memang fokusnya untuk mengangkat social awareness, jadi isu-isu sosial, isu-isu kesehatan mental, isu-isu kebijakan politik dan lain sebagainya ya. Tapi saya melihat kan itu masuknya di konten-konten speak up kayak. Saya melihat semua format seperti itu sudah banyak sekali kak. Dan tentu saja kompetitornya banyak tuh di Instagram yang jago-jago public speaking dan lain sebagainya ya. Nah, maka saya mencari satu titik temu yang lain supaya bagaimana kontennya tetap speak up, isinya tetap speak up, substansinya tetap soal speak up, soal mengangkat isu sosial, tapi kemasannya yang diubah. Maka saya mengemasnya dengan sesuatu yang lain. Apa yang saya kemas di situ? Saya menyampaikan opini-opini saya menyampaikan isu-isu yang ingin saya bawa atau isu-isu seputar kesehatan mental dan lain sebagainya, saya kemas dalam bentuk monolog dan frasa. Jadi pembawaannya kayak puisi-puisi gitu kan. Seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. And I think it works gitu. Dan ternyata ngefek. Karena menurut saya data itu, ketika sebuah data, sebuah opini dibungkus dengan seni, ya, manusia itu kan kadang data bisa dia tolak, tidak percaya saya sama isu ini dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, manusia setidak suka apapun dia dengan sebuah fakta dan data, manusia itu sulit menolak keindahan. Nah, maka data-data yang tadi, mau dia isunya panas dan lain sebagainya, itu dibungkus dengan keindahan sastra tadi. Jadi walaupun hatinya, otaknya nolak, setidaknya hatinya tetap bisa menikmati konten sastra itu.
1: Oke, kalau sudah dikolaborasi untuk semuanya ini, apakah juga nanti ini bisa menjadi kayak nilai plus atau poin plus untuk Fadel ketika sudah berada di forum ICSM ini?
0: Yes. Kalau dari segi personal brand tadi ya, yang dari sosial media, saya merasa itu jadi poin plus banget kali ya. Karena kemarin itu salah satu syarat juga untuk ikut, salah satu syarat penyelesihan, penyisihan fully funded itu adalah tahapannya itu adalah mengirim video.
1: Okay.
0: Video, reels. Ya. Dan sistem penilaiannya tetap merit. Maksudnya tetap dilihat dari kompetensi, tidak selalu

0: di basis on view ya. Tapi saya memaksimalkan dua itu, meritokrasinya, artinya kompetensi saya dalam berbicara dan menyampaikan gagasan, plus exposure digital yang sudah saya bangun sebelum-sebelumnya.
1: Okay.
0: Dan itu jadi poin plus banget ketika di babak penyisihan fully funded kemarin. Dan ketika sampai di sana ya, saya melihat salah satu program wali kota kita di 35 program yang menjadi prioritas di fase ini, di periode ini, adalah City Brand. Palu City Brand ya, Palu City Brand, dan ada juga namanya Community Hub dan Youthful, saya lupa. Pokoknya di poin-poin agenda pelayanan dasar tuh ya. Dan tentu saja dengan adanya Palu City Brand tadi, saya merasa ada satu kepuasan di situ, Kak. Karena saya merasa saya bisa memberikan dampak ya secara tidak langsung kepada kota saya. Jadi jadi branding narasi juga bahwa ada pemuda Palu yang bisa sampai ke forum internasional, membawa gagasannya, berbicara di forum internasional dan lain sebagainya. Bahkan saya punya satu anu sih, punya satu misi sih, jadi misi pribadi, karena satu-satunya kan kayak dari Palu ya. Dan saya jadi punya misi, karena saya satu-satunya, saya ini harus betul-betul diingat nih, gitu. Harus betul-betul diingat nih, harus ada karya yang saya bawa di sana, harus ada gagasan yang membekas ketika saya berada di sana. Karena cuma satu-satunya dari Palu, dan juga dari Sulawesi
1: Tengah.
0: Iya, seperti itu. Maka saya sempat berpikir bahwa apalagi di sana kan ada sesi pentas seninya ya. Nah, di sesi pentas seni itu saya memang berpikir untuk membawa budaya-budaya lokal kita, seperti itu.
1: Ini kan ada caption misalnya di proposalnya gitu ya. Sulawesi Tengah hadir di tengah negara lewat karya, bukan sekadar nama.
0: Iya, benar sekali, Kak.
1: Ini maksudnya gimana nih?
0: Nah, viral itu kan mudah, Kak ya. Viral itu mudah, berada masuk tembus ke global juga mudah, tapi menjadi viral dan memberi dampak itu dua hal yang berbeda, Kak. Kamu bisa sangat terkenal, kamu bisa sangat disukai orang, kamu bisa namamu tergaungkan bukan cuman di lokal tapi sampai nasional, tapi belum tentu citra yang kamu bawa itu positif
1: berdampak.
0: Iya, belum tentu berdampak, belum tentu citranya yang dibawa positif. Nah, maka salah satu yang hal yang bisa kita pastikan bahwa narasi Sulawesi Tengah berada di tiga negara ya, bukan dengan tapi dengan karya ya, itu tentu saja sesuatu yang pasti karena memang pertama ya, dari dasarnya tadi ya, sebagai penerima fully funded, dan juga ada narasi kedaerahan yang ingin dibawa, bukan dengan model viral yang memanfaatkan sensasi publik saja ya. Dan lain sebagainya, tapi betul-betul dengan gagasan, dengan ide, dan dengan semangat-semangat perubahan.
1: Okay. Jadi kira-kira kalau misalnya Fadil tadi bilang ingin ada yang diingat nih, masyarakat tahu, apa yang paling apa ya, yang Fadil ingin bangun atau create apa untuk orang bisa ingat sama Fadil?
0: Create? Saya terpikir dua hal, Kak. Dua hal. Tentu saja saya datang ke sana tidak hanya sebagai diri saya, tapi sebagai representasi daerah.
1: Nah,
0: orang mungkin tidak akan langsung,
1: mungkin berat kayaknya ini ya.
0: Orang mungkin tidak akan langsung kenal itu Palu. Orang mungkin tidak semuanya pernah ke Palu. Tapi saat di sana nanti mereka pasti ketemu saya dan mereka tahu saya orang Palu. Gitu.
1: Boleh spill gak sih? Aduh, saya sudah penasaran ini.
0: Apa tuh?
1: Kira-kira apa begitu yang bisa membuat orang kenal Palu dari Fadil?
0: Ya, maka pertama tentu representasi kedaerahan. Berarti saya sampai di sana betul-betul dengan karakter dan manner yang baik. Itu pertama yang harus dijaga. Ya, karakter dan manner yang baik. Kemudian selain dari presentasi yang saya akan sampaikan ya, yang juga menjadi tugas sebagai fully funded, saya kebayangnya ya, kalau di sesi pentas seni nanti, karena di pentas seni itu kan rata-rata memang bawanya budaya-budaya daerah mereka. Saya justru yang saya pikirkan itu untuk bawa itu adalah tokohnya. Tokoh-tokoh yang punya dampak di Palu. Apalagi kan ini kegiatannya memang framingnya kan santri ya, framingnya santri dan lain sebagainya.
1: Kita punya guru tua gitu ya.
0: Iya, that is, that is. Saya suka teater kalau puisi kak, maka yang saya bayangkan untuk sampai di sana nanti, dan memang saya sedang nyusun narasi sastranya juga, narasi puisinya, yaitu adalah penampilan teatrikal ya, yang akan menceritakan tentang sepak terjang dakwahnya guru tua, itu dia.
1: Oke. Okay. Tapi soal risetnya udah sejauh mana nih kalau untuk perjuangan beliau?
0: Nah, ini kan jadi satu hal yang menarik kan, apalagi yang kita bawa ini adalah tokoh publik, dan itu juga harus hati-hati banget.
1: Betul, sensitif soalnya kan.
0: Hati-hati banget kan. Itu juga saya jadi overthinking sebenarnya ya.
1: Tapi udah ada izin dari keluarga beliau.
0: Nah. Itu juga, itu jadi kepikiran semua kan. Nah, maka yang saya coba ambil dari beliau adalah supaya ini jadi konsumsi publik yang aman dan juga tidak berkesan sensitif, ya. POV-nya itu bukan saya sebagai subjek guru tuanya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi saya sebagai putra daerah yang mengagumi perjuangan beliau.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mengagumi perjuangan beliau. Dan kekaguman itu kan dia subjektif ya. Subjektif.
1: Bisa kita ceritakan.
0: Iya, bisa kita ceritakan. Dan yang kita bawakan itu bukan soal apa, tentang bukan soal what and how guru tuanya. Tapi bagaimana kita mentadaburi perjuangan beliau, meresapi perjuangan itu dan menjadikannya bahan bakar untuk kita mengikuti perjuangan yang sama. Nah itu, jadi saya ambil positioningnya di situ.
1: Iya.
0: That is kan.
1: Bismillah kayaknya, insya Allah ya.
0: Iya, amin.
1: Sosok beliau ini kan sangat mendunia juga kan. Aduh saya sampai merinding ini bicara soal itu ya. Oke, Fadel, apakah sejauh ini ICSM ini menjadi apa ya, prestasi terbaik Fadel atau? Sebelum-sebelumnya mungkin sudah pernah juga ikut konferensi yang sama begitu, tapi di tempat lain misalnya.
0: Kalau secara rekam jejak, kalau secara rekam jejak, ini yang terbaik karena secara leveling kan dia internasional kan ya,
1: internasional.
0: Kalau sebelum-sebelumnya sering ikut-ikut event juga, karena beberapa kali saya juga mewakili, saya jadi duta-duta daerah, 2019 jadi duta generasi berencana, duta GNPR 2019, kemudian lanjut di tahun berikutnya 2020 jadi duta bahasa Sulawesi Tengah di BKKB, ya di Balai Bahasa
1: Balai
0: Sultek.
1: Bahasa,
0: BKKBN kan duta GNPR ya, Balai Bahasa Sultek. Balai Bahasa Sulteng, alhamdulillah di situ Allah kasih kesempatan untuk jadi peraih UKBI terbaik.
1: Oh, oke.
0: Nah, setelah itu melanjutkan pengabdian di pondok pesantren. Di pondok rintisan lagi, Kak. Di daerah Palolo. Daerah Palolo, Kapirowe tuh. Kapirowe. Itu pondok rintisan, dia startnya dari 2022. Ya, saya masih lanjut ngasuh di sana. Itu dimulai betul-betul pondoknya itu dari cuma gubuk, dari santrinya yang masih 10. Alhamdulillah kalau dari nomor pendaftaran, sekarang sudah ada 100 santri.
1: Oke, berarti ini pencapaian yang paling baiklah sejauh ini gitu ya. Insya Allah kedepannya meningkat terus, meningkat terus. Oke, nah kemudian nanti selama forum berlangsung, ini kegiatan apa saja nanti akan Fadel ikuti? Sudah ada jadwalnya kan di sana?
0: Kalau untuk rundown kegiatan belum keluar sih kak.
1: Tapi kapan berangkat nih?
0: Kalau berangkatnya 6 sampai 11 Agustus.
1: Agustus, oke. Okay. Dalam spare waktu ini apa yang Fadel persiapkan?
0: Kalau di spare waktu ini, tentu fokusnya bagaimana cara berangkatnya dulu ya.
1: Ini full fundednya ini dari mana ke mana aja nih?
0: Nah, fully funded itu dia betul-betul semua ditanggung tuh sama panitia, kecuali keperluan-keperluan pribadi ya. Jadi selama perjalanan, start titik kumpul kan di Jakarta tuh kak ya.
1: Okay.
0: Dari Jakarta sampai terus sampai balik ulang ke Jakarta selama 6 hari, ya 6 sampai 11 ya, 6 hari. 6-5 hari ya, seperti itulah kurang lebih kak. sampai balik ulang, termasuk akomodasi selama perjalanan dan lain sebagainya, kunjungan-kunjungan ya ke pondok-pondok pesantren di sana, ke universitas-universitas di sana, itu full akomodasinya sudah ditanggung panitia. Untuk meraih fully funded. Nah, yang sedang saya persiapkan saat ini adalah persiapan material untuk keberangkatan dari Palu ke titik kumpul di Jakarta. Sebenarnya kalau di daerah-daerah sekitaran, panitia akomodasikan. Cuman kalau di luar pulau, nah itu tadi. Tapi kalau dari panitia memang memfasilitasi di proposalnya. Jadi mereka berikan surat resminya, mereka berikan contoh proposalnya, mereka coaching juga untuk pitching dan lain sebagainya saat memberikan proposal. Nah, itu pertama. Jadi memang persiapan untuk kesananya. Jadi saya memang, tapi di titik itu, karena sebagaimana tadi ya, tujuannya adalah untuk memberi dampak ya. Saya tidak ingin memposisikan diri saya sebagai orang yang hanya datang meminta dana saja, Kak. Itu mengecilkan perjuangan sebenarnya. Bener. Itu mengecilkan perjuangan. Itu akan jadi konsekuensi ketika tujuannya itu dipegang dengan kuat. Maka tujuan saya adalah justru dengan adanya proposal ini, saya ingin meningkatkan dampak yang ada. Dengan apa? Dengan membuka kesempatan kolaborasi dan kemitraan.
1: Okay.
0: Seperti itu. Makanya saya mencoba menyasar instansi-instansi atau program-program yang relevan. Itu dia, Kak.
1: Tapi dari awal mula Fadel apply ICSM ini, ini memang kayak apa ya, mandiri atau memang ada yayasan naungannya seperti itu?
0: Kalau ICSM ini saya apply-nya mandiri, Kak. Kebetulan dapat iklannya lewat Instagram. Jadi apply. Tapi sebenarnya ada satu pengalaman menarik sih, Kak, di sini. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran ya, bisa jadi hikmah. Pertama, Kak, jujur saja. Saya itu sempat merasa kerdil.
1: Karena?
0: Pertama ya, karena latar belakang pendidikan, ketika saya melihat, wah, nama mendaftar, asal perguruannya, itu kan top 5 juga masuk di situ tuh. Jadi mulai merasa kecil, ya. Apalagi tidak ada temanku dari Palu.
1: Nggak ada yang daftar sama sekali?
0: Iya, saya apakah mungkin tidak lewat saja di brandanya, saya kurang tahu kayak. Itu tidak ada temanku dari Palu gitu. Tapi kalau dari luar-luar daerah, banyak. Atau mungkin karena memang forumnya mungkin karena titik forumnya juga mungkin karena bukan di daerah Palu ya. Jadi mungkin tidak sampai eksposurnya, bisa jadi seperti itu. Ya banyaklah kemungkinannya. Itu pertama, ya sudah dari Palu sendiri.
1: Terus pendidikan juga jauh di bawah.
0: Iya, saya melihat latar-latar pendidikan dan lain sebagainya. Dan kakak tahu, saya sudah buat semuanya. Paper, saya sudah riset sampai baca-baca jurnal dan lain sebagainya, desain papernya dan lain sebagainya, buat videonya untuk penyisihan dan lain sebagainya. Sampai 1 jam, hamin 1 jam tutup pendaftaran, masih berpikir saya dapat.
1: masih dilema.
0: Maka saya kuatkan lagi hatiku.
1: Tapi gak ada keluarga begitu yang disampaikan, saya mau ikut ini deh. Jadi ada yang menguatkan gitu loh.
0: Justru. Jadi sebenarnya ada, keluargaku itu ada momen traumatis, Kak. Dulu saya tuh pernah kena tipu, Kak, gitu. Kena tipu teman akrab gitu. Kena tipu dia. Jadi diiming-imingi ikut kegiatan. Dan memang situ saya masih polos ya, baru tamat pondok saya gitu. Namanya anak pondok tidak tahu sosial media ya, gitu. Baru tamat ya. Kayaknya kena tipu. Sejak saat itu mace dengan paceku mulai skeptis ya, trust issue dengan saya. Trust issue dengan saya. Saya enggak tahu apakah sampai sekarang mereka masih trust issue ini. Nah, cuman
1: ini belum percaya mungkin berarti ini.
0: Tapi justru dari pengalaman itu jadi lebih hati-hati lagi. Makanya betul-betul saya profiling sampai foundernya, sampai kegiatannya, rekam jejaknya, publikasinya, dan ternyata sangat-sangat legit kegiatan ini. Aman gitu. Kembali ke tadi ya, 1 jam.
1: 1 jam sebelum.
0: 1 jam sebelum. Nah, apa yang membuat saya akhirnya submit. Akhirnya apply. Karena akhirnya keinginan untuk berdampak tadi.
1: Oke.
0: Itu yang akhirnya mengatasi rasa minder, merasa kedil, karena akhirnya tiba-tiba terlewat di kepalaku bahwa.
1: Tapi okay, kalau sananya nggak dapat yes, fully funded tadi itu tetap mau berangkat juga.
0: Nah, fully funded itu kan pertanyaannya ketika sudah masuk anu ya, sudah jadi kita apply dulu baru masuk di sesi wawancara tuh Kak. Pertanyaan itu keluar. Kalau misalnya Anda tidak terpilih fully funded, apakah Anda masih akan mengikuti kegiatan?
1: Iya. Yeah.
0: Masih mau ambil jalur reguler?
1: Biaya sendiri dong ya?
0: Biaya sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Nah, maka karena di awal tadi, di premis awal saya sudah sampaikan bahwa saya punya tujuan untuk memberi dampak, Kak. Ya, untuk mengopinikan ide-ide Islam seluas-luasnya dengan kemampuan terbaik saya. Dan ini tidak mungkin akan berhenti hanya gara-gara saya gagal ICSM gitu. Dan okay, kalaupun misalnya ada opportunity yang bisa saya usahakan, misal di jalur reguler, if it worth it, ya yeah, why not? Jadi itu yang saya sampaikan. Ya, pada akhirnya yang membuat tetap istiqomah itu adalah keseriusan dan keteguhan memegang tujuan tadi, Kak. Karena seseorang bisa dia dengan latar pendidikan yang luar biasa, seseorang bisa dengan privilege yang luar biasa, tapi yang menentukan kualitas diri seseorang, saya kira, adalah seberapa besar tujuannya. Jadi, kalau tujuannya hanya uang, dia hanya akan dapat itu. Kalau tujuannya hanya popularitas, dia hanya akan dapat itu. Kalau tujuannya hanyalah materialistik dan lain sebagainya, dia juga hanya akan dapat itu. Tapi ketika tujuannya tidak horizontal, vertikal, melangit, maka dia akan dapat yang lebih besar dan semua tadi akan ngikut.
1: Benar.
0: That is Kak.
1: Setuju. Saya pun juga mendengarkan ini dari awal sampai sekarang ini kayak amazed sekali juga gitu ya. Wow. Kemudian ya Fadel, ini kan tidak hanya bawa nama baik daerah tapi negara pun juga pasti akan terbawa nih ketika Fadel di sana prestasinya juga naik. Nah, kalau dari wilayah kita sendiri nih, apakah ada dukungan begitu misalnya ya, tanpa misalnya Fadel yang harus masuk ke mana-mana gitu. Ini kan satu-satunya loh dari Sultan.
0: Yes, yes.
1: Tapi belum begitu booming kayaknya ini untuk keberangkatan Fadel ini ya. Gimana cara Fadel untuk bisa memposisikan itu sehingga bisa ditahu nih sama pemerintah kita nih.
0: Iya, iya. Pertama ya Kak, kalau saya melihat dari forum yang menaungi sendiri ya, forum yang menaungi sendiri di International Yacht dan Santri Mendunia. Kalau Santri Mendunianya memang dia baru Kak, baru. Jadi memang masih membangun portofolio juga kalau saya melihat. Saya melihat beberapa kegiatan terakhir sudah mulai masuk ke Kemenag dan lain sebagainya. Jadi saya merasa itu bagian dari perjalanan panjang ya. Apalagi yang bangunnya, apalagi ini kan dibangun dari sebuah gerakan keresahan saja, ya, bukan dari sebuah yayasan besar ya, yang mungkin sudah punya networking dan lain sebagainya. Tapi dari satu orang yang punya keresahan dan mengajak orang-orang lain yang punya keresahan yang sama untuk memberikan dampak dari keresahan-keresahan itu. Nah, jadi memang dari latar belakangnya, ya memang ini masih sebuah perjalanan panjang dan saya rasa saya akan membersamai itu ya. saya rasa saya akan membersamai itu. Tapi lagi-lagi saya melihat kualitas suatu program ya, itu bukan dari background-nya saja, tapi dari seberapa jelas visi itu dan dari seberapa jelas tujuannya. Dan ketika melihat ICSM, mereka punya satu jargon. Jargonnya adalah terkoneksi, berkarya, hidup bermakna.
1: Oke. Nah,
0: tiga jargon ini yang menurut saya itu terlalu kerdil jika hanya disampaikan menjadi jargon. Bagi saya, jargon ICSM itu menjadi bisa menjadi sebuah
1: itu sudah representatif banget gitu ya. Dan tiga kata ini sudah menggambarkan semua sebenarnya.
0: Yes, yes, that is Kak.
1: Oke, tapi 6 hari Anda ke sana, tanggung jawabnya ini akan seterusnya gitu kan. Pondok apa kabar nanti sana? Apalagi nanti kalau sudah masuk ke Kemenag, bisa jadi Anda mungkin nanti akan ditarik ke sana misalnya gitu ya. Sudah ada penglihatan sampai ke depan sana.
0: Kalau untuk pondok sih Kak, qodarullah. Saya ini kan 4 tahun ya, ngabdi ya.
1: 2022 ya, oke.
0: Saya khawatir santri-santriku nonton lagi ini. Iya. Saya itu qodarullah ya. Memang di bulan Juli nanti memang kebetulan juga bertepatan dengan mencukupkan pengabdian.
1: Oh, seperti okay. itu tadi. Dilanjutkan ke junior lainnya gitu.
0: Iya. Memang okay. kalau dari yayasan sudah menyiapkan ya untuk dan lain sebagainya, menyiapkan guru dan lain sebagainya. Ya, itu tadi sih, Kak. Jadi kalau misalnya mikirin pondok, alhamdulillah sudah ada yang mewakili ya. Alhamdulillah sudah ada yang mewakili. Ya, cuman itu sih sedihnya, Kak ya, harus ninggalin pondok ya.
1: Biar bisa lebih jauh luas lagi jangkauan kita gitu kan. Tanpa melupakan pondok.
0: Iya, iya.
1: Besok lusa udah jadi, wow, misalnya udah diundang sana sini nih, pasti hasilnya akan dibawa ke pondok juga kan. Amin. Apa mimpi dari seorang Fadil nih, selain tadi bisa dari ICSM ini, mimpi atau cita-citanya Fadil sendiri sih?
0: Cita-cita?
1: Sebenarnya mau jadi siapa gitu?
0: Saya kepikiran, saya sebenarnya sangat teringat dengan satu kata ini sih, Kak. Ada satu quotes ya, yang quotes ini yang sebenarnya akhirnya banyak mengubah cara saya merespon, cara saya mengambil keputusan, dan cara saya memandang hidup. Apa quotesnya? Kita itu hidup dua kali. Hidup, kehidupan kita yang pertama dimulai saat kita dilahirkan ke dunia. Kehidupan kita yang kedua dimulai adalah saat kita menyadari kita akan mati. Gitu. Ketika kita menyadari bahwa life will be end, kehidupan kita ini akan berakhir. Gitu.
1: Pasti akan ada perubahan di sini.
0: Yes, kehidupan ini akan berakhir.
1: Perilaku. Okay.
0: Bahwa waktuku ini terbatas. Waktuku ini terbatas. Kesempatanku untuk memberi dampak terbatas. Ya, bisa jadi saya
1: sehatku tidak selamanya.
0: Iya, gitu sehatku tidak kan? Selama-lamanya. Kalau ditanya apa harapan saya yang paling besar, ya saya berharap saya mengakhiri perjalanan saya bukan cuma perjalanan di karir, bukan cuma perjalanan membangun prestasi dan portofolio dan sebagainya, tapi mengakhiri perjalanan hidup saya dalam keistiqomahan memegang perjuangan tadi. Karena kalau dalam Islam itu ada satu mafhuzat yang sangat terkenal bahwa nilai seorang manusia itu adalah fi khotimahu. Jadi di penutupnya. Bisa saja dia soleh nih sepanjang hidup, berbuat baik sepanjang hidupnya. Yeah. Tapi ternyata ketika mau dekat-dekat penutupan hidupnya, justru dia tidak baik, gitu. Maka penilaian terakhirnya itu adalah pas dia tidak baik gitu. Tapi bisa saja nih seseorang selama hidupnya mungkin banyak hal buruk yang dia lakukan entah sadar atau tidak, tapi dia menutup hidupnya dengan keadaan baik.
1: Baik, iya.
0: Maka nilainya adalah nilai yang terakhir itu. Nah, saya merasa diri saya adalah yang kedua, Kak. Saya merasa banyak hal-hal yang kurang dari saya, entah saya sadar atau tidak dan lain sebagainya. Maka saya merasa saya harus membuat dampak, menyebarkan kebaikan. Saya tidak lagi berpikir supaya saya dapat pahala. Justru saya berpikir saya harus melakukan ini karena dosaku sudah terlalu banyak ini. Dengan alasan apa lagi nanti saya berhujah di hadapan Tuhan saya gitu.
1: Benar.
0: That is Kak. Kayaknya ya, saya harapan terakhir itu ya Allah ridho lah dengan apa semua yang saya lakukan.
1: Amin.
0: Dan Allah istiqomahkan sampai di titik akhir dengan perjuangan yang sama.
1: Amin. Memang manusia tidak ada yang tahu umur ya. Jadi banyak sebenarnya yang iri sama si Ferdi Gembong Narkoba itu kan. Dia tahu kapan dia akan mati, sehingga dia bisa minta permintaan terakhir itu adalah berdoa dulu sebelum dia dieksekusi mati. Luar biasa, padahal kalau mau dilihat kejahatannya luar biasa, tapi dia bayar dengan tawadunya itu dan juga bertobat kepada Allah. Sukses Kak Fadil untuk perjalanannya ya, dan semoga tidak ada hambatan, semuanya dilancarkan
0: baik,
1: bisa mengharumkan nama Sulawesi Tengah tentunya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Nanti kalau sampai di sana boleh video conference ke sini ya.
0: Siap.
1: Kita bisa live langsung, jadi kita bisa tahu juga di situasi di sana ya. Oke, sekali lagi thank you tuh Kak Fadil sudah berbagi inspirasi juga. Semoga ini bisa menjadi insight yang positif ya untuk semua anak muda di di Sulawesi Tengah dan bisa menyusul jejak langkah Kak Fadel ke internasional, tentu melalui jalur yang positif juga. Yes. Saya Rina mengakhiri kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini. Untuk Anda yang punya komunitas-komunitas di luar sana, jangan ragu untuk daftarkan komunitas Anda di Pro 1 RRI Palu. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
4: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun masyarakat.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
6: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
5: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
4: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
8: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
8: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
9: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
10: 0 juta, 0,
9: 0, 0, 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
8: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
11: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa.
12: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
11: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
10: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik gitu. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
12: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Tidak terasa program.
14: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
13: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
14: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
15: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
14: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
18: Ini yang sekarang berjumlah 153 yang kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang di sana. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
19: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
20: Untuk penyambutan ya. Kloter Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
21: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nuhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
22: Duta Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
23: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
24: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
22: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
0: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Hirda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
1: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman-mineralnya.
0: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
2: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
1: Ya, itulah.
2: Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
0: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1.

0: Satu.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali. Saya menyapa Anda semua ya di malam hari ini untuk kebersamaan kita di penghujung akhir bulan Juni 2026. Bagi yang hari ini mungkin memperingati atau merayakan hari atau tanggal kelahiran ya, semoga setiap umur yang diberikan kepada kita ini menjadi berkah tersendiri, terus menjadi ladang pahala untuk kita semua gitu ya, menjadi manusia yang berdampak, memiliki akhlakul karimah yang baik ya. Dan karena memang ini sudah di penghujung gitu ya, tentu harapan-harapan dari orang-orang yang menyayangi kita bahwa untuk ke bulan Julinya ini menjadi suatu keberuntungan begitu. Oke deh. Yang lagi menikmati suasana malam, tadi juga sempat diguyur hujan ya, mungkin cuaca di luar sana lagi dingin. Kita hangatkan dengan ruang rindu malam hari ini. Jadi untuk spesial lagunya itu adalah lagu-lagu kenangan di 2010-an, 2000 sampai 2010-an gitu ya, yang mungkin Anda punya kisah, punya cerita menarik di balik lagunya nih. Aha, karena musik Indonesia atau musik tanah air ini juga sendiri kembali menggema di 98-99 gitu ya, sampai dengan saat ini. Yang paling happening sendiri itu adalah di 2013 ke atas. Wah, itu banyak sekali bermunculan band-band baru gitu ya di 2002-2003 ke atas. Banyak peruncilan band baru dengan lagu-lagu hits mereka yang long lasting ya, yang didengerin kapanpun itu masih kayak relate sekali dengan kehidupan kita sekarang ini. Dan mari kita coba buka kembali lembaran itu ya, untuk kita kenang, untuk mungkin bisa jadi semacam ingatan yang baik begitu ya. Dan ada kisah di sana, kita ingat orangnya aja dulu, gak usah ingat kelakuannya. Kalau misalnya itu pengalaman yang sedih, kalau misalnya pengalaman yang bahagia, itu bagus untuk dikenang. Kayak lagunya Ruth Sahanaya itu kan, terlalu indah dilupakan. Asik. Andai kan kau datang kembali, kayaknya bagus nih untuk kita jadikan lagu pembuka kita di malam hari ini ya. Boleh, nanti saya tunggu juga buat yang lainnya. Ini kan ada beberapa versi nih, ada versinya Kus Plus, ada versinya Anmes. Kalau Anmes pasti yang masih terbaru. Versi Ruth Sahanaya juga boleh, versinya siapa? Siapa nih namanya? Warna juga begitu ya, boleh. Atau versinya dari Margaret juga bisa. Oke, saya ke Ruth Sahanaya deh untuk membuka kebersamaan kita di malam hari ini. Saya tunggu ya atensi Anda semua pendengar untuk ruang rindu di 0811 456 03908.

0: Oke, okay, pendengar, silahkan sekarang giliran Anda ya untuk bisa memilih lagu-lagu di Ruang Rindu malam hari ini. 0811 boleh Anda akses maupun di 455442 ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Oke, okay, boleh dicoba kembali untuk Anda yang mau tersambung juga bersama kami ya di malam hari ini. Saya terima dulu di 0811-nya nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat Ruang malam. Bang Arjun ini leh. Sebentar. Iya, dengan Bang Arjun lah.
1: Baru menit.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya. Posisi di mana Bang Arjun? Aduh. Oke. Halo.
1: Di Mantikole ini.
0: Mantikole. Oke. Malam-malam ini mau ditemankan lagu siapa nih?
1: Ini lagu-lagu apa semua ini? Ini dengan siapa Mbak?
0: Dengan Rina.
1: Dengan Rina Laude.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagu malam hari ini pop tanah air untuk era 2000-2010-an. Silakan.
1: Anu apa?
0: Apa? Lagunya siapa? Baiklah, Bang siapa Arjun nanti boleh di WhatsApp saja kayaknya ya. Halo. Oh, hey. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan Gorontalo?
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori enggak.
0: Tidak ya?
2: Tidak.
0: Di sini lagi dingin-dingin empuk.
2: Palu?
0: Palu tadi sih gerimis.
2: Kalau tadi siang sih panas banget, Mbak.
0: Tadi kita sore-sorenya yang mendung.
2: Sampai sekarang gerah, tapi kan matahari udah enggak ada lagi. Cuma gerahnya yang
0: tertinggal. Tinggal gerahnya ya, biasanya kalau begitu katanya mau hujan iya. Katanya ya. Jadi iya. Panas dari dalam tanah yang menguap.
2: Iya.
0: Lagunya siapa nih, Mbak Maya?
2: Saya mau request lagu yang mau di Ayunda, Kamu dan Kenangan, boleh?
0: Kamu dan segala kenangan. Yang itu ya?
2: Masya Allah, keren banget suaranya Mbak Rina.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Itu kayak lagu mengandung bawang soalnya itu.
2: Iya, mengandung bawang.
0: Saya carikan Huldane. Itu ada cerita apa gitu kan, biasanya kalau kita lagi lihat yang siapa orang pergi gitu kan tutup usia pasti lagu itu muncul itu selesai itu.
2: Iya seperti itu, Masya Allah.
0: Saya carikan Rudang.
2: Oke Mbak ya.
0: Oke.
2: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama ya, Mbak Maya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa tadi? Bang Arjun boleh di WhatsApp ke kita ya. Halo, Bunda Ella.
3: Halo, selamat malam Rin.
0: Yuhu, selamat malam.
3: Ya, Rina, apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik. Sebaliknya, Dang?
3: Baik-baik ini sehat.
0: Baik-baik sayang ya. Gong, malam-malam ini saya teman kamu siapa?
3: Afgan
0: yang judulnya
3: Jalan Terus.
0: Di mana?
3: Pokoknya
0: lurus aja.
3: Yang penting jalan terus lurus.
0: Jalan lurus kah jalan terus?
3: Jalan terus.
0: Ya begini, jalan terus.
3: Ada tuh.
0: Saya cari dulu dong. Jalan ya, terus. Bukan kayak buffet tuh ini, jalan terus bagus.
3: Jalan terus ya, jadi jalan lurus ya bagus.
0: Bentar ya, saya carikan dulu anunya Afgan. Oke, jalan terus ada.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Tetap semangat, selamat menjalankan tugas.
0: Siap.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Le. Selamat beristirahat, Bunda Ella. Pokoknya kita hadirkan dulu lagu, baru boleh kamu tidur, ya. Ada lagi di belakang Bunda Ella, ditunggu di 0811 456 0398. Sambil menantikan pertandingan Pantai Gading dan Norwegia ya, pukul 1 dini hari nanti. Kemudian ada Prancis Swedia, woi, Mbappe ini mau muncul nih. Meksiko Ekuador, ini besok akan ada 4 pertandingan yang akan kita siarkan di RRI Palu ya. Jadi Komiu pastikan debar, dengar bareng di RRI Palu, khususnya untuk Pro 1 dan juga Pro 3. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk ini. Ada siapa gerangan ini? Halo kakak penyiar, salam untuk semua pendengar setia RRI ya. Ada Ican, izin request lagu Risalah Hati Dewa 19. Semoga bisa diputar untuk menemani malam ini. Oh, Ican mana nih? Curiga Ican lantai 2 nih. Oke, Risalah Hati kita keep untuk Anda. Kita ke lagunya Maudy Ayunda dulu ya. Kamu dan Kenangan.

0: Risalah Hati dari Dewa 19 ya. Ini kita sudah mainkan juga dan kita hadirkan untuk yang request tadi melalui WhatsApp ya. Oke, ada siapa? Arjun Mantikole, sahabat sejati dari Shilon Seven, boleh? Boleh dong ya. Oke, lanjut. Halo, selamat malam Rong Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Rong Rindu.
0: Rumah Waalaikumsalam.
1: Memori lagu.
0: Ah, di mana ini Bang Joni?
1: Lagi di rumah sakit ini, ada teman meninggal ini,
0: bapak meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun.
1: Anu,
0: orang mana?
1: Sekali ya.
0: Hah?
1: Orang banyak tetangga, teman. Di paru di rumahnya mau dibawa ke sana.
0: Oh, kodong, kami turut berduka cita. Iya. Untuk Bang Joni dan temannya.
1: Gua malam tidak sadar, langsung gua malam ini meninggal.
0: Oh, kesian. Sakit?
1: Iya, lagunya dulu, iya, saya tidak sakit, cuma tiba-tiba. Namanya, anu, Arjomo aja, solusi.
0: Benar.
1: Lagunya,
0: apa tuh?
1: Bumerang boleh?
0: Bumerang yang mana?
1: Kehadiranmu.
0: Kehadiranmu, oke. Saya cari ruleng. Iya.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiranmu dari Bumerang boleh kita hadirkan ya. Next di belakangnya Bung Joni di 0811 456 03908. Bunda Alma selamat malam. Gabung leh Bunda Alma di WhatsApp maupun di telepon biasa ya. Selamat malam Bang Andre.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapa di rumah ini?
2: Itu?
0: Kenapa?
2: Iya, baru sampai. Siapa tadi telepon? Nama Joni.
0: Ada Bung Joni.
2: Aduh.
0: Kenapa?
2: Itu aspal itu. Aspal itu.
0: Kenapa aspal?
2: Yang tadi telepon itu.
0: Oh, sudah jadi urus yang itu leh. Komio aja dulu lagunya siapa ini?
2: Aduh. Lagu lo tahun berapa, so?
0: 2000-2010-an.
2: Aduh, ya, pilihkan saja nih, nama lu lagu mana ya, bagus. Ungu atau...
0: Ungu juga boleh.
2: Iya.
0: Ungu mau yang mana, Cinta Dalam Hati kah? Bayangmu kah?
2: Cinta Dalam Hati.
0: Ih, cidah. Oke, saya cari dulu dan ya.
2: Iya, terima kasih Rina.
0: Iya, kembali kasih. Iya. Selamat ya, malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunggu lagi yang lainnya di 0811 456 03908. Ruang Rindu, boleh request lagunya Aku Tak Percaya dari Bob Tutupoli. Oke, kayaknya untuk Bob Tutupoli malam ini belum masuk ya. Kita mainkan di 2000-2010-an. Haha. Ada Jamie Lobo di Luwuk. Oke, boleh diganti dulu untuk lagunya ya, Bunda. Aha, ditunggu di 0811 456 03908. Sambil menunggu, kita ke Sheila on 7 dulu dengan Sahabat Sejati.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Okay, sudah ada beberapa lagu pendengar ya yang kita nikmati di malam hari ini untuk ruang rindu kita. Ini beberapa pesan udah kita hadirkan lagunya ya. Seperti tadi Bunda Jamie Lobo di Luwuk ganti ternyata lagunya ya dengan Samson Kenangan Terindah. Makasih. Lanjut ini selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu. Yee. Assalamualaikum, Barin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum istirahat juga, Le? Bunda Mas Pa?
1: Belum.
0: Masih penasaran?
1: Penasaran.
0: Siapa pelagu dengan ini penasaran akan?
1: Lagunya Fatur.
0: Judul?
1: Selalu untuk selamanya.
0: Azik bersandar. Oke.
1: Teruskan.
0: Hanya sampai di bersandar saja. Apa so sandar, so selesai.
1: Oke, dan Rin.
0: Iya.
1: Selalu Rin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Pak Herman yang ada di Veteran ya. Malam ini mau ditemankan Ungu, Andai Ku Tahu, agar mengingatkan kita akan waktu mau pulang nanti gitu ya, untuk kematian, dan menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Selamat bertugas dalam kenangan rindu. Ruang rindu. Oke, baik. Ini supaya mengingatkan kita ya, kapan kita berbuat dosa lagi. Nah, ingat-ingat leh, ajal tiada yang tahu gitu kan. Jadi diwakili sama Ungu saja tadi, Andai Ku Tahu. Baiklah, silakan di belakangnya Bunda Mas Pa, ditunggu lagi untuk kebersamaan Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah sampai di segmen terakhir ya untuk ruang rindu kita malam hari ini. Jadi yang masih ingin ditemankan juga dengan lagu-lagu era 2000-2010an, boleh merapat kembali di 0811 456 03908 dan juga di 455 442. Jangan lupa ya, di pukul 1 dini hari nanti ini ada babak 32 besar antara Pantai Gading dan juga Norwegia. Kemudian nanti pukul 5 subuh ada Prancis lawan Swedia. Dan pukul 9 pagi Meksiko Ekuador. Terakhir ditutup dengan Inggris dan Republik Demokratik Kongo. Oke, pada pukul 12 malam besok. Oke, sekarang kita terima dulu nih. Ada Ibu Yanti di Sumari. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rindu, saling berbagi rindu lewat memori lewat lagu.
1: Iya, penasaran sih tuh leh. Kayaknya ini sudah di bawah bantal ini kepala ini. Dua ribuan.
2: Saya belum lahir 2000.
1: Oh. Kamu lahir berapa, Dan?
2: Ini saya lahir berapa? 2005.
1: Ih.
2: Kalau batu lagu pop Indonesia ini. Coba itu saya dulu, mau ingat lagu ini, memori ini.
1: Di sini mau kangen band kah? Mau
2: kangen band boleh.
1: Apa? Yang mana?
2: Yang bertengkar lagi saya.
1: Ihi.
2: Bertengkar saya. Hanya yang saya berapa hari ini kabur-kabur apa sahalo? Dimarah-marah.
1: Ih, Kasina. Jangan bertengkar lagi.
2: Lah, makanya semoga dengan lagu ini dia mengerti. Tapi ada yang bahagia-bahagia ujungnya kalau ini lirik.
1: Bagaimana ya? Kita jangan bertengkar lagi, yang itu kan? Ku mohon
2: Ya cuma satu baik saja dia punya lirik yang bahagia-bahagia.
1: Kalau begitu ya, kita cari yang pasti saja, dan kalau begitu ijab kabul. Atau hei pujaan hati. Mana? Pujaan hati.
2: Iya, pujaan hati jadang. Terusnya dibahas bertengkar leh.
1: Jangan mi.
2: Iya. Ya ada baring-baring juga ini.
1: Oh.
2: Pujaan hati.
1: Hei. Tinggal dicampak-campak.
2: Diminta bobo. Salam saja buat dia.
1: Asik. Oh, saya kira ada di samping, Dan.
2: Ini udah jauh.
1: Ya, no. Bagaimana mau dicampak-campak kalau jauh?
2: Jauh ke sendi ya, tapi kan ada baru tadi itu. Tentang juga kasih kabar. Dia ada makan salak.
1: Oh, oke. Dan yang penting dia badengar ini.
2: Badengar kok ini.
1: Azik, sudah ada kode tadi. Dengar radio kita mbak cumu ini.
2: Lagi sudah bertengkar. Ada kode, aku kasih kode buat tidak bertengkar. Tidak buat dirimu dan salam sehat selalu. Ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Dan bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Apa namanya? Paling sehat.
1: Amin. Terutama. Amin.
2: Iya, dan dina. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendengar, terima kasih untuk semua atensi Anda di malam hari ini untuk yang sudah bergabung. Kurang lebih 2 jam ya untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu di edisi akhir Juni 2026. Dan tentu kita akan ditemankan dengan irama-irama yang mampu mengantarkan tidur kita malam hari ini lebih lelap ya. Kemudian juga insya Allah lebih lebih paripurna. Soalnya besok udah mau awal bulan ini kan, biar bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Oke. Dan jangan lupa kami juga sampaikan, mungkin udah mau istirahat dulu, nanti habis itu baru lanjut nonton atau dengar gitu ya. Dengar untuk pesta bola ada Pantai Gading yang bertemu dengan Norwegia, kemudian ada siapa lagi? Prancis dan Swedia, Meksiko, Ekuador, sama Inggris, Republik Demokratik Kongo. Ini akan kita siarkan pada hari esok nih, mulai dari pukul 1 dini hari. Terima kasih untuk semua pendengar di malam hari ini ya. Dan kita cukupkan untuk Ruang Rindunya, sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara, Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan sampai di sinilah dulu untuk kebersamaan kita ya di sepanjang perjalanan untuk edisi siar di 30 Juni 2026. Mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Erina Mustika, ditemani operator Muhammad Irfan Maulani, mengucapkan terima kasih. Kita bergabung untuk mengikuti babak 32 besar Pesta Bola Dunia ya, di mana Pantai Gading ini akan bertemu dengan Norwegia. Anda dapat mendengarkan juga melalui siaran Pro 1 RRI Palu. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.